0: Dari tadi dua, dua.
1: Ah, dua dan satu. Heeh. Kita bisa
2: lah. Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.

0: sekarang ini seperti biasa kita nak ikuti ramalan cuaca untuk negeri Pahang dan seketika kita bersama dengan Puan Syazwani dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Assalamualaikum Puan Wani.
1: Assalamualaikum.
0: Sihatnya hari ni? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Okey, baik. Silakan untuk laporan cuaca pagi ni Puan Wani.
1: Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Fahan FM. Untuk tinjauan cuaca semasa pagi ini bersama saya Syazwani, pengarah bertugas. Dan kita mulakan tinjauan cuaca kita hari ini dengan keadaan tinjauan cuaca semasa di mana keadaan cuaca baik dan cerah bagi seluruh daerah di negeri Pahang. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah, dan pada sebelah malam pula kami jangkakan terdapat ribut petir berserta hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan, Cameron Highland, Lipis dan juga Jerantut. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan angin mencecah 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini secara langsung dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi Met Cuaca atau melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia. Kembali bersama Pahang FM.
0: Okey, baik, itu dia kita bersama dengan Puan Syazwani, pegawai yang bertugas untuk hari ini. Okey, jadi kalau ikutkan pagi ni di kesemua daerah alhamdulillah cantik cuacanya, okey. Untuk belah petang ada apa ni orang kata berlaku hujan di beberapa daerah, okey, dan malam juga beberapa daerah berlaku ribut petir di Kuantan, Cameron Highland. Jadi apa-apa pun yang anda nak lakukan hari ini bersama dengan keluarga khususnya, bolehlah rancang-rancang perjalanan anda, apa aktivitinya, sesuai ke apa nak buat di luar ke ataupun di dalam ke, kan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, okey, apa saja perancangan anda. Baik, jom kita nak teruskan lagi hiburan di jam yang ketiga ini. Aha, kita nak dengar lagu dari kumpulan Kelangit. Sambil-sambil anda memandu nak pergi ke tempat kerja, kan, ataupun pagi ni tengah makan cekodok, kan, santai-santai di rumah aja, ataupun mungkin hari ni ada yang merancang nak pergi kenduri kahwin, nak memenuhi jemputan, okey, bolehlah pakai cantik-cantik sikit, lepas tu tangkap-tangkap gambar, upload di media sosial, tanda hadir dan juga tanda kenang-kenangan bersama, okey. Jomlah kita dengar lagu daripada Kelangit, Setelah Hujan.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Selamat mengikuti siaran kami.
1: Okey, selamat mengikuti siaran kami Pahang FM, satu-satunya pilihan anda. InsyaAllah kita akan teman berteman seawal jam 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Mungkin ada yang terkejut, kenapa tiba-tiba Ana? Biasanya Atira Wahab. Hari ini Atira bercuti kan. Banyak kerja yang nak diselesaikan di rumah tu. Tapi tak apa. Okay. Ana ganti Tira untuk pagi ni. Okay. Dan baru saja tadi kita dengarkan lagu Chika nyanyian Aziz Harun. Okey, Aziz Harun merupakan penyanyi kelahiran Brunei. Okey, dan lagu itu diterbitkan oleh komposer terkenal. Tahu tak siapa? Faizal Tahir, babe. Patutlah macam best kan lagu dia kan? Okey, lagu Chika ni sebenarnya tentang pencarian cinta lah. Okey, dan perasaan kagum seorang lelaki terhadap seorang wanita. Okey, tapi nama wanita tu bukan Chika. Chika tu sebenarnya kalau dalam bahasa Spanyol, okay, bermaksud wanita ataupun gadis. Chika, gitu. Lepas ni kan, nampak aje kawan-kawan perempuan kita, Chika, Chika. Macam tu. Dia pun pelik, bila masa pula nama aku Chika kan? Maksudnya gadis ataupun wanita. Okey, baik. Kejap lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Sekembalinya nanti kita ada biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Dan juga di jam yang terakhir nanti, kita ada siaran ulangan untuk Al-Tamwil Al-Islami. Celik kewangan Islam dengan topiknya siapa waris ganti dan bahagian faraid mereka. Okay? Yang disampaikan oleh panel jemputan Ustaz Al-Fadil, Ustaz Ismail bin Saleh, merupakan pendakwah pertubuhan doa faraid Malaysia. Dan 10 pagi nanti, dunia 10 pagi akan menyusul, Loki. Baik, jadi Ana nak teman anda lagi dengan lagu seterusnya. Ini nyanyian daripada Zizi Kirana. Tiba kan macam tu. Kenapa?

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mau kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
1: Kebel.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
2: Al-Tamwil Al-Islami.
6: Rancangan ini kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
7: Terima kasih kepada anda kawan terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan alhamdulillah anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya Atira Wahab di jam yang terakhir. Dan sekarang ini dah pukul 9.15 minit pagi. Kita dalam segmen Al-Tamwil Al-Islami pagi ni. Dan hari ini pastinya kita nak membicarakan tentang satu topik yang sangat-sangat penting. Sebab kadang-kadang ramai yang kurang faham lagi berkaitan tentang faraid ini kan. Iaitu topiknya siapa waris ganti dan bahagian faraid mereka. Ramai yang pastinya tahu anak, ibu, bapa kan, pasangan sebagai waris faraid. Tetapi bagaimana pula jika waris-waris ini sudah meninggal dunia terlebih dahulu? Adakah ada individu yang lain yang boleh mengambil tempat mereka dalam pembahagian pusaka? Jadi untuk menjawab kesemua persoalan ini, anda akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ismail bin Saleh pagi ni. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Apa khabar Ustaz?
8: Alhamdulillah sihat.
7: Alhamdulillah sihat.
8: Terima kasih.
7: Alhamdulillah sihat juga adanya hari ini. Baik, hari ini seperti biasalah kami di sini, kita dalam mengupas berkaitan tentang faraid. Dan pastinya Ustaz Ismail adalah pendakwah Pertubuhan Doa Faraid Malaysia yang kepentingan untuk kongsi bersama-sama dengan masyarakat kita berkaitan tentang pendedahan berkaitan tentang faraid ini. Jadi untuk permulaannya Ustaz, siapakah di kalangan 25 orang waris faraid yang berhak, yang tergolong sebagai waris ganti ini Ustaz? Jadi untuk permulaannya silakan Ustaz.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Yang dihormati DJ Atira, seterusnya para pendengar Pahang FM dan juga Pusat Pungutan Zakat Pahang. Jadi insyaAllah seperti yang ditanyakan, siapakah di antara 25 orang waris yang berhak mendapat harta pusaka, siapakah yang dikategorikan sebagai waris ganti? Dan dalam istilah faraid, waris ganti ni adalah waris yang menggantikan tempat waris utama yang telah pergi dahulu meninggalkan. Makna kata waris utama ni dia meninggal dunia, jadi waris ganti dia ambil tempat. Dia akan dapat bahagian faraid. Itu waris ganti.
7: Maksudnya waris utama, contohlah kan yang utamanya anak-anak, anak-anak waris, suami ataupun isteri pasangan kan, dan juga ibu bapa. Jadi siapa pula ni Ustaz? 25 waris yang orang kata tergolong sebagai waris ganti ni.
8: Okey, waris ganti dia yang menggantikan tempat waris utama tu, sebagai contoh ayah, ibu, lepas tu anak lelaki dan anak perempuan. Waris ganti ni kalau tempat ayah ni datuk, datuk, tempat ibu nenek, dia akan mengambil tempat. Tapi bahagian tak sama. Bahagian ada ketika dia sama, ada ketika dia berlainan, bergantung kepada waris-waris yang wujud masa tu.
7: Okey.
8: Waris ganti ya, kita waris ganti, okey, datuk, nenek, cucu daripada anak lelaki, cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Itu waris ganti.
7: Baik.
8: Kadang-kadang orang dia lupa, dia lupa kepada waris ganti ni bila berlaku kematian. Sebagai contoh, si mati meninggalkan pasangan, si mati meninggalkan anak, lelaki dan perempuan. Lepas tu si mati, ayah dan ibu dah tak ada dah.
7: Okey.
8: Diorang lupa kepada waris ganti, iaitu datuk dan nenek. Sebab tu dalam kita nak menyelesaikan masalah pusaka ni, kita perlu bertanya kepada orang yang tanya kepada kita, nak tanya, si mati tu masih ada ayah ibu tak? Tak ada. Okey, tanya pula. Si mati ada tak datuk dan juga nenek? Bila kita lupa kepada mereka, sedangkan mereka ada bahagian. Kalaulah mereka hidup, kita tak tanya, kita ketepikan diorang, makna kata kita waris-waris ni mengambil bahagian mereka.
7: Okey. Macam ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit situasi. Okey. Bila mana si mati telah meninggal dunia dan pada masa yang sama, ibu bapa dah tiada.
8: Okey.
7: Okey. Jadi si mati ada isteri ataupun suami dan anak. Seorang anak contoh misalnya. Dan maksudnya pergantian itu dibuat sebagai untuk ibu bapa. Si mati macam tu.
8: Si mati meninggalkan suami, si mati meninggalkan anak, lelaki dan perempuan. Lepas tu si mati ayah dan ibu ada lagi. Kalau ayah dan ibu ada lagi, itu waris utama.
7: Baik.
8: Okay. Jadi yang kita cerita waris ganti ni, bila ayah, ibu tak ada.
7: Ya, ayah,
8: jadi
7: ibu
8: bila
7: tak
8: ayah, ibu tak ada, masa tu datuk akan mengambil tempat ayah.
7: Ah, faham.
8: Kalau ibu tak ada, nenek akan mengambil tempat ibu.
7: Begitu.
8: Jangan bila mana ibu dengan ayah tak ada ni, kita kata okey, pergi kepada pasangan dan juga anak-anak. Tak, kita kena tanya ayah mati masih ada datuk ataupun tidak. Kalau ada, dia ada bahagian sebab dia mengambil tempat ayah, menggantikan tempat ayah. Sebab tu dikatakan waris ganti.
7: Okey,
8: lagi satu, anak lelaki dan juga perempuan. Bila anak lelaki dan perempuan tak ada, kita bukan terus pergi kepada adik-beradik. Kita kena tengok juga waris ganti untuk anak tu. Siapa dia? Cucu. Cucu daripada anak lelaki, cucu lelaki dan juga cucu perempuan daripada anak lelaki tu.
7: Maksudnya Ustaz, macam adik-beradik memang tak boleh dulu eh? Kita terus-terus turun ke cucu-cucu.
8: Okey, sebab tu dalam Allah Ta'ala sebut yusikumullahu fi awladikum. Allah Ta'ala perintahkan pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Kalau kita perincikan yang dimaksudkan dengan walad tu, dia sampai ke bawah. Anak, cucu, cicit, itu merupakan walad. Jadi bila anak tak ada, ada cucu, cucu menggantikan. Dan cucu yang,
7: maksudnya anak si mati.
8: Ya, anak si mati.
7: Okey, anak si mati tiada, turun ke cucu-cucu.
8: Turun ke cucu. Kita tengok cucu pula. Kita kena tanya, ada tak cucu daripada anak lelaki? Kalau ada, yang tu dulu yang dapat. Ada kes yang berlaku. Sebab kita selalu berkongsi lah, macam kami tim pertubuhan Doa Farah Malaysia, kami selalu kongsi dalam grup. Sebab apa kita kongsi? Kita takut berlaku kesilapan di kalangan kita. Kadang-kadang berlaku di kesilapan di kalangan orang yang menguruskan pusaka ni. Dia tunjuk, dia kata okey, si mati meninggalkan anak perempuan. Bila mana si mati meninggalkan anak perempuan, sedangkan si mati mempunyai anak lelaki yang telah meninggal dahulu. Jadi bila dia meninggal dulu, kita tengok dia tu ada anak lelaki tak? Dia tu ada waris lain tak? Okey, bila dia ada anak lelaki, berarti si mati meninggalkan cucu daripada anak lelaki. Cucu lelaki. Dia akan dapat. Ada yang buat, okey, anak perempuan saja dapat, lepas tu terus ke adik-beradik. Itu satu kesilapan. Sebab tu kita tengok waris ganti ni, kita tengok waris ganti ni, dia ambil tempat waris utama yang telah pergi dahulu. Masa tu dia akan muncul dan dia akan mendapat bahagian mengikut ketetapan yang ditetapkan oleh Allah.
7: Maksudnya ada susunan hierarki yang perlu diikuti.
8: Ya, betul.
7: Okey, misal kata Ustaz, sebab saya risau ramai pendengar-pendengar kita masih lagi tak faham, bela-bela kenapa pula lah waris menggantikan waris utama kan. Okey, misalnya sebentar tadi Ustaz dah kongsi jika ibu bapa si mati dah pergi meninggal dunia dan diganti dengan 25 golongan waris yang ganti tadi. Contoh datuk, masih ada lagi masih ada lagi atau tidak?
8: Okey,
7: okay. Waris si mati bapa tadi, ayah si mati tadi, diganti oleh datuk. Ibu pula digantikan oleh nenek. Ya, kalau betul. Ada lagi.
8: Betul.
7: Kalaulah mak ayah tak ada, datuk nenek tak ada, turun ke siapa pula yang menggantikan waris tu?
8: Kita tengok bila mana ayah dan ibu tak ada, datuk dan nenek tak ada. Kalau waris utama yang lain, sebagai contoh si mati ada anak lelaki, mana kata harta akan habis kepada anak. Contoh anak pun tak ada. Okey, siapa yang akan dapat bahagian? Masa tu akan hadir waris waris sisi.
7: Waris
8: sisi tu adik-beradik. Adik-beradik. Bila adik-beradik tak ada, dia akan datang pula waris tersembunyi. Bapak saudara, datuk saudara, dia akan datang yang tu. Kalau semua tak ada, dia akan pergi ke Baitul Mal.
7: Yang pastinya kan untuk masyarakat kita yang susah kan. Okey, faham. Mungkin Ustaz boleh perincikan sedikit permulaan 25 waris faraid sebagai waris ganti. Sebentar tadi Ustaz dah kongsi sikit. Yang pertama datuk. Yang tu kita apa orang kata asingkan dahulu waris utama. Okey, waris utama memang confirm lah akan dapat harta pusaka kan. Jadi kita fokuskan untuk waris ganti.
8: Okay.
7: Yang pertama tergolong pada datuk,
8: nenek,
7: cucu tadi saya sebut kan. Dan susunan okay, hierarki yang betul.
8: Okey, macam ni. Kalau si mati meninggalkan waris utama, waris utama ada anak. Jadi bila ada anak ni, anak ni dia kuasa besar. Maknanya dia boleh menghalang waris-waris yang lain. Waris sisi, waris tersembunyi, yang tu dihalang lah. Okey, yang tu dapat bahagian. Jadi yang jadi masalah bila mana anak tak ada, ayah tak ada. Bila ayah dan anak tak ada, okey, kita tengok waris ganti yang lain. Waris ganti tu di kalangan cucu. Bila yang tu pun tak ada, barulah waris-waris sisi yang dapat. Adik-beradik baru dapat bahagian. Kadang-kadang adik-beradik dia lebih lebih sudu pada kuah. Dia tanya dulu, sedangkan dia tidak ada bahagian. Kadang-kadang dia tak tahu dia dapat ataupun tidak. Tapi dia datang tanya, macam mana bahagian? Sedangkan si mati ada cucu daripada anak lelaki, cucu lelaki. Sedangkan cucu lelaki tu dia menghalang adik-beradik juga daripada mendapat harta pusaka. Macam tu.
7: Maksudnya fokus utama datuk, nenek dan cucu-cucu. Susunan tu.
8: Dia bila waris utama tak ada, kita tengok waris ganti. Kalau waris ganti tu dia ada kuasa yang kuat juga untuk menghalang waris sisi. Mana kata okey selesai situ.
7: Faham?
8: Yang lain tak dapat bahagian.
7: Jadi diharap pendengar-pendengar kita dah faham bagaimana waris ganti ini dibuat apabila tiada waris-waris utama.
8: Betul
7: Ustaz, kan? Jadi mungkinlah ada yang tertanya-tanya juga kan, mengapa mereka ini dikenali sebagai waris ganti Ustaz?
8: Okay, mereka ni dikenali sebagai waris ganti sebab mereka akan dapat bahagian bila mana waris yang terhampir telah pergi terlebih dahulu. Jadi mereka dikenali sebagai waris ganti.
7: Okay, waris terhampir.
8: Terhampir.
7: Waris terhampir. Jadi saya harap semua pendengar-pendengar faham. Jadi kita rehat kejap Ustaz.
8: Boleh.
7: Kita dengar dulu lagu daripada Syihah Zikir, Minta Ampun. Ya, minta ampun lah kalau masih lagi orang kata tak faham lagi kan. Boleh tanya selepas ini. Terus boleh. Layan Puan Afan.

0: celik kewangan Islam.
1: Mau kita celikkan kewangan Islam kita dalam topik hari ini untuk rancangan Al-Tamwil Al-Islami adalah topiknya siapa waris ganti dan bahagian faraid mereka. Okey, dan hari ini tak lain tak bukan lagi saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ismail bin Soleh, pendakwah Pertubuhan Doa Faraid Malaysia dan juga turut memeriahkan suasana pagi ini. Kita bersama dengan Ustaz Nadir juga daripada Pusat Kutipan Zakat Pahang. Baik Ustaz, jadi hari ini topik kita adalah siapa waris ganti dan bahagian faraid mereka. Rancangan kita hari ini ada juga pertanyaan daripada pendengar-pendengar kita. Kita buka dulu panggilan daripada rakan pendengar kita ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Siapa di jalan tu?
2: Ni Abejo.
1: Abejo, jangan tak.
2: Ya. Yeah.
1: Okey Abejo, mesti ada soalan nak tanya kepada Ustaz ni kan?
2: Ada, tak. Abejo pun lambat sikit buka tadi.
1: Baik.
2: Okey, Abejo nak tahu, kalau contohlah, contoh Abejo tak dah tak ada.
1: Abejo dah tak ada?
2: Contoh Abejo meninggal lah. Contoh-contoh.
1: Contoh.
2: Harta Abejo tu akan jatuh pada anak Abejo ke, sebab waria anak Abejo tu ada lelaki dengan perempuan. Ataupun adik-beradik.
1: Itu saja soalan ni Abejo?
2: Itu je lah.
1: Okey, Ustaz nak tanya apa-apa kepada Abejo kita?
3: Okey, nak tanya Abejo. Abejo ada ayah dengan mak lagi tak?
2: Ayah dah meninggal. Mok kanu pun dah meninggal, tinggal mok tiri je lah.
3: Okey, mok pun tak ada. Datuk ada lagi tak? Datuk dengan nenek?
2: Tak, itu semua tak ada.
3: Okey, tak ada.
1: Okey, itu saja pertanyaan pada Ustaz.
3: Isteri ada isteri?
2: Isteri ada.
1: Ada. Penguat Abejo ni. Okey, Abejo terima kasih.
2: Okey, sama.
1: Nanti tengok jawapan daripada Ustaz ya.

0: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi jawapannya Ustaz.
2: Terima kasih pada Abang Jo atas soalan. Bagus soalan ni. Okey, dia tanya kalau dia meninggal, okey, dia ada anak lelaki dan perempuan.
1: Yeah.
2: Dia ada isteri. Lepas tu adik-beradik dapat tak? Dia tanya adik-beradik dapat tak? Adik-beradik ni waris sisi. Okey, adik-beradik dapat tak? Jadi jawapan dia, adik-beradik tak dapat kerana dia mempunyai anak lelaki. Anak lelaki. Sebab apa tadi Ustaz tanya, si mati ada ayah tak? Sebab kadang-kadang orang lupa ayah dengan mak ni. Sebab dia ingat ada anak lelaki, selesai dah. Ayah dengan mak ada tak? Ayah dengan mak tak ada. Bila ayah dengan mak tak ada, kita kena tanya waris ganti. Itu cerita waris ganti tu. Maknanya kalau ada datuk, datuk akan dapat bahagian. Kalau ada nenek, nenek akan dapat bahagian. Jadi dia kata tak ada. Jadi bahagian dia, harta pusaka Abejo, kalau Abejo meninggal dulu, maknanya kata yang dapat isteri, ada bahagian isteri, lepas tu anak lelaki dan juga anak perempuan. Selesai. Okay. Adik-beradik tak dapat.
1: Itu sahaja. Okey, jadi harap-harapnya menjawab soalan Abejo tu ya. Baik Ustaz, ada lagi pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Orang rompek ni.
3: Abang Jamadi.
1: Ya, Abang Jamadi. Sihat, apa khabar kita?
3: Sihat.
1: Alhamdulillah. Okey, Abang Jamadi, nak bertanyakan soalan kepada Alul Fadil Ustaz kita kan?
3: Nak bertanya lah.
1: Silakan.
3: Nak tanya, kaya kakak saya, kaya mak dan nikah, boleh ke kakak nombor dua kasih waris? Wayah mak saya. Wayah mak saya. Mak saya dah meninggal dunia.
1: Okey. Ustaz?
3: Ayah saya tak ada. Mak saya tak ada. Boleh ke? Boleh ke? Kakak ayah nombor dua kasih wayah mak saya. Okay. Boleh ke?
1: Itu soalan yang nak ditanya kepada Al-Fadhil Ustaz kita. Okey. Itu saja macam mana dia?
3: Kejap.
1: Ustaz ada soalan nak tanya kepada Abang Jamadi kita.
2: Okey, Abang Jamadi, yang meninggal yang meninggal mak.
3: Mak dengan arwah ayah.
2: Ayah meninggal juga? Lepas tu soalan dia?
3: Tak jadi eh. Boleh ke kakak saya nombor 2 kasih waris mak saya?
2: Okey. Bagus soalan.
3: Itu dia.
1: Okey. Terima kasih Abang Jamadi.
3: Okay.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okay, itu dia orang rompeng. Jadi silakan Ustaz untuk jawapannya.
2: Alhamdulillah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Abang Jamadi atas soalan. Dia tanya, mak dia dah meninggal dah. Mak dia dah meninggal. Adakah kakak dia boleh ganti tempat mak dia? Mungkin nak ganti tempat mak dia tu macam mana? Mungkin ambil bahagian mak dia. Kalau dia meninggal, adakah kakak tu akan ambil tempat mak dia? Tak. Kakak tak ambil tempat mak dia. Kakak tu waris daripada bahagian mak dia. Kalau mak dia meninggal, kakak tu ada bahagian. Kalau kakak meninggal, kita tengok waris kakak pula siapa dia. Macam tu. Dia bukan ambil tempat mak. Kalau kakak meninggal, kira kakak tu tempat mak tak? Mungkin dia ambil tugas mak lah, tugas masak nasi. Mungkin kakak ambil macam tu. Dia bukan ambil faraid bahagian mak tak? Contoh kalau Abang Jamadi meninggal, okay, kakak dia tu apa? Adik-beradik kepada dia. Bukan kakak tu ambil tempat mak tak? Yang ambil tempat mak, nenek. Kalau ada nenek, nenek ambil tempat mak. Kakak di tempat dia lah. Kalau Abang Jamadi meninggal, kakak tu sebagai adik-beradik. Kalau Abang Jamadi ada anak lelaki, kakak tak dapat lah sebagai adik-beradik. Macam tu.
1: Abang Jamadi ni bujang Ustaz.
2: Bujang. Kalau Abang Jamadi budang?
1: Ya, bujang.
2: Ke memang bujang?
1: Dia memang bujang.
2: Okey, bila Abang Jamadi bujang, dia tidak ada anak, dia tidak ada ayah. Ayah dah meninggal lah.
1: Baik.
2: Dalam kes ni, kita kena tengok Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Wa in kana rajulun yurasuka lalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum masudus. Masa tu kita kena tanya, Abang Jamadi punya mak ni nikah berapa kali? Kalau menikah dua kali, kan, contoh menikah dua kali dengan suami yang lain tu ada anak. Yang tu dikira adik-beradik sama mak. Adik-beradik sama mak dulu dapat. Lepas tu barulah kakak Abang Jamadi ni adik-beradik sama ibu dan sama ayah baru dapat. Macam tu. Dia dalam kes yang panjang sikit lah.
1: Faham. Okey Ustaz, kita ada memanggil.
4: Hello.
1: Ya, siapa di talian?
4: Salam, ni Acik eh.
1: Siapa tu?
4: Ni Acik.
1: Acik dari mana Acik?
4: Dari Temeloh.
1: Orang Temeloh. Okey. Orang Temeloh nak tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita silakan.
4: Hello, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Nak tanya satu soalan ni. Contohnya macam benda ni arwah abang saya sendiri. Abang saya dah meninggal.
2: Okey.
4: So isteri dia pun dah meninggal.
2: Okey. Okey.
4: Lepas tu tinggal anak dia ada 4 orang, mana dua lelaki dua perempuan.
2: Okey.
4: Lepas tu macam ada ayah dia meninggal tu, maknanya duit EPL, ha, duit EPL macam ayah dia meninggal, duit EPL dia nak keluar.
2: Okey.
4: Lepas tu siapa yang berhak, yang patut dapat duit EPL? Macam Tok Wan dia ada lagi.
2: Okey.
4: Tok Wan dia ada lagi belah ayah dia. Itu nak tanya siapa yang patut dapat.
2: Semula-semula
1: Acik, semula boleh soalannya?
4: Okey, ini abang saya.
2: Okey.
4: Okey, abang saya dia dah bekerja dulu. Lepas tu dia dah meninggal.
2: Okey, dia meninggal dah. Okey.
4: Maksudnya dia suami isteri dah meninggal.
2: Okey.
4: Lepas tu macam duit EPF lah, duit EPF yang kerja tu. Sampai masa dia dah dapat. Lepas tu siapa yang berhak yang mendapat, yang afdal yang dapat? Dia ada anak 4 orang, anak berpasang.
2: Dua lelaki dua perempuan.
4: Ada lagi dua perempuan. Dan ayah Tok Wan dia orang pun ada lagi belah ayah ni lah. Masih ada lagi ayah dia.
1: Okey, datuknya ada lagi lah.
4: Datuknya ada lagi.
2: Ayah tak ada dah. Ayah tak ada dah.
4: Ayah dia orang pun tak ada.
2: Mak pun tak ada dah.
4: Mak pun tak ada. Maknanya pergi bersama.
2: Okey, datuk ada lagi.
4: Datuk lagi dua-dua. Tok Wan ada lagi.
2: Tok dengan Tok Wan. Okey.
4: Sebelah ayah lah, sebelah ayah dia.
2: Ayah. Belah mak ada lagi tak nenek?
4: Sebelah mak tak ada lah.
2: Tak ada. Okey, bagus soalan.
1: Baik.
2: Yang ni soalan ni menepati kita punya tajuk.
1: Oh, waris ganti.
2: Waris ganti.
1: Baik. Okey, salam Acik, nanti dengarkan jawapan pada radio ya.
4: Okay,
1: terima kasih Acik. Assalamualaikum.
2: Okey, terima kasih Acik atas pertanyaan tadi. Okey, si mati. Dia isteri tak ada lah. Si mati meninggalkan 4 orang anak.
1: Baik.
2: Lepas tu ayah dengan mak si mati dah tak ada dah. Tetapi datuk ada. Datuk sebelah ayah dan juga nenek sebelah ayah masih ada. Jadi dia tanya berkaitan dengan duit EPF. Kira resipi lah. Jadi bila duit tu dapat, siapa yang berhak dapat? Jadi yang berhak dapat duit tu, harta pusaka tu, okey, pertama anak ada bahagian, memang anak
1: pastinya
2: memang tetap
1: utama. Baik. Kan?
2: Jadi kita tengok ayah dengan mak dah tak ada. Waris ganti datuk ada. Datuk ada bahagian. Masa ni datuk dapat apa? Datuk dapat bahagian 1/6.
1: 1/6.
2: 1/6. Kerana apa? Si mati meninggalkan ni, meninggalkan anak.
1: Okay.
2: Lepas tu nenek ada bahagian juga. Nenek bahagian dia 1/6.
1: Baik.
2: Lepas tu baki dinamakan asabah kepada anak-anak si mati. Kadang-kadang orang lupa, orang tanya, si mati ni ada mak dengan ayah mati dah.
1: Yeah.
2: Terus bagi pada ni. Sedangkan asabah, yang ni ada bahagian.
1: Baik.
2: Kita takut faham, yang ni ambil semua, dia makan harta yang batil datuk dan nenek dia tu. Itu yang kita takut.
1: Okey ustaz, mungkin boleh tunjukkan nilai EPF yang dikeluarkan ataupun diterima.
2: Okey, contoh kita buat contohlah. 3,000. Tak banyak lah kita buat 3,000.
1: Okey,
2: bila mana duit ada 3,000, yang dapat bahagian datuk 1/6 sama dengan 500.
1: Okey.
2: Okey. Lepas tu nenek 1/6 sama dengan 500. Daripada 3,000 lah.
1: Okay.
2: Lepas tu baki untuk anak-anak.
1: 2,000.
2: Berapa baki? 2,000. Bila mana 2,000 ni, untuk lelaki 2 bahagian, untuk perempuan 1 bahagian. Macam tu.
1: Okey.
2: Selalu EPF banyak, kita buatlah sikit.
1: Faham. Saja je kita tunjuk kan, bagi faham. Betul. Dan mudah kira. Okey, baik. Terima kasih kepada Acik dan terima kasih juga kepada Al-Fadhil ustaz kita. Jadi ustaz, kita nak tanya juga lah ya, kalau ada situasi kes si mati meninggalkan suami, suami lelaki ni kan,
2: kena lukis ni
1: okey, contoh situasi si mati meninggalkan suami, jadi isteri lah. Okey, jadi meninggalkan ada juga dua orang cucu perempuan.
2: Okey,
1: dari anak lelaki.
2: Okey, si mati
1: meninggalkan
2: suami,
1: dua orang cucu perempuan.
2: Okey.
1: Dari anak lelaki.
2: Okey, anak lelaki.
1: Dan dua orang saudara lelaki si ibu. Macam mana pula kalau jadi kes ni ustaz? Boleh ustaz?
2: Okey. Dua orang anak perempuan.
1: Ya. Yeah.
2: Okey.
1: Dua orang cucu perempuan
2: daripada anak lelaki. Okey.
1: Okey. Si mati meninggalkan suami.
2: Okey. Lepas tu adik beradik.
1: Dua orang cucu perempuan dari anak lelaki,
2: okay,
1: dan dua orang saudara lelaki seibu.
2: Seibu sama mak. Okey, sama mak sini.
1: Okey.
2: Dua orang saudara lelaki. Okey. 1, 2. Ni mak mati dulu.
1: Mak mati dulu.
2: ayah mati dulu.
1: Okey.
2: Okey, si mati meninggalkan suami. Soalan dia, si mati meninggalkan suami, meninggalkan dua orang cucu perempuan daripada anak lelaki.
1: Ya, betul.
2: Dan juga meninggalkan dua orang adik-beradik sama ibu.
1: Dua orang ya? Dua lelaki saudara, lelaki si ibu. Okey.
2: Okey, cantik. Okey, mula-mula kita tengok waris yang wajib dapat. Disebut ashabul furud. Okey. Yang pertama suami. Suami berapa bahagian dia? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-12. Bahagian suami 1/4.
1: 1/4.
2: Sekiranya si mati meninggalkan walad. Ni waris ni. Kadang-kadang orang duk ingat, oh dia tak ada anak. Suami 1/2. Tu salah juga pembahagian. Sedangkan si mati ada waris ke bawah ni. Jadi suami dapat 1/4.
1: Baik.
2: Lepas tu anak cucu perempuan daripada anak lelaki. Ini waris ganti yang dia ambil tempat. Jadi dia ambil tempat ni, dia akan dapat berapa bahagian? 2/3 sebab
1: dua
2: ramai.
1: 2/3.
2: 2/3. Lepas tu adik-beradik seibu lelaki dua orang ni. Adakah dapat? Adik-beradik seibu tak dapat.
1: Tak dapat ustaz.
2: Kadang orang kata, "Eh, adik-beradik dapatlah sebab anak perempuan tak ada anak lelaki, adik-beradik dapat." Tak, tengok. Adik-beradik seibu ni, oleh kerana dia seibu. Adik-beradik seibu dia dapat bila mana si mati tidak ada anak. Tidak ada ayah, baru dia dapat. Bila si mati ada anak, adik-beradik seibu terhalang. Kerana si mati ada waris. Jadi yang ni tak dapat.
1: Okey, maksudnya dua orang saudara lelaki seibu tu memang tak dapat?
2: Memang tak dapat.
1: Okey.
2: Tapi kalau dua orang saudara lelaki seibu sebapa, dapat.
1: Beza. Faham.
2: Tapi kerana seibu.
1: Seibu.
2: Okey. Jadi berapa bahagian? Kalau si mati, contoh kita buat 3,000 jugalah.
1: Baik.
2: 1/4 ni berapa?
1: 1/4. Darab.
2: Okey.
1: 3,000.
2: Berapa?
1: 750.
2: 750.
1: Ya.
2: Okey. Jadi 2/3?
1: 2/3. 2/3. Okey. 3,000 jugalah kan? Tolak kan? 2,000.
2: 2,000. Okey. Masih ada baki. 2,750.
1: Okey.
2: Mana lagi 250 tu? Siapa yang akan dapat? Jadi bila kita cari waris, waris ganti, datuk dan nenek tanya, tak ada ke atas? Tak ada dah. Jadi kita cari waris yang lain. Kalau tak ada 250 tu, pergi ke Baitul Mal.
1: Oh, macam tu ustaz.
2: Sebab tu bila berlaku kematian, kita kena urus segera.
1: Baik.
2: Bayangkan kalau berlaku kematian, tak urus. Tak urus. Selalu orang tak urus, lama tak urus. Dia makan, dia belanja. Jadi waris-waris makan harta yang batil. Sedangkan ada baki untuk Baitul Mal, untuk orang Islam yang lain. Dia makan, dia makan harta yang batil. Sebab tu dalam bab faraid ni kita tekankan, berlaku kematian urus segera. Takut di kalangan waris makan harta yang batil.
1: Faham. Sebab ialah kadang-kadang masyarakat kita dia terus buat perkiraan sendiri tanpa bertanya.
2: Dia bincang sesama dia macam mana kita nak buat.
1: Betul. Jadi kalau boleh kita nak elakkanlah perkara-perkara yang perkara itu berlaku supaya kita tidak makan harta yang batil.
2: Betul.
1: Ya ustaz. Jadi ustaz, kita rehat kejap. Ustaz pun dah turun naik Dato. Terima kasih banyak ustaz. Jadi kita dengar dulu lagu daripada Said Iqbal, Bas Tamam. Terus layan Pang FM.

0: Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Syed Iqbal, Basta Mam. Khas untuk anda hari ini, kita bawakan berkaitan tentang topik siapa waris ganti dan bahagian faraid mereka. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
1: Ni Kak Asma.
0: Kak Asma. Kak Asma orang Rauk ke ni?
1: Ya.
0: Okey, Kak Asma kita. Apa soalan yang nak ditanya kepada Al-Fadhil Ustaz kita, silakan.
1: Soalannya macam ni. Kak Asma ni ada adik-adik lah, belah suami. Dia 7 beradik. Jadi seorang tu belalah dia dari dia punya adik. Tapi ditukarkan nama. Namanya bin kepada suami kakak daripada ayah dia.
2: Okey.
1: Ha, lepas tu belah ayah ni adalah harta. Jadi macam mana kita nak bagi pada adik dia yang ditukar ke nama suami pada kakak dia? Kakak tu dua beradik pada ayah dia lah. Ayah dia nombor dua dan sulung kakak dia. Nama dipin nama lain dan bin dia lah ke suami yang kakak dia tu. Macam mana nak mewarisi harta yang belah yang sama bin ni?
2: Okey.
0: Ada soalan nak tanya kepada Kak Asma kita, Ustaz?
2: Tak ada.
0: Okey. Itu saja Kak Asma.
1: Macam mana nak prosesnya bagi harta belah suami, nak bagi sebalik dia yang bin lain tu.
0: Baik. Okay. Terima kasih Kak Asma.
1: Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, macam mana Ustaz?
2: Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Asma atas pertanyaan tadi. Dalam kes ni berkaitan dengan orang dia ambil anak angkat, dia bin kepada nama dia. Mungkin ayah dia ambil anak angkat, ayah dia bin kepada ayah dia tu lah.
0: Macam anak angkat lah kiranya kan?
2: Ya, anak angkat. Okay, anak angkat bin. Pertama, kalau menurut fatwa, bin tersebut perlu ditukarkan sebab dia akan memberi kesan dalam pewarisan harta pusaka. Satu. Mungkin dia akan menafikan hak bila ayah betul dia meninggal, macam mana dia nak dapat harta pusaka sebab dia bin lain. Jadi kena tukar. Jadi dalam kes ni, adakah dia dapat harta pusaka? Dia tak dapat. Dia tak dapat bahagian. Dia cabaran bila mana bin kepada bukan ayah sebenar, dia memberi kesan kepada pewarisan satu. Kadang-kadang memberi kesan kepada hukum yang lain. Sebagai contoh, ada kes seorang suami tu, seorang lelaki dengan seorang perempuan ni, diorang berkahwin. Ustaz Luki lah.
0: Anda boleh melihat kita di Facebook Live Pang FM. Ustaz juga boleh kongsikan antara hierarki-hierarki untuk kita mudah faham. Ya, pembahagian harta. Silakan Ustaz.
2: Ada seorang ni dia berkahwin. Lelaki dan perempuan ni berkahwin. Tak ada anak. Dia ambil seorang anak angkat. Anak angkat lelaki. Jodoh tak panjang, berpisah. Berpisah, bila berpisah, jadi dialah jaga anak lelaki ni. Okeylah, tak jadi masalah. Lepas tu dia ada kahwin pula dengan perempuan dan dapat anak perempuan. Yang ni dikongsi oleh sahabat saya, Ustaz Amka. Okey, jadi dapat anak perempuan. Bayangkan kalau dia ambil anak ni, dia bin kepada dia. Contoh, anak ni Azlan. Bin kepada ni Ismail. Jadi dia berkahwin pula, kadang-kadang isteri baru ni itu ingat anak dia. Mungkin aku kahwin dengan dia, ada anak satu. Sebab bin kepada dia, dia pula tak cerita. Sedangkan itu anak angkat. Bila berkahwin, dia dapat anak perempuan. Dua orang. Kisah ni kisah betul. Lepas tu dia meninggal dunia. Masa dia meninggal dunia tu, anak ni umur 15 tahun. Soalan pertama, siapa nak jaga anak ni? Isteri dia jaga. Kedua, apa hubungan? Aurat macam mana? Lagi satu, bila yang ni tak tahu, kata ini anak angkat, bila anak dia nak kahwin, yang ni jadi wali. Dia memberi kesan yang banyak.
0: Besar.
2: Sebab itulah fatwa kata kena tukar balik kepada bin ayah asal macam tu. Lagi satu, dia pewarisan pusaka. Kadang-kadang bila berlaku kematian kepada ayah ni, dia tuntut. Bila dituntut, itu bukan bahagian dia. Kalau dia dapat, dia makan harta yang batil. Sedangkan orang lain yang berhak dapat. Jadi macam mana kita nak bagi kalau anak angkat kan? Kita nak bagi kat dia macam mana? Melalui wasiat ataupun hibah masa kita hidup. Sebab kita sayang anak angkat, kita jaga daripada kecil. Jadi kita bagi melalui hibah ataupun wasiat.
0: Tapi Ustaz, memang kalau contoh yang Ismail tu, dia memang kena maklum kepada isterinya yang itu adalah anak angkat. Azlan tu anak angkat ya.
2: Lagi satu, bila dia ambil anak angkat, dia tak buat anak susuhan. Jadi aurat dengan isteri dia. aurat dengan anak dia.
0: Faham?
2: Benda tu.
0: Okey ustaz, ni ada pertanyaan daripada Cik Noh Banceng ni. Assalamualaikum ustaz dan DJ. Saya nak tanya, adik lelaki saya dah meninggal. Tinggal isteri dan seorang anak lelaki. Masih ada ayah kandung. Jadi bagaimana urusan faraid dibuat?
2: Okey. Yang ni kita boleh ceritalah kan. Yeah. Kita boleh cerita macam mana faraid tu nak buat. Mana kata dia kalau berkait dengan tanah, rumah, kenderaan tu kena pengurusan lah juga kan. Okey, adik dia meninggal, mati. Meninggalkan isteri.
0: Ya. Yeah.
2: Okey, meninggalkan isteri.
0: Dan seorang anak lelaki.
2: Seorang anak lelaki. Lepas tu?
0: Masih ada ayah kandung lah kan?
2: Ayah ada. Mak tak ada.
0: Tak ada. Kalau kat sini titik. Okay.
2: Bila mak tak ada, kita tanya, ada tak nenek sebelah mak? Macam tu.
0: Kena tanya ya, Cik Noh.
2: Itu waris ganti. Kalau dia hidup, dia ada bahagian. Kita sangka baik meninggal.
0: Okey, baik.
2: Jadi yang berhak dapat, okey, anak lelaki dapat bahagian, isteri ada bahagian, ayah ada bahagian. Jadi dalam kes ni, DJ, ustaz, kita takut kadang-kadang si mati ni masa hidup, dia lupa. Dia lupa kepada ayah ni, dia kata ke isteri dia, kalau abang mati, harta abang ni untuk sayang dan anak lah. Kita ada anak lelaki, waris kuat tu. Dia tak bagi pada ayah. Sedangkan ayah ada bahagian. Itu yang kita takut. Okay. Jadi pengurusan dia, maknanya yang dapat ayah berapa, 1/6.
0: Okay.
2: Isteri dapat 1/8.
0: Yeah.
2: Lepas tu baki untuk anak ni. Okay. Kalau berkait dengan tanah, berkait dengan rumah, berkait dengan kenderaan, kena urus di JKPTG melalui email lain.
0: Baik. Ni di kongsi ni, mak tak ada, mak tiri sahaja.
2: Ada lagi?
0: Mak tak ada, mak tiri sahaja.
2: Okay. Yang ni ke?
0: Yang tu lah.
2: Mak tiri tu mana kata ayah kahwin baru.
0: Kahwin baru.
2: Jadi mak tiri ni tidak ada bahagian. Kalau dia sayang kepada mak tiri dia, dia bagi melalui wasiat ataupun hibah masa dia hidup.
0: Okey. Jadi kita harap Cik Noh Banceng kita faham, dan kalau rasa macam tak faham, boleh tengok dekat Facebook Live Pang FM kita. Okey. Baik ustaz, jadi kita dah kecopeng-copeng. Mungkin ustaz boleh kongsikan antara pengajaran untuk topik kita hari ni, siapa waris dan bahagian faraid mereka, berkaitan tentang waris ganti. Silakan ustaz.
2: Allahu akbar. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Terima kasih kepada Pahang FM dan juga Pusat Pungutan Zakat Pahang atas lot yang diadakan ni. Jadi dalam kes ni berkaitan dengan waris ganti kita, apabila berlaku kematian, kalau kita mati payahlah. Jadi masa kita hidup ni, kita dah buat draft siapa waris-waris kita yang berhak.
0: Baik.
2: Jadi bila kita meninggal dunia, pasangan kita ke waris kita, dia hanya perlu ambil fail yang kita buat tersebut. Dalam kami tekankan fail faraid peribadi. Jadi buat macam tu, mana kata waris kita ni, dia dah tahu dah bila kita meninggal siapa waris kita yang berhak, termasuk waris ganti kalau ada, dah kita buat mudah untuk dia ni. Lagi satu, kalau kita bagi tahu kepada waris yang kita tinggalkan, jangan kita lupa kepada mereka kan. Contoh waris-waris yang dapat, kadang-kadang kita lupa, kita takut, kita nak kawal harta kita untuk pergi kepada anak-anak kita sahaja, kepada pasangan kita, kita lupa kepada adik-beradik kita. Mungkin itu juga merupakan waris yang akan berhak dapat. Jadi macam mana kita nak buat? Kita jaga hubungan. Lepas tu kita jangan lupa untuk doakan mereka kan. Ni kadang-kadang dah nak bergaduh kan, dia tak nak. Kita doakan dalam sembahyang kita, bangun tengah malam kita doa untuk adik-beradik kita. Moga Allah Ta'ala lembutkan hati mereka. Kalau ada berkaitan dengan masalah pusaka, kita doa moga Allah Ta'ala lembutkan hati mereka untuk uruskan pusaka. Ataupun mungkin bila ada perasaan kasih sayang tu, mereka nampak nilai harta tu lebih kecil berbanding dengan hubungan silaturahim.
0: Baik, Allah, terima kasih ustaz atas perkongsian hari ini.
3: Rancangan ini kerjasama Pusat Kutipan Zakat Pahang.
4: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
0: Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
5: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
6: Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
7: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
8: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. 100 keping duit.
0: Keping.
7: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
4: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 9.59 minit pagi. Nampaknya sampai di sini sahaja anda dapat bersama dengan anda untuk edisi Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan kejap lagi kita akan ikuti Dunia 10 Pagi dari Wisma Berita RTM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan. Okey, kita jumpa lagi hari Isnin nanti. Okey, dan kejap lagi anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung. Perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiaran langsung di RTM Klik. Tuan rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan, manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibeku. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nuklearnya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Mix, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar. Dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Tarik dua-dua.
3: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
4: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi. #penyiaranjakim.
5: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam

Okey, Pang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pendengar setia Pang FM di mana saja anda berada, mudah-mudahan hari ini pagi ini cukup setia, cukup gembira hendaknya untuk hari Sabtu 13 Jun 2026 bersama dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama saya Ain Sujaiha Muhammad.

akan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Seharusnya ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Living the Liva, Living La Vida Loca di Pang FM. Satu pilihan bersama dengan Ricky Martin. Terus bersama dengan kami 10.23 minit pagi waktu ini. Menemani anda di Zone Persona. Alhamdulillah sehingga pukul 2 petang nanti. InsyaAllah. Baik. Sebentar lagi tepat pukul tepat pukul 10.30 minit pagi, kita akan bersama seketika menerusi segmen Biz On Air. Dan kita akan bersama dengan tetamu kita, itu Encik Muhammad Haikal Hakimi, untuk dia punya produknya King Crab by Haikal 77.

0: lidah ni memang tak bertulang
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke seliwannya, kompeti saya tetap petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
3: Sudahnya.
2: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, bertetanggung.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Sampai pukul 10.30 minit pagi waktu ini terus bersama menerusi Zon Persona. Dan seperti yang saya dah bagi tahu tadi, kita nak bersama seketika menerusi segmen Biz On Air setiap hari Sabtu dan juga Ahad 10.30 pagi. Dan sekarang ni kita sudah pun bersama dengan tetamu kita di talian, iaitu Encik Muhammad Haikal Hakimi bin Muhammad Kamal. Ini pengusaha King Crab by Haikal 77. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Alah, hai, pagi-pagi kita dah hubungi dia, ya. Okey, ini kita nak cerita ni berkenaan dengan King Crab by Haikal 77. Kalau saya tengok dekat apa nama kita punya Facebook ni kan, oi, kemain lagi dia punya King Crab tu, orange, cantik sangat. Dia punya presentation pun cantik je kan. Jadi kita nak tahulah sikit, cuba kenalkan sikit diri, lepas tu ceritakan jugalah berkenaan dengan King Crab by Haikal 77 ni. Silakan.
9: Okey, assalamualaikum warga Pahang FM semua. Okey, saya Muhammad Haikal Hakimi bin Muhammad Kamal.
8: Baik.
9: Okey, nak cerita sikit pasal King Crab ni.
8: Orang Kedah ke?
9: Kita orang Kedah.
8: Okey, silakan.
9: Okey, kita sediakan King Crab ni. Kita siap kukus steam lah. Kita
8: baik.
9: Steam. Kita sediakan butter meat dengan sos Thai. So makna customer yang datang boleh siap makan, beli dan terus makannya lah.
8: Baik. Dengar kata saiz tu besar, isi tu padat dan cukup rasanya istimewa. Jadi macam mana boleh tercetusnya idea ni untuk menceburi perniagaan King Crab?
9: Okay, mula tercetus ni pasal kita pun biasa beli kat kampung.
8: Dekat Kedah no?
9: Dekat Kedah sana orang duduk je ramai dah.
8: Yeah.
9: Jadi kita pun teringin tengok, kita beli, kita rasa puas hatilah. Jadi bila dah benar rasa, kita pun tercetus lah. Ingat nak buat jugalah benda ni kan. Tapi cumanya di sana dah ramai.
8: Baik.
9: Jadi kita pun di sini, di Pahang ni, di Kuantan ni, kita pun ada sepupu kat sini. So, kita saja main test market lah kat sini. Itulah cerita mula dia kita boleh terniat nak jual tu pasal dah kita pun rasa, baik bagi orang lain pun rasa benda ni kan, benda dah tengah viral. Jadi, kita ambil keputusan tu. Try lah
8: ya. Okey, kalau kita tengok King Crab dulu, sangatlah kata nak masuk Malaysia tu susah. Kerana dia punya harga dia mahal, orang tak biasa makan, hanya di luar negara je. Kat bagian Europe dan sebagainya boleh makan kan, betul tak? Tetapi bila sampai ke Malaysia ni, orang kata betul ke boleh makan? Fresh ke? Jadi macam mana cara pemilihan King Crab tu sebagai produk utama berbanding dengan makanan laut yang lain tu?
9: Kita pilih tu pasal kita pun, macam mana nak kata? Kita pun datang nak kata. Pasal dia, kita tengok benda tu masih lagi fresh lah. Walaupun benda tu mai daripada luar negara. Tapi benda tu masih lagi kita boleh olah, kita boleh buat dan boleh jual lah.
8: Betul.
9: Dalam keadaan yang masih lagi fresh. So, kita boleh ambil keputusan untuk ni je lah. Kan? Sebab makanan lain tu bukan kita tak buat. Tapi kita tak berani nak try. Pasal yang ni kita dah pernah try. Itulah.
8: Dia sebenarnya rasa King Crab ni dia ada lain sikit kan daripada ketam-ketam kita yang Malaysia lain lah sebenarnya kan. Apatah lagi dia punya rupa tu memang buruk tetapinya sedap.
9: Ya, sedap. Rupa tu jangan tengok orang kata.
8: Biar rasa tu yang menentukan rupa tu elok tak elok ya. Jadi kalau selain pada King Crab ni ada menu lain tak di Haikal 77 ni?
9: Buat sementara. Sekarang ni kita ada King Crab, kita ada juga Snow Crab dengan Lobster Boston.
8: Oh.
9: Semuanya ready to eat.
8: Oh, buat. Sedapnya. Bila

0: boleh pergi makan ni. Aduh.
1: Boleh main try, boleh main try. Hari ni kita berada di Pantai Sepat.
0: Kecoh Leon eh. Okey, nak tanya juga bila sebenarnya perniagaan ni bermula? Tahun ni ke atau macam mana dan lokasi tu?
1: Kalau ikut perniagaan tu memang tahun ni lah. Kita start pada 14 April tahun ni. First time kita ambil, cuma kita buat marketing untuk COD je.
0: Baik.
1: Kita tak ada kedai kan? So bila COD tu pun dapat sambutan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kita pun alhamdulillah kita pun buat keputusan untuk buka boot lah. Boot kereta bertapak di Pantai Berserah.
0: Oh,
1: kita
0: Pantai Berserah.
1: Ya. Dan alhamdulillah lah buka di sana. Mula-mula kita buka tu memang tak habis lah, mungkin sebab orang tak tahu kan.
0: Ya.
1: Jadi lepas kita buat video, malam tu kita sedekah lah. Dekat 40 set, 70 set kot. Singkrat dengan snowcrat, kita sedekah je. Tak boleh buat apa. Jadi malam tu dah fikir-fikir, esok pagi tengok video tu meletup.
0: Wow. Baya,
1: orang tu minta. Jadi kita pun teruskan lagi perjuangan. Orang anak muda kan, teruskan lagi perjuangan.
0: Ya, yeah, perjuangan tempat. Belum selesai kawan.
1: Ya, perjuangan belum selesai. Jadi kita ambil keputusan sampai ke hari ni. Alhamdulillah. Orang Kuantan memang power-power lah.
0: InsyaAllah. Nak tanya ni.
1: Kita buka. Miskah dia.
0: Ya, nak tanya ni. Mula-mula tu berapa kuantiti yang dijual? Yang masa mula tak habis tu. Lepas tu bila dah lama-lama dikenali tu, adakah ditambahkan lagi kuantiti tu?
1: Mula-mula sekali kita ambil 3 carton. Lebih kurang ada 70 set. Yang kita dah COD lebih kurang 20, so balance dalam 40. Malam tu memang hujan sama. Jadi kita punya live pun kena restrict. Memang hujan lah. So 40 tu memang kita bagi je. Orang kita bagi je ke orang. Sebab kita takkan simpan untuk esok. Sebab
0: betul,
1: benda semua kita nak bagi fresh kepada customer kita. So kita bagi habis 40. Dan bila dah meletup tu memang kita tambah lah dari hari ke hari. Daripada 40 kita naikkan 80. 80 jadi 150. Sekarang sampai 190 set paling banyak untuk satu hari kita jual.
0: Ui, hampa. Memang kata kental ya. Anak muda ni jiwa kental. Dan sambutan dari pelanggan sendiri macam mana? Adakah mereka mengatakan bahawa yes, ini yang terbaik yang pernah saya rasakan bersama dengan dia punya dippingnya kan? Macam mana tu?
1: Buat masa sekarang ni alhamdulillah semua yang bagi semua positif. Depa pun ada lah, kata kita tak mau mention lah, tapi depa pun kata sebelum ni pernah rasa tapi tak macam ni lah. Sebab kita pun memang kita buat sendiri sos, betul-betul semua kita homemade buat sendiri semua. Resepi kita sendiri dah alhamdulillah lah, memang puas hatilah yang bagi feedback kepada kita. Sebab kita boleh teguh tu. Yang repeat pun banyak cik.
0: Repeat pun banyak nak?
1: Repeat pun banyak.
0: Ini apa kita kena pergi ni. Merasa ni. Hari ni dekat Pantai Sepat tau.
1: Pantai Sepat boleh.
0: Dia bermula pukul berapa ni di Pantai Sepat?
1: Kita pukul 4 lebih kurang.
0: 4 sampai pukul?
1: 4 sampai habis lah. Biasa Pantai Sepat ni kita pukul 6 dah habis lah.
0: Oi, laku keras no?
1: Laku keras.
0: Okay, untuk pendengar-pendengar lah yang berminat nak cuba keenakan King Crab by Haikal 7 ni, macam mana nak hubungi? Boleh tengok dekat mana? IG ke FB ke TikTok ke? Silakan.
1: Okay, yang mana penggemar, yang mana peminat nak rasa boleh pergi ke TikTok kita. Boleh search Haikal 77.
0: Baik.
1: Boleh tengok kita punya update-update video kita dan boleh booking by WhatsApp. Kita ada letak kita punya link dekat bio situ.
0: Baik.
1: Sebab kita setakat ni aktif dekat TikTok je, FB pun kurang sikit. Tapi main dengan TikTok sekarang.
0: Ya, yeah, betul. TikTok ni dia fresh. Dia terus saja apa ke paparan utama kita punya orang kan.
1: Ya, betul.
0: Itu dia. Okey, nanti kejap lagi habis je saya continue, saya akan pergi tengok baju belang-belang biru putih, itulah dia.
1: Insya-Allah. Belang-belang biru putih insya-Allah.
0: Jangan salah orang.
1: Jangan salahkan kita kalau.
0: Ya. Okey, baik, terima kasih sekali lagi. Di mana nak dapatkan? Sekali lagi di mana nak dapatkan? Hari ini di mana? Kemudian di mana nak boleh menghubungi tu? Sekali lagi, silakan.
1: Okey, untuk hari ini kita berada di Pantai Sepat pada pukul 4 petang dan sampai habis lah. So yang mana-mana kedepannya, yang mana-mana berminat boleh tekan di TikTok nama Haikal 77 dan boleh contact kita. Kita ada link WhatsApp kita kat situ. Boleh WhatsApp kita untuk booking ataupun untuk order lah. Kita pun ada buat COD sekitar Balut dan dekat lah. Kalau yang jauh sikit kita hantar Pekalai Lamu sebab kita memang tak sempat
0: Okay, faham. Baik, terima kasih Haikal sekali lagi kerana sudi bersama dengan kita untuk Biz On Air pagi ni. InsyaAllah kita doakan semoga Haikal terus maju jaya kan untuk perniagaan ini, dan semoga orang kata terus berjalan dengan lancar lah, InsyaAllah ya.
1: Okay, InsyaAllah. Amin. Terima kasih.
0: Jangan lupa baju biru belang-belang putih.
1: Baju biru belang, InsyaAllah kita tak lupa.
0: Okay, baik, terima kasih Haikal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia bersama dengan Haikal 77 ataupun dia punya produknya King Crab Haikal 77 yang telah pun bersama dengan kita menerusi Biz On Air sebentar saja tadi.
2: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

Okey, sebelum 48 minit pagi, waktu ini terus bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama dengan kami memantau siaran kami seketika ini menerusi frekuensi 104.1 MHz kalau berada di Kuantan ya. Baru je ke sampai kat Kuantan ni. Alhamdulillah sampai dah kan. Bertolak pukul 6.30 tadi. Alhamdulillah. Oh, ini rupanya Bandar Kuantan. Ya, Bandar Kuantan, Bandar Lestari. InsyaAllah moga-moga terus melekat di hati ya. Lepas ni nak datang lagi insyaAllah. Okey, jom kita kongsikan juga ini harga runcit petrol dan juga diesel di Malaysia bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026 yang ditetapkan pada kadar RON 95 RM4.35 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter. Okey, diesel Semenanjung Malaysia RM4.67 seliter, diesel Sabah Sarawak dan juga Labuan RM2.15 seliter, manakala harga bersubsidi RON 95 bersubsidi budi 95 iaitu RM1.99 seliter untuk penerima yang layak. Dan anda juga boleh merujuk portal Kementerian Kewangan Malaysia atau muat turun aplikasi Settle untuk maklumat terkini ataupun semakan stesen berhampiran. Okey, mudah je, bukan susah sangat pun. Okey, nak kongsi-kongsi juga kepada anda ini, rakan-rakan kita ni gaji kecil tapi tak kaya-kaya. Lepas tu ada satu tabiat yang membuatkan rosak pengurusan kewangan kita kan. Kita ni kalau gaji kecil, buat cara gaji kecil. Kan? Jadi jangan kita buat gaji kecil macam cara gaji besar. Jadi tak bolehlah macam tu. Ia boleh merosakkan kewangan kita. Boleh membuatkan kita ni sentiasa tak cukup duit. Ya? Okey, jom kita kongsikan antara kesilapan yang sering dilakukan, iaitu mengambil pinjaman peribadi tanpa keperluan mendesak. Hari raya pun nak ambil pinjaman peribadi, macam mana tu? Aduh, pening kepala. Kerap keluar dating ataupun berhibur. Kan? Jadi bila keluar dating, keluar berhibur tu, pastinya duit RM tu pun keluar kan. Sikit-sikit mesti nak beli, mestilah nak kena belanja, betul tak? Kemudian membeli barangan di luar kemampuan kan. Contohnya kita ni, orang kata kalau kita dah bajet-bajetkan keperluan kita tu, barang yang kita mampu tu hanya RM500 contoh, tapi kita beli dengan harga RM1,500, mana datang RM1,000 tu? Aduh. Membeli kereta baru terlalu awal, tidak mempunyai simpanan kecemasan, terlalu kerap memberi ganjaran kepada diri sendiri. Reward kepada diri sendiri. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah setiap bulan. Pastinya 6 bulan sekali kita bagi reward kat diri kita kan, betul tak? Tahun ni dapat APC, bolehlah beli apa, beri reward untuk kita, betul tak? Handbag satu ke, uish, rodonya. Kemudian, perkongsian-perkongsian macam ni lah kita kena sentiasa ingatkan, sebab kita semakin hari semakin dewasa kan. Jadi tanggungjawab kita pun semakin bertambah. Jadi kita kena tegaskan jugalah soal kewangan ni bukan sesuatu yang mudah untuk kita kata uruskan ya. Kadang-kadang orang di sekeliling kita itu kata meminta sesuatu. Jadi kita kena tahu bagaimana cara menguruskan kewangan dengan betul. Yang paling penting sekali, langkah-langkah sehari-harian kita itu pastinya harus difikirkan kan. Sebulan tu apa kita nak buat sebenarnya? Pinjaman tu perlu ke tidak? Kita kena fikir baik-baik sebenarnya. Yang paling penting sekali, ukurlah baju di badan sendiri. Okay, terus bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. 10.52 minit pagi waktu ini, bersama menerusi Zon Persona di Pahang FM Satu Pilihan, cinta di akhir garisan.

0: Sedang ingatkan
1: rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. #penyaranjakim

melepaskanmu. Di Pahang FM, satu pilihan, bawa kita ke pukul 11.07 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama dengan kami. Tak kisahlah dalam kereta ke, dalam lori ke, dalam bas ke, dengar Pahang FM, satu pilihan, di mana saja anda berada. Okay, jom kita kongsikan sedikit ramalan cuaca negeri Pahang Darul Makmur menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh saja dapatkan info-info tentang ramalan cuaca ni di telefon anda, ya. Mudah saja. Bukannya susah sangat. Sekarang ni semua info di hujung jari kita. Okay, bagi 13 Jun 2026, hari ni hari Sabtu, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di sebelah malamnya dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Manakala hari Ahad 14 Jun 2026, pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimumnya 35 darjah Celsius. Kita pergi ke hari Ahad pula, hari Senin pula, 15 Jun 2026, hari Senin, pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimumnya 35 darjah Celsius. Okey, faham, sekarang ni musim panas kan, jadi bila musim panas ni nak kena minum air banyak supaya kita tak dehidrasi. Kemudian jangan pakai pakaian terlalu tebal kan, ini pun satu benda juga supaya badan kita sentiasa ada haba yang masuk kan, angin yang masuk. Bila duduk di rumah tu pun sama juga, janganlah sampai kita tutup semua tingkap-tingkap, tutup semua pintu-pintu, kita punya sliding door, tak payahlah, buka lah sikit kan. Dan kemudian kalau boleh dipasangkan penghawa dingin, pasang. Kalau tak ada penghawa dingin, pasanglah kipas kan. Itu yang boleh membuatkan kita rasa macam selesa, badan kita pun okey. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak boleh dengan panas. Bila panas, badan dia naik ruam kan, badan dia orang kata dia naik bintik-bintik merah. Jadi ini membuatkan kesihatan pula terganggu, kulit-kulit kita ni kan. Jadi pandai-pandailah bawa diri ya di musim-musim panas ni. Kalau musim hujan pun kita kena pandai bawa diri juga, samalah juga ya. Okey, ni nak cerita sikit berkenaan dengan dimensi baru suri rumah selepas tinggalkan kerjaya. Bukan apa, masa-masa ni orang selalu kata ini adalah masa-masa suri rumah tangga, buat kerja rumah apa semua kan. Tapi sebenarnya kalau kita dah tak boleh tinggalkan anak dengan orang sayang, lepas tu rasa macam was-was nak tinggal dengan orang, maklumlah banyak kejadian berlaku yang kita dengar di akhbar-akhbar tempatan kan. Jadi mereka pun ambil keputusan untuk berhenti daripada kerjaya dan memulakan kerjaya baru di rumah kan. Ramai sebenarnya orang kata pekerja-pekerja yang telah pun memulakan kerjaya baru mereka ini, dah pun kata dengan sepenuh hati meninggalkan untuk memberi peluang kepada diri sendiri bersama dengan keluarga. Ada yang kata aktiviti menjahit kan, sebab dia mengukur tu bukan saja secara profesional di pejabat, tetapi profesionalnya di rumah dan juga kestabilan keuangan. Itu sebenarnya cara mereka memilih untuk menjadi rumah tangga sepenuh masa yang dianggap sebagai pengorbanan yang besar. Dan peralihan kerjaya ni sebenarnya bukan satu benda yang kecil, ia satu benda yang besar, sebab kemungkinan besar keutuhan keuangan tu pastinya akan berkurangan kan, dan mereka akan lebih tertumpu kepada kerja-kerja di rumah. Tetapi jika mereka ada kelebihan dalam diri mereka, pandai menjahit kan, pandai buat cake baking, pandai buat masak-memasak, mereka boleh jadikan itu salah satu pendapatan yang boleh menampung dan juga mungkin juga lebih besar daripada gaji yang ada sedia ada sebelum ini kan. Itu antara salah satunya lah. Baik, ada yang berpendapat kehilangan pendapatan tetap, ruang sosial di pejabat serta perasaan seolah-olah tertinggal berbanding rakan yang terus membina kerjaya antara perkara yang sering bermain di fikiran. Pada pandangan saya itu tidaklah sebenarnya kan, sebabnya kita ni kalau nak naik bertahap sebenarnya, bukan senang-senang naik satu tahun naik, satu tahun naik, tidak sebenarnya. Jadi kalau kita boleh berfikir dengan cara yang fokus, positif, matang, sebenarnya ia memberi satu dimensi baru dalam kehidupan kita, insyaAllah. Cubalah kan, manalah kita tahu kan, kadang-kadang tuah ayam nampak di kaki, tuah ayam nampak di taji, tuah manusia itu Tuhan saja yang tahu. Mereka orang kata kita dah sebenarnya cuba berusaha untuk diri kita maju ke hadapan, bukan saja kerana pekerjaan di pejabat, namun pekerjaan di rumah saja pun boleh membantu kita meningkatkan kewangan kita sendiri. Okay, jom kasih yang pergi bersama dengan kami, Kazi dan juga Abon. Kejap lagi ada Semalam Yang Hangat, Wings. Siapa sukakan Wings? Dah lama tak dengar kan? Betul tak? Jom terus bersama dengan kami di Pahang FM, Zone Persona.

Optometris Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.

Okay, Bang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum sekali lagi. Selamat pagi sekali lagi untuk anda yang baru je celik mata. Celik mata, buka mata kan? Seronok. Ha, hari ni tak bekerja. Alhamdulillah. Seronok sangat kan? Okey, jom kita nak maklumkan kepada anda bahawasanya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah ataupun Maal Hijrah Majlis Bacaan Doa Akhir dan juga Awal Tahun pada 16 Jun 2026 pukul 5 petang hingga pukul 9 malam dan juga Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan Tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 pada 17 Jun 2026 pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Jadi majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Jadi selain itu ada juga sesi tausiah ataupun Maal Hijrah yang akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan juga TV Al-Hijrah. Baik, sementara itu juga di Pahang FM akan juga diadakan ya majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga awal tahun 1448 Hijrah bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahal Lipis Pahang pada 16 Jun hari Selasa 6:30 petang. Jadi majlis ini akan diadakan majlis bacaan doa akhir tahun dan juga yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Warasdi bin Wan Ismail. Dan antara pengisian programnya adalah bacaan surah Al-Waqi'ah, Wirdatul Latif, selawat dan juga qasidah oleh Firqah Nurul Huda Al-Hadi. Jadi bacaan doa akhir tahun ini akan dipimpin oleh Ustaz Awis Korni bin Abdul Wahab, Pengetua Pusat Pengajian Tahfiz Ribat Al-Mustafa Sungai Karang Kuantan. Dan bacaan doa awal tahun akan dipimpin oleh Al-Fadil Qadi Daerah Lipis. Dan bicara hijrah yang akan disampaikan nanti oleh yang berbahagia Tuan Haji Nik Ibrahim bin Nik Abdullah, insyaAllah. Jadi orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan lagi majlis yang akan diadakan. Okay, jom kita nak cerita-cerita lagi ni pada pagi Sabtu ni sebelum kita sampai ke tengah hari. Sampai ke tengah hari ya. Okey. Ini berkenaan dengan kadar pengangguran di Malaysia meningkat lebih 500,000 orang masih tiada pekerjaan. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita dengar kan, kita dengar ada yang berfikiran positif lah. Ada yang kadang tu yang dia berfikiran lain sikit, lain lah sebenarnya. Dikabarkan lebih setengah juta rakyat Malaysia kini menganggur setakat April 2026. Ini menurut data baru daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Okay? Jadi perkara ini agak timbul satu perhatian lah memandangkan kadar pengangguran negara meningkat buat kali pertama dalam tempoh 6 bulan. Jadi kadar pengangguran ini meningkat 3.0% daripada 2.9% pada bulan Mac dan menjadikan bilangan penganggur kepada, dengar baik-baik, 511,800. Ini peningkatan hampir 3,000 individu dalam satu bulan dan tahap tertinggi yang direkodkan sejak Oktober tahun lepas. Baik, walaupun peningkatan ini kecil tapi berlaku pada masa ekonomi yang sedang berkembang. Jadi ekspor melonjak dan perniagaan terus mengambil pekerja. Ini menimbulkan persoalan jugalah yang semakin meningkat tentang sama ada penciptaan pekerjaan itu selaras tak dengan keperluan tenaga kerja yang berubah-ubah. Dan kalau kita tengok sekarang di universiti, ada antara kursus-kursus yang telah pun dimansuhkan. Sebahagiannya ada sebenarnya. Kan kalau kita tengok betul-betul, mungkinlah kita ni dah lama tinggalkan universiti kan. Jadi kita dah macam lupa dah. Ni masih ada ataupun tak ada. Kadang-kadang bila kita tengok balik, selak-selak balik, apakah kursus-kursus, kalau kita boleh tengok dalam buku UPU kan, kursus-kursus yang ada ditawarkan dan juga kursus-kursus yang telah pun dimansuhkan, kita boleh tengok kat situ sebenarnya. Dan pihak universiti juga telah pun kata menggemburkan tentang itulah. Ada beberapa kursus yang dulu pernah ditawarkan dan sekarang ni tidak ditawarkan lagi kerana faktor-faktor yang tertentu, iaitu macam inilah kan, lambatkan, tiada apa namanya, tenaga kerja yang boleh disalurkan. Baik, angka terkini menunjukkan bahawa walaupun ekonomi yang lebih luas terus berkembang, tak semua orang merasakan manfaat yang sama. Jadi kita kena berfikir di luar kotak sikit lah kan buat masa sekarang ini. Semalam saya ada tengok dalam satu ruang media sosial, ada satu bos lah kan, dia ada satu ketua lah kan, ketua dia mengatakan bahawasanya apa yang diperlukan sekarang ini bukan disebabkan oleh zaman dahulu ataupun zaman sekarang, tetapi apa yang diperlukan sekarang ini adalah skill. Dia bukan kerana
mana-mana jawatan, dia bukan kerana apa, tapi skill sebenarnya. Jika berada di tahap yang tinggi tetapi skill tu tidak ada, tidak guna juga sebenarnya. Jadi itu yang digambarkan pendapat oleh seorang ketua ini, walaupun dia sektor swasta, tapi dia memandang ke arah skill sebenarnya. Daripada zaman dahulu, mereka lebih mementingkan skill ataupun kemahiran berbanding dengan teori. Teori itu diperlukan, tetapi apa yang diperlukan oleh kita dalam setiap organisasi itu adalah skill ataupun kemahiran yang pentingnya. Dan di samping itu adalah kata pemikiran yang lebih kritis, fokus, kan, tidak main-main lah sebenarnya. Jadi dia kata kalau sekarang ini lebih mementingkan kepada gaji yang nak kepada 4 angka, 5 angka, itu belum tentu mencapai skill yang diperlukan. Apa yang diperlukan adalah kemahiran. Belum lagi penghujungnya, X Missing You, Dayang Nur Faizah dan juga Faizal Tahir.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

hadir di Pahang FM Satu Pilihan 11.36 minit pagi. Assalamualaikum untuk anda yang baru saja memantau siaran kami. Kalau anda berada di Kuala Lumpur waktu ini, dengar kami di 107.5 MHz. Dari Temerloh sampailah ke Kuala Lumpur, berdengar sampai ke Negeri Sembilan juga. Itulah frekuensinya. Dan kalau anda berada di luar, daripada luar dari Negeri Pahang, contohlah berada di Melaka ke, berada di Johor ke, berada di mana lagi England ke, berada di Brunei ke, Jepun ke, anda dengarkan kami di RTM Klik. Mudah saja kan, di RTM Klik, dan anda terus saja klik ke Pahang FM. InsyaAllah dapat dengarkan kami sentiasa terus menerus di telefon bimbit anda ya. Okay, ni kita nak cerita berkenaan dengan ramai yang suka sekarang ini, kurang lah, tapi masih ada lagi yang suka buat prank kan. Tahu tak prank tu apa? Dia suka mengejut-ngejutkan orang. Kadang-kadang buat orang sampai susah hati. Rupa-rupanya tu prank je sebenarnya. Pernah satu ketika dahulu, di Malaysia kita pernah menayangkan berkenaan dengan prank ini. Tetapi sampaikan kadang-kadang orang tu jadi takut tau. Fobia. Di trauma sebenarnya. Dan ini membuatkan ianya salah lah juga kan. Sebabnya mengundang pelbagai reaksi. Okey. Sanggup buat prank katanya demi kejar viewer. Jangan suka sangat. Apa hukumnya sebenarnya? Hari ini ramai orang yang tak sedar kan. Baik, hukum prank dalam Islam, jangan suka sangat. Okey, secara asasnya Islam ni tak melarang pun gurauan. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bergurau kepada para sahabat. Tapi gurauan tu dibenarkan, mestilah tidak melampaui batas sampai menyakiti, memalukan dan juga menzalimi orang lain kan. Dan kalau ikut pandangan ulama, hukum asal gurauan ni ataupun prank ni adalah harus selagi tidak mengandungi unsur yang dilarang syarak dan diterima oleh pihak yang diajak bergurau. Sebab dia ada kisah-kisah juga zaman dulu, waktu zaman Nabi, sehinggalah Nabi wafat kan, sampailah ke sekarang ni masih ada sebenarnya gurauan. Tetapi jangan melampaui batas. Okey, kenapa prank ini orang kata dilaranglah semata-mata kan? Sebab ia mengandungi unsur-unsur yang boleh berbohong dan juga menipu. Sebab kadang-kadang ramai kandungan ramai orang yang buat kandungan prank ni, dia menggunakan unsur penipuan bagi mencetuskan reaksi mangsa. Betul tak? Dia nak orang tu, mangsa tu dengan apa, dengan yakinnya rasa takut, rasa macam ya ke, betul ke, contoh mengatakan tu tak, dia dah meninggal tu, tadi meninggal, orang apa rasanya kan. Contohnya macam tu, perbuatan tu ditegahlah kan, sedangkan orang tu masih ada, tapi kita membuatkan orang tu rasa bimbang kan. Kemudian menakut-nakutkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim membuat saudara muslimnya terkejut. Okey, dan ini jelas menunjukkan bahawa tindakan menakutkan, mengejutkan, menyebabkan seorang panik hanya untuk hiburan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Baik, selain itu, membuka aib dan juga menjatuhkan maruah orang kan. Banyak video prank di media sosial memaparkan reaksi memalukan mangsa untuk dijadikan bahan ketawa orang ramai. Dan lebih membimbangkan lagi apabila rakaman tu sebenarnya bila dinaik turun, dibuat naik, ditonton pula ribuan orang dan jutaan orang, sekaligus itu menyebabkan aib mangsa tersebar secara terbuka. Baik, selain itu menyebabkan kesedihan ataupun kecederaan. Ada juga isu-isu prank ni yang melibatkan penyembunyian barang peribadi, gangguan fizikal dan juga situasi yang boleh menyebabkan kecederaan. Jadi kalau dalam Islam, kita dilarang mengambil barang milik orang lain walaupun sekadar bergurau, kerana tindakan tu menimbulkan kerisauan dan juga kesedihan kepada pemiliknya. Apatah lagi barang yang disayangi. Betul tak? Kita cuba nak usik-usik je, tapi barang tu disayang, lepas tu dia pula nak gunakan pula kan. Jadi macam mana perasaan dia? Jadi ini sebenarnya kita kena titik beratkan perasaan dan keselamatan kan. Baik, jadi kalau nak kejar view atas kerana nak buat benda-benda yang menyebabkan apa yang telah disebutkan tadi, itu sebenarnya kena fikir balik lah kan. Sebabnya keuntungan dan populariti tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalalkan perbuatan yang boleh menzalimi orang lain. Apatah lagi apabila ianya dianggap lucu oleh pembuat kandungan, mungkin juga akan menimbulkan kesan emosi yang mendalam kepada mangsa. Nak tular, nak video tu boom, meletup. Sebab sekarang ni kata musim ataupun zaman media sosial kan, jadi semuanya trending dengan benda-benda yang macam tu. Mungkin kita boleh fikirkan cara yang terbaik jika nak trending sekalipun di media sosial. Terus kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan. Kejap lagi ada senang, susah, senang. Kita bersama. Senang, susah pun boleh juga. Sama-sama je. Okey. Pahang FM Satu Pilihan.

0: FM. Kalau jadi manusia, jangan jadi manusia biasa-biasa. Longgar jiwanya, rapuh imannya, sempit mindanya, gelap masa depannya. Tetapi jadilah manusia luar biasa. Gah jiwanya, kental imannya, tertib salatnya, Quran juadahnya, jauh pandangannya, gemilang masa depannya.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Okay, Bahang FM satu pilihan. Menghampiri 3 minit lagi, menghampiri ke pukul 12 tengah hari. Ini ada satu cerita berkenaan dengan satu pemuda ni yang hanya makan ketam mentah untuk terus hidup kerana 7 hari hanyut di laut. Ini berlaku bukan di Malaysia tetapi berlaku di selatan China pada awal Jun yang lepas. Selepas mengalami ataupun melalui pengalaman ngeri terapung di lautan. Jadi kisah lelaki ni sebenarnya cukup luar biasa apabila dia hanya makan ketam mentah untuk terus bertahan hidup. Dia ni sebenarnya diselamatkan oleh dua nelayan dari daerah Chiang Mai di wilayah Hainan, selatan China. Kalau ikutkan, Kin ni sebenarnya berasal dari wilayah Guangxi Zhuang. Dan kejadian tu bermula pada 27 Mei lalu ketika dia sedang berjalan di pantai Haikou sebelum dihanyutkan ombak besar ke tengah laut. Berjalan macam mana boleh ke tengah laut? Jadi apabila dihanyutkan ke perairan yang lebih dalam, jadi kini tak dapat minta bantuan lah sebab telefon bimbit dia pun dah hilang kan, dihanyutkan air. Jadi untuk mengurangkan beban ketika terapung, dia menanggalkan seluar, kasut, jam tangan dan juga cincin yang dipakai. Dan keesokannya Kin telah pun menemui sebuah boya dan memanjatnya sebelum bertahan di situ sehinggalah diselamatkan. Kemudian pada hari ketiga dia sedar dan dia berada di selat Yangzhou yang memisahkan semenanjung Lizhou di wilayah Guangdong dan juga pulau Hainan. Dan selepas itu banyak dia tengok feri yang lalu kawasan tu yang menyebabkan dia rasa macam 2 hari itu adalah tempoh yang paling sukar buat dia. Dan kerana kelaparan yang melampau, dia terpaksa memakan 80 ekor ketam kecil mentah untuk teruskan hidup. Kena yakin ni. Aduh, yakin dan juga kena kata kuat mental fizikal ni kan. Kalau tak pandai berenang tu dah hanyut tu. Bukan cakap hanyut macam mana, dah tenggelam dalam laut. Ya. Okey, dan pada hari ketujuh barulah dia ni ditemui oleh dua nelayan, Zeng Shizhao dan juga Fu Ting San. Sebenarnya bila berlaku keadaan sebeginilah kan, bukan saja di laut, malah di darat sekalipun, jika berlaku keadaan sebegini kita jangan panik. Yalah kan, kadang-kadang kita ni tak berlaku benda tu tak berlaku pada kita. Jadi kita boleh katalah jangan panik, jangan panik. Tapi selalu pun diingatkan kepada kita jika berlaku sebarang sebarang masalah besar kepada kita, jangan panik sebenarnya kan. Yang ini yang membuatkan kita rasa macam, ya Allah, ke mana ni, macam mana nak buat ni, selalunya akan terjadi macam itulah. Tapi cuba kita berfikir dengan secara waras dulu, bila kita dah terhanyut tu, bila dah kata terhanyut tu, fikir-fikir balik, mungkin ada caranya kan, Tuhan tu akan sentiasa membantu kita, insyaAllah. Jadi inilah sebenarnya apabila netizen memuji semangat juangnya untuk terus hidup kan. Kita kena ada semangat juang, terus kental menjadi seorang yang berjuang dalam hidupnya. Contoh ini yang telah berlaku kepada orang kata Kin. Kerana berjalan-jalan je tapi dihanyutkan. Itu dia bendanya. Baik, jom terus kita berhibur lagi di Pahang FM satu pilihan. Dah pun pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda bersama dengan Anita Sarawak Saksis.

Kat Zon Pesona pukul 12.12 minit tengah hari. Cantik pula 12.12 lepas tu 21. 12.12 saatnya 21 tadi. Okay, selamat tengah hari untuk anda semua. Masak apa sekarang ni? Dah siap makan ke ataupun baru nak makan? Jangan lupa mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Moga-moga makanan kita tu makanan cukup berkhasiat untuk keluarga kita dan juga yang sedap, kan? Air tangan lah katakan. Ada orang dia suka buat masakan tu, kan? Dia cuba untuk nak jadikan masakan tu sesedap air tangan orang rumah dia ke mak dia ke, tapi kadang tak menjadi. Air tangan tu lain, dia kata. Aduh, macam mana ni? Kena belanja apa, banyak belajar lagi ni. Okey, ini SPR katanya umum 11 Julai dan juga 1 Ogos tarikh PRN Johor dan juga Negeri Sembilan. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan 11 Julai depan sebagai tarikh pengundian bagi pilihan raya PRN Negeri Johor, manakala PRN Negeri Sembilan akan berlangsung pada 1 Ogos. Jadi, pengurusi SPR dah pun maklumkan tarikh penamaan calon bagi PRN Johor ditetapkan pada 27 Jun ini dengan pengundian awal diadakan pada 7 Julai. Manakala bagi PRN Negeri Sembilan, penamaan calon akan berlangsung pada 18 Julai dan pengundian awal ditetapkan pada 28 Julai. Kalau ikutkan 1 Jun yang lepas, Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi telah pun mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Don Johor yang melibatkan 56 kerusi selepas mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Manakala di Negeri Sembilan pula, Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun mengumumkan pembubaran DUN yang mempunyai 36 kerusi pada 5 Jun selepas memperoleh perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris, Tuanku Munawir. Berlangsunglah mereka, ya. Jadi kepada anda yang berada di Kuantan, Pahang ataupun di negeri Pahang Darul Makmur yang masih lagi belum menukarkan tempat kata mengundi anda dan masih lagi mengundi di Johor ataupun di Negeri Sembilan, pesan-pesan, ya, cuti-cutilah untuk mengambil apa untuk nak pergi buat mengundi ni sebenarnya. Tarikh pun dah ditetapkan, insya-Allah. Okey, jom terus lagi berhibur di Pahang FM, satu pilihan. Tapi sebelum ni sebenarnya nak bagi tahu sikit ni. Tadi ada orang tanya saya lah. Dia kata, DJ, macam mana kita nak bagi reward kat diri kita? Dia tanya DJ macam mana nak bagi reward dekat diri kita. Saya duk fikir senang je, dek. Tak ada masalah pun sebenarnya. Jika anda ada keperluan, orang kata, jika anda ada lebihan duit lah sebenarnya, kan, lebihan kewangan untuk 2 bulan, 3 bulan, apalah salahnya anda membeli sesuatu yang anda suka pakai. Sebagai contoh, kasut. Kan? Sebabnya bila kita memakai kasut yang dijadikan reward tu untuk kita, dan kasut tu kita guna setiap hari, itu lebih menghargailah sebenarnya, kan. Mungkin kali ni boleh beli kasut, kemudian anda boleh beli baju, kemudian kalau ada duit lebih sikit, 3-4 ribu, anda boleh beli barang kemas, kan. Sebenarnya itu untuk kita tengok, kan, hari-hari kita tengok. Janganlah beli tak pakai. Kalau kasut anda beli tak pakai, lama-lama dia mekah. Lepas tu buang macam tu je, sayang, kan. Jadi kita pastinya kita membeli sesuatu reward untuk diri kita itu benda yang kita boleh pakai dan kita boleh tengok hari-hari ianya dipakai oleh kita. Itu sebenarnya. Dan jika anda rasa reward tu anda nak beli rumah, boleh juga, kan. Silakanlah jika anda ada kewangan yang lebih, dah cukup simpanan untuk nak bayar dan segalanya, silakanlah. Jika anda rasa reward tu tahun ni nak beli kereta, silakanlah, tak ada masalah, kan. Janji awak kena tengok dulu kewangan tu, kena tengok, kena kira-kira dulu, dia tak boleh main beli sewenang-wenangnya, kan. Jadi kalau itulah yang di awal-awal kita berkonti tadi, kalau rasa kewangan kita masih belum mencukupi, jangan jangan cuba-cuba untuk membuat loan pinjaman yang tak menguntungkan kita. Apatah lagi ia boleh membuatkan beban hutang pula. Tak usah, ya. Di zaman-zaman sekarang ni tak payah, kena fikirkan banyak perkara. Daripada nanti boleh kahwin tahun depan, tak boleh kahwin pula tahun depan, macam mana? Dah melepas, kan. Dah perempuan tu pergi kat orang lain, macam mana? Aduh, susahnya lah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Baik, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Akak, masa apa tu? Ini ada godong kita ni, dia bagi cadangan. Apa kata hari ni? Katanya masak daging, masak hitam. Daging tu kena potong tebal-tebal sikit lah katanya. Dengan aroma rempah, sangai cili kering, lada hitam dan juga jintan manis yang akan membangkitkan lagi aroma daging masak hitam tu. Pastinya membuka selera untuk keluarga kita. Betul tak? Dan masak daging hitam ni kalau orang baru nak belajar tu, dia kena berhati-hati sikit ya. Sebab bila dia bermain dengan rempah, kan, rempah ratus ini, dia tak boleh masak terlalu garing sebab nanti akan menyebabkan rempah kita itu hangit. Jadi api pun kena pandai-pandailah kawalnya, kontrolnya. Tak boleh api yang terlalu besar. Kalau api yang besar tu nanti, itulah yang katakan tadinya, hangit kita punya rempah tu. Bila hangit rempah dah siap masak, tak sedap ditelan, rasa tu dah akan jadi kurang sebenarnya, kan. Jadi pandai-pandailah bawa diri dia ya, di dapur. Okey, kalau yang permulaan-permulaan tu nak memasak tu, bolehlah masak apa nama, telur masak asam, kan. Kita buat dulu, pecahkan dulu telur mata. Tak kisahlah awak nak telur mata bergegar ke, telur mata tak bergegar ke, yang penting kuah dia tu nak untuk masak asam tu. Kena pakai asam jawa sikit, kena, ataupun kalau pakai asam jawa, tak ada asam jawa lah kat rumah contohnya lah, kan, bolehlah pakai sos tomato, sos tiram, sos cili, kan. Lepas itu digabungkan pula dengan bawang putih, bawang besar, kan. Betahlah perasa-perasa yang ada tu, garam, gula, apa semua tu yang boleh menyebabkan kita punya telur masak asam tu sedap. Bila dia makan ni tengah hari ni, kita rasa macam wow, berseleranya, walaupun masak telur je, kan. Itu yang sebenarnya yang membuatkan bangkitkan lagi selera kita makan. Ada orang dia suka telur, ada orang dia tak suka. Ikutlah selera masing-masing ya. Tepuk dada, tanya selera. Ambil kapak, belah lah hati. Ambil kapak pula ya, kemain lagi. Okay. Kita menghampiri ke pukul 12.30 tengah hari. Dan apa pun ya, Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu zuhur kita hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah tepat pukul 1.10 minit tengah hari. Okay, jom teruskan lagi berhibur di Pahang FM, satu pilihan. Menerusi zon pesona hari ini, aku yang tersakiti jerika. Kejap lagi ada Ella, Gemilang. Gemilang.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jerantut 92.7 MHz. Yongunan bam, cenam nan
2: bangi hudir kajol love. Dengarkan Pahang FM di mana jua anda.

7.40 minit tengah hari. Waktu ini terus bersama menerusi Zone Persona bersama dengan saya Ain Sujaiha Muhammad, menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti, InsyaAllah. Dan teruskan bersama dengan kami sehingga pukul 12 tengah malam ya. 18 jam kami beraksi di negeri Pahang Darul Makmur menerusi Pahang FM Satu Pilihan. Okey, kepada anda yang kata sekarang ni sedang merangka-rangka lawatan kerja, nak pergi menziarahi kawan-kawan kita yang balik pada haji kan, jadi berhati-hatilah ya. Mungkin juga kita ini sedang tak sihat dan apakah, pastikan kita kena, orang kata apa kita kena ni dululah. Nak pergi tengok diorang tu, mungkin kita dah sihat sikit baru pergi tengok diorang kan. Yelah, kita pun tak pastikan kesihatan mereka macam mana. Tapi kalau yang dah pergi tu, Alhamdulillah kan, dapat bertemu dengan mereka tu, pergi dan balik tu dengan keadaan selamat, Alhamdulillah dapat mengerjakan ibadah tu dengan baik sekali di sana, Alhamdulillah. Tapi bila kita pergi sana, kita mesti rasa macam nak minum air apa, air zam-zam kan. Janganlah diteguknya air zam-zam tu, macam nak teguk air apa, air mesin kat rumah kita tu. Air zam-zam tu payah nak dapat. Bawa balik pun kata bukanlah balik banyak sangat, dia bawa balik pun ada had-hadnya kan. Jadi elok-elok lah ya, perangai kita berada di rumah orang itu. Kena ingat-ingat juga. Kadang-kadang itulah, kotor rumah tu dia selalu bagi dalam gelas yang kecil je kan. Sebabnya biar dapat merasa semuanya. Itu yang paling penting kan, dapat merasa semua. Alhamdulillah tidaklah kata tercicir godong kita ni, tidak-tidaklah. Kalau tiba-tiba ada lagi godong datang tu, dah tak ada. Sian. Ya. Okay, ini nak cerita berkenaan dengan bukan calang-calangnya penyelam Malaysia dipanggil serta misi SAR gua berisiko tinggi di Laos. Jadi ini salah satu kepakaran. Itu kata bendanya adalah kepakaran, skill tu. Jadi kepakaran Malaysia sekali lagi menjadi perhatian apabila seorang pakar penyelam gua tempatan dipanggil menyertai operasi mencari dan menyelamat SAR berisiko tinggi di Laos bagi membantu mangsa yang terperangkap dalam gua separa tenggelam. Sebenarnya bukan kita nak cerita berkenaan dengan itu, tapi nak cerita pengalaman tu sebenarnya kan, pengalaman tu bersama dengan berganding bahu dengan pasukan penyelamat antarabangsa dari beberapa negara termasuklah Thailand, Indonesia, Perancis, Jepun, Australia untuk mencari misi yang hebat ni lah sebenarnya. Dan kalau ikutkan pengalaman ni, dia kata diakuilah tak pernah menyangka dipanggil membantu operasi di Laos menjadi misi penyelamat pertama yang paling sukar dilalui sepanjang hampir 13 tahun dalam bidang tu. Dan dikatanya bila dia masuk ke sana kan, kita pula orang yang dipanggil tu perlu melalui laluan sempit, berlumpur dan juga kawasan-kawasan yang oksigennya yang sangat terhad sepanjang operasi tu berlangsung. Gua tu pula tempat sempit, oksigennya memang kurang dan dia mudah juga ditenggelami air. Bermaksud kalau siapa dia masuk akan berisiko terperangkap. Jadi kemungkinan untuk bersedia apa-apa saja tu pastinya ada. Jadi bila masuk ke sana pastinya kena bawa makanan sikit, baju sikit untuk menyelamat kan. Jadi ini antara benda yang perlu dititik beratkan sewaktu operasi mencari dan menyelamat di kawasan-kawasan yang sebeginilah kan. Ini sebenarnya adalah dia ni sebenarnya anak kelahiran Tawau Sabah yang berumur 48 tahun. Dan operasi SAR tu sebenarnya berlangsung secara berterusan selama 24 jam dengan semua anggota komited lah untuk mencari mangsa yang terperangkap. Jadi apapun yang terjadi, kita kena fokus terhadap pencarian dan juga menjaga keselamatan diri sendiri kan. Walaupun kita tahu keadaan tu cukup membebankan kita, tapi untuk usaha menyelamat tu, itu kata skill tu kena ada, kemahiran tu kena ada. Di samping kita kena berfikir dengan cepat kan, bila melalui sesuatu yang sukar. Okay, jom terus kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan. Tengok dari jendela ni, panas dekat luar tu. Alhamdulillah. Adakah yang sedang berjalan-jalan? Pastikan pakai topi ya.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Dia sebut cendol lah pula ya. Okey, 12.53 minit tengah hari dan kepada anda pukul 1 nanti seperti biasa, kita akan terus ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari dari sana dan kemudian kembali semula ke Pahang FM 1 pilihan. Dan jangan lupa nanti pada pukul 1.30 tengah hari kita akan bersama menerusi ruangan ceramah pilihan dengan tajuk hari ini, Taubat. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama pada pukul 1.30 tengah hari dan waktu zuhur kita 1.10 minit tengah hari bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia suka menunggu peluang yang besar untuk berbuat baik. Tunggu kaya baru nak bersedekah, tunggu senang baru nak bantu orang. Sedangkan dalam Islam, kebaikan kecil juga sangat bernilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, "Jangan kamu meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang manis." Hadis riwayat Muslim. Kadang-kadang sidang pendengar, satu ucapan yang baik mampu menyelamatkan orang daripada kesedihan. Kadang-kadang satu pertolongan kecil menjadi sebab Allah membantu kita ketika susah. Ada orang dia tak mampu nak memberi harta tetapi mampu memberi semangat dengan kata-kata. Ada orang tidak berharta tetapi ringan tulang membantu orang lain. Pendek cerita, dalam hidup kita ni, jom kita buat baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Baik, Pahang FM, satu pilihan. Waktu sekarang menghampiri 1.30 tengah hari dan sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Taubat. Bahagian pertama bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Jamek, Kampung Marhum Pekan.

Moga-moga jikalau ditakdirkan oleh Allah kita meninggal sama ada di dalam 3 bulan ini, maka Allah Ta'ala akan menerima amalan-amalan kita tersebut dan kita akan diberikan oleh Allah SWT syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 31, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maksud ayat ini, dan hendaklah kamu bertaubat kepada Allah wahai orang-orang mukminin sekaliannya. Moga-moga kamu berjaya. Ini di antara seruan daripada Allah, suruhan supaya kita bertaubat. Artinya mohon ampun, mohon istighfar kepada Allah daripada segala dosa-dosa yang kita buat, yang kita tidak sedari. Sama ada dosa itu zahir ataupun dosa batin. Maksud dosa zahir ini tangan kita, mata kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Adapun dosa batin ialah dosa hati kita. Dosa lintasan-lintasan hati kita yang mana juga mendatangkan dosa dengan Allah Subhanahu wa Taala. Maka inilah di antara suruhan Allah SWT kepada manusia supaya kita ini segera bertaubat, beristighfar kepada Allah. Dan dikatakan bahawa al-insanu la yakhlu anil khata' wal nisyan. Bahawa manusia itu tidak sunyi daripada melakukan kesilapan dan kelupaan ataupun kealpaan. Sifat manusia, kita ni ada masa lupa, ada masa lalai, ada masa lama dengan Allah Subhanahu wa Taala, terutama masa muda-muda, masa remaja. Itu di antaranya lah. Maka untuk kita menampung segala apa yang kurang di zaman muda kita, di zaman remaja kita sejak akil balik, maka kita gandakan amalan-amalan kita di usia kita yang ada sekarang ni. Itu di antaranya kerana sisa umur masih ada. Baki umur masih ada, kita manfaatkan apa yang Allah beri pada diri kita ini untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi di dalam surah Al-Maidah dan surah-surah yang lain, termasuklah dalam surah Al-Imran, Allah berfirman di dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Allah memerintahkan kita ini supaya segera bertaubat kepada Allah. Allah perintahkan kita supaya segera bertaubat kepada Allah, mencari keampunan daripada Allah Subhanahu wa Taala, yang mana disediakan bagi orang bertaubat itu ganjaran syurga, yang mana lebarnya syurga itu seluas jarak langit dan bumi lebarnya, yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini di antara suruhan Allah supaya kita segera bertaubat. Jangan tunda-tunda. Jangan tunggu masa tua baru nak bertaubat. Jangan tunggu nak pergi haji baru nak bertaubat. Jangan tunggu umrah baru nak bertaubat. Bimbang sebelum sempat pergi haji, sebelum sempat umrah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jalan dulu. Tak sempat lagi nak mohon taubat kepada Allah. Sebab itulah taubat ni di mana-mana saja. Dalam masjid, luar masjid, di rumah, dalam kereta, di dalam perjalanan, apa-apa saja kita boleh beristighfar kepada Allah untuk kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencontohi peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda walaupun maksud terpelihara, tidak melakukan dosa kecil atau besar, tapi Nabi sentiasa sehari semalam bertaubat kepada Allah sebanyak 70 hingga 100 kali sehari. Itu Nabi yang maksum, yang tak buat dosa. Kita ni tentulah tidak maksum, banyak buat dosa. Yang dikatakan tadi, dosa bangun tidur sampai nak masuk tidur malam, kadang-kadang berterusan dalam dosa tanpa kita sedari, maka hendaklah kita memperbanyakkan. Iaitulah apa dia? Taubat kita kepada Allah. Maka di dalam menyatakan taubat ini, bahawa dia ada rukun yang tersendiri. Taubat ini dia ada rukun dia. Dia ada rukun dia. Dia ada 3 rukun. Yang mana kita biasa dengar nasyid.

0: Di dalam nasyid mereka mengingatkan kepada kita, tubana ilallah wa raja'na ilallah wa nadinna ala ma fa'alna. Jadi ada tiga rukun dalam nasyid ini memberitahu kepada kita. Yang pertama, iaitulah kita berhenti daripada melakukan segala dosa kecil atau besar. Tubna ilallah, kami bertaubat kepada Allah. Maksudnya taubat kita, taubat yang ikhlas, taubat yang sungguh-sungguh, taubat kita daripada hati yang murni kerana Allah, bukan kerana dipaksa. Kalau kita lihat sejarah yang berlaku kepada Fir'aun, waktu dia lemas di dalam Laut Merah, dikejar, dia mengejar Nabi Musa bersama Bani Israel. Maka apabila Nabi Musa berjaya menyeberangi Laut Merah dengan selamat, maka akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa memukul kembali Laut Merah dengan tongkatnya. Lalu air laut menjadi bercantum, Laut Merah menjadi bercantum. Asalnya dia terkuak, dia terkuak boleh lalu di tengah-tengah lautan tersebut. Tapi bila Nabi Musa selamat sampai di seberang, Allah wahyukan Nabi Musa pukul sekali lagi tongkat tersebut bercantum air laut. Dan ketika itulah Fir'aun dalam keadaan hampir lemas, dia hampir nak mati. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah. Dia menyatakan bahawa dia nak beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Tapi tak sempat dia bertaubat, Allah matikan dia dalam Laut Merah. Kerana taubat dia bukan ikhlas kerana Allah, taubat dia bukan lillahi ta'ala, tapi kerana takut mati. Taubat dia kerana bimbang, dibawa hanyut oleh ombak. Itu yang berlaku kepada Fir'aun. Taubat dia tidak ikhlas. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, Allah menyelamkan manusia yang sangat durjana, manusia yang sangat takabur sombong kepada Allah. Satu masa dia mendakwa dirinya Tuhan. Faqala ana rabbukum al-a'la. Fir'aun berkata, aku Tuhanmu yang tertinggi. Dikata kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa seru Fir'aun kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dia mendakwa dia Tuhan yang tertinggi. Akhirnya Allah lemaskan dia, mati dia dalam Laut Merah. Jadi kita nak difahamikan bahawa Laut Merah adalah kubur kepada Fir'aun. Laut Merah adalah kubur kepada Fir'aun, musuh Allah. Dan hari ini banyak kapal-kapal Yahudi, kapal-kapal Amerika, kapal-kapal barat yang ditenggelamkan oleh tentera-tentera Yaman dan akhirnya terkubur dalam Laut Merah. Hari ini tuan-tuan, Laut Merah sekali lagi menjadi sejarah kepada umat Islam. Sebab tentera Yaman mengambil satu daya inisiatif, daya usaha yang dipuji, yang terpuji, berjaya menenggelamkan dan berjaya merampas kapal-kapal daripada barat yang menghantar senjata-senjata, peluru-peluru ke Israel. Bukan kapal daripada barat yang dihantar, Arab Saudi pun hantar kapal laut, Emirates hantar kapal laut membantu Israel dengan senjata, dengan truk dan bagai-bagai. Akhirnya Allah dorongkan Yaman, artinya berani melawan Amerika, berani melawan tentera-tentera sekutu. Dan akhirnya Yaman dibom, Yaman pula dibom hari ini, Yaman diserang oleh jet-jet pejuang daripada Amerika, daripada sekutu Amerika, Britain dan negara-negara Eropah yang lain. Namun Yaman tetap tidak berganjak, dia akan berjuang untuk menolong Palestin. Artinya ada semangat kebersamaan, semangat solidariti. Kita tak sampailah nak menembak kapal-kapal yang seberang Laut Merah tersebut. Cuma kita banyak berdoa kepada Allah. Dan kini diberitahu kepada kita melalui berita-berita yang sahih bahawa negara Israel hampir bankrupt. Dengan sebab kapal-kapal tidak boleh lagi melalui Laut Merah, akan ditembak oleh Yaman, akan disekat oleh Yaman. Dan ada juga kapal daripada Singapura, kapal Singapura, pasang bendera Singapura pun ditembak oleh tentera-tentera Yaman. Sebab Singapura ni dia mengisytiharkan sokong Israel. Dia negara kecil, dia berada di selatan negara kita, dia negara kecil tapi dia isytihar berani sokong Israel. Akhirnya Yaman tembak kapal ni. Akhirnya satu kapal pun tak ada sampai di Israel. Pelabuhan yang dinamakan Pelabuhan Elat, hari ni sebiji kapal pun tak ada. Sebab kapal tak ada, sebab tak berani nak lalu. Kapal-kapal besar, syarikat kapal-kapal besar tak berani lalu. Mereka takut risiko kapal mereka dibom ataupun ditembak ataupun dirampas oleh tentera-tentera Yaman. Jadi di akhir zaman ini Laut Merah sekali lagi bergelora kerana musuh-musuh kita semua, kapal mereka tenggelam di dalam Laut Merah tersebut, menjadi kubur kepada mereka. Ini di antara harga yang mahal dan dibayar oleh tentera-tentera Yaman, sangat tinggi nilai perjuangan mereka. Padahal banyak lagi negara-negara kaya yang hebat-hebat dengan tentera ini, tapi tak hantar pun tentera. Sehingga Mesir mendesak Yaman supaya menghentikan serangan kepada kapal-kapal yang melalui Laut Merah. Sebab apa? Kerana bila Yaman sekat kapal-kapal, nembak kapal-kapal, tak ada kapal yang lalu ke terusan Suez. Terusan Suez ni lalu ke Mesir. Jadi Mesir pun kena terpias. Tak ada kapal yang singgah. Jadi tak ada pendapatan cukai perkapalan, tak ada. Jadi Israel menjadi bankrupt dari sudut ekonomi perkapalan mereka. Tidak ada sumber yang diperolehi oleh mereka. Jadi sejarah dulu berlaku dan berulang kembali. Kalau dulu berlaku kepada Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah dalam Laut Merah, hari ini musuh-musuh Islam juga Allah tenggelamkan di dalam Laut Merah. Di antara sebab mereka itu apa? Menjahannamkan umat Islam, merosakkan negara kita ataupun negara Palestin yang mereka menjajahnya hampir 75 tahun yang lalu. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah berlaku kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam pun ada buat silap tuan-tuan. Nenek moyang kita dulu pun ada buat silap. Yang mana di antara kesilapan Nabi Adam alaihissalam apabila dia melanggar larangan Allah. Yang mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, "Fala taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh-dhalimin." Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu hampiri pohon ini, pohon khuldi. Maksudnya larangan Allah jangan hampir, jangan kamu makan, hampir pun tak boleh. Sebab kalau kamu hampir kamu makan nanti, jadilah kamu orang-orang yang menzalimi diri kamu sendiri. Tetapi Iblis berjaya memperdayakan Nabi Adam, akhirnya mereka berdua makan buah larangan. Apabila makan buah larangan diturunkan oleh Allah ke alam dunia, akhirnya mereka terpisah di antara Adam dan Hawa. Adam diturunkan di India atau di Sri Lanka, Hawa di Jeddah, di Mekah sana. Mereka berpisah selama 40 tahun tak jumpa, 40 tahun tak jumpa. Merana hidup diri membawa haluan masing-masing. Dalam ketakutan duduk alam dunia, tak ada orang, tak ada teman. Manusia yang pertama turun di alam dunia, Adam dan Hawa. Tak ada apa pada masa itu. Rumah tak ada, kebun tak ada, kena buat sendiri kata. Akhirnya mereka berasa bersalah dan bertaubat kepada Allah. Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam ayat, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim." Maksud ayat ini Allah menjelaskan kisah Nabi Adam. Adam dan Hawa berkata, "Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya Engkau ya Allah tidak mengampunkan kami, tidak memaafkan kami, tidak merahmati kami, jadilah kami orang-orang yang rugi. Ya Allah, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengasihani." Ini di antara doa Nabi Adam AS, merayu dan menyeru Allah terima taubat mereka berdua kerana kesilapan mereka dahulu makan buah larangan. Akhirnya mereka bertaubat kepada Allah. Dan disebutkan dalam buku atau kitab Qisasul Anbiya bahawa Nabi Adam ini bertaubat kepada Allah dengan menangis saja hampir 200 tahun. Umur dia panjang, berapa-apa tahun Nabi Adam ini bertaubat kepada Allah dalam tempoh masa 200 tahun. Menangis tanpa henti, menangis setiap hari, nangis, menyesal dengan kesalahan yang dia lakukan. Dan dia tidak berani, Nabi Adam tak berani mendongak ke langit dalam tempoh masa 200 tahun. Dia malu dengan Allah, dia tidak mendongak ke langit, dia tak pandang ke langit, dia menundukkan muka dan wajahnya kerana malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah di antara pribadi mulia Nabi Adam AS, beza dengan Iblis. Iblis ni bersalah tapi tak nak dia bertaubat kepada Allah. Nabi Adam dia merasa bersalah, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beza, Nabi Adam dia manusia insan yang tawaduk kepada Allah. Tapi iblis dia sombong. Sehingga pernahlah iblis ni menyuarakan kepada Allah ingin bertaubat melalui Nabi Musa. Iblis pernah bertemu dengan Nabi Musa, minta Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk dia bertaubat kepada Allah. Kemudian jumpa Nabi yang lain juga, iblis mohon kepada Nabi yang lain untuk dia bertaubat kepada Allah. Tapi Allah perintahkan kepada iblis, iaitu supaya sujud hormat di kubur Nabi Adam AS. Iblis kata apa? Waktu Adam masih hidup, aku enggan sujud, apatah lagi dia nak mati. Lagilah aku takkan sujud. Dia sombong dengan Allah. Jadi sombongnya dia dengan Allah. Masa Nabi Adam ada, dia tak nak sujud, hormat. Apatah lagi dia kata, waktu Nabi Adam dah wafat, langsung dia tak nak sujud. Dia sombong sampai hari kiamat. Sampailah dunia kiamat, dia sombong mati dalam kekufuran, mati dalam kekafiran kepada Allah. Dengan sebab sedikit je enggan sujud hormat pada Nabi Adam AS. Itu bezanya kita dengan iblis ni. Kita berdosa bertaubat kepada Allah. Sebab yang Allah Ta'ala beritahu tadi, segeralah kamu bertaubat, mohon keampunan maghfirah kepada Allah daripada dosa-dosamu. Sebab apa? Kerana Allah menyediakan bagi orang yang bertaubat itu, iaitulah ganjaran syurga yang luasnya selebar antara jarak langit dengan bumi. Ini yang berlaku tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 158, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Jadi masa ayat ini Allah berfirman, pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan di dalam masa imannya tersebut. Jadi sebelum kita ini dibatikan oleh Allah, janganlah kita terlewat daripada mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kata Imam At-Tabari, beliau meriwayatkan dengan sanad yang sahih, katanya syurga itu mempunyai 8 pintu. Kata Imam At-Tabari, syurga ada 8 pintu. 7 pintu masih tertutup, hanya satu pintu yang masih terbuka untuk orang-orang bertaubat kepada Allah sehingga matahari terbit daripada sebelah barat. Kata Imam At-Tabari, dia menyatakan bahawa syurga ada 8 pintu. 7 masih ditutup, satu yang dibuka oleh Allah sehinggalah matahari terbit pada sebelah barat, maka pintu tersebut tidak akan lagi bermanfaat kepada orang yang lambat bertaubat. Katanya masa bertaubat itu bila-bila masa, dan hanya dua masa Allah Ta'ala tolak taubat kita, tuan-tuan muslim. Allah Ta'ala tidak lagi terima taubat kita dalam keadaan dua masa. Yang pertama, ketika matahari terbit daripada sebelah barat, Allah tak terima dah taubat kita. Yang kedua, apabila nyawa berada di halqum dalam keadaan sakaratul maut, dalam nazar seseorang hamba dia nak bertaubat kepada Allah, macam Fir'aun tadi, macam kita cerita Fir'aun tadi, Allah tidak terima lagi taubat manusia yang bila mana nyawa sampai ke halqum baru dia nak bertaubat. Allah Ta'ala tidak terima lagi taubat dia. Ini yang ruginya tuan-tuan muslim. Jadi kalau kita nak bertaubat lebih awal lah. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan, wasarimu ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan ampunkan dosa mana-mana hamba dia, walaupun dosa hamba tersebut setinggi atau mencecah langit. Ibarat kalaulah manusia itu buat dosa sehingga dosa dia mencecah langit, Allah tetap akan ampunkan. Kalau dosa dia banyak sebanyak buih di lautan, tetap Allah akan ampunkan dengan syarat dengan dia menyekutukan Allah. Dengan syarat dengan dia mensyirikkan Allah, maka Allah akan ampunkan dosa walaupun besar macam mana sekalipun. Ini di antara kemurahan Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna rahmatallahi wasi'ah, sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas, seluas-luasnya. Dan Allah juga sebut dalam Al-Quran, wala ta'asu min rauhillah, Wala ta'asu min rahmatillah, jangan kamu putus-putus asa. Jangan kecewa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita berbalik kepada rukun yang kedua, taubat tadi, iaitu menyesal di atas segala perbuatan dosa. Nabi Adam 200 tahun istighfar, menangis kepada Allah. Dan dia merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara apa yang Nabi Adam pernah buat. Dan juga siapa? Ramai juga nabi-nabi lain pun mereka beristighfar kepada Allah, walaupun mereka maksum, mereka beristighfar kepada Allah. Dan rukun yang ketiga apa dia? Iaitulah menyesal tadi, kemudian berazam untuk tidak mengulangi dosa-dosa dah buat, dosa stop. Berazam untuk tidak lagi mengulanginya. Jangan lagi buat kali yang kedua, kali yang ketiga. Ini di antara taubat yang dikatakan sebagai taubat nasuha. Ya sungguh-sungguh. Ya Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kalau dosa besar, wajib kita taubat nasuha. Tapi kalau dosa kecil, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dia akan terhapus dengan kita ambil air sembahyang. Kita ambil air sembahyang, ambil wuduk, Allah gugurkan dosa mata, gugurkan dosa tangan, gugurkan dosa kaki, dan gugurkan dosa telinga. Dengan kita melangkah ke masjid, Allah ampunkan dosa kita. Dengan apa lagi? Dengan kita salat-salat sunat, Allah ampunkan dosa kita. Dengan kita salat fardu, Allah ampunkan dosa kita. Dengan kita masuk masjid, niat i'tikaf, Allah ampunkan dosa kita. Dengan kita bersalam dengan ahli jemaah masjid, Allah gugurkan dosa kita. Dengan kita berada dalam majlis ilmu, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Itu dosa kecil, tapi dosa besar wajib kita bertaubat dengan taubat nasuha. Ini di antara yang dinyatakan semoga kita faham cara dan bagaimana kita ingin bertaubat dan arti kata yang sebenarnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, at-ta'ibu min zambi kama la zambalah. Orang-orang yang bertaubat daripada dosa mereka seumpama mereka tiada dosa lagi. Mereka bersih daripada dosa. Bila kita istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kita mohon istighfar, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Kami bertaubat kepada-Mu ya Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ulama menggalakkan kita dalam bulan Rejab ini supaya membanyakkan membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Banyakkan kita baca istighfar yang seumpama ini. Maksudnya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku dan rahmatilah aku ya Allah. Dan terimalah taubatku ya Allah. Ini di antara yang diajar oleh ulama supaya kita melazimi. Bacalah sampai bila-bila. Membanyakkan baca istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bila kita baca istighfar tidak bermakna kita berdosa. Istighfar ni yang kita sebutkan tadi, Nabi tak buat dosa tapi Nabi istighfar. Sebab antara tujuan Nabi beristighfar ini memberitahu kepada umat dia, kerana istighfar ini boleh mengundang rahmat Allah. Istighfar ini mengundang kemurahan rezeki daripada Allah. Dengan kita istighfar, Allah perluaskan rezeki kita. Dengan kita banyak beristighfar, Allah terima taubat kita. Dengan kita banyak beristighfar, Allah buka gedung-gedung rezeki kepada kita, memudahkan kehidupan kita.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Taubat bahagian pertama bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Jamik Kampung Marhum Pekan dan disunting diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Jadi saya kira sampai di sini saja kita bersama di ruang udara Pahang FM Satu Pilihan. Jumpa lagi pada hari Isnin nanti menerusi Zon Apa Khabar. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersiaran bersama saya Ben di Pang FM Satu Pilihan. Baik, sekarang dah pun 27 minit petang. Baik, saudara, kita teruskan petang anda menuju zona apa khabar wei sehingga jam 6 petang nanti. Terima kasih kepada DJ Ain yang telah temani anda menuju zona persona sementara tadi. Baik, saudara, walau di mana saja anda berada ketika ini, saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan sepanjang hari ini. Dan buat anda yang sedang memandu pulang, mungkin dari tempat kerja, menghadiri urusan harian atau dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing, pandulah dengan berhati-hati dan sentiasa berhemah di jalan raya. Dan kepada yang mungkin waktu ini sedang berehat kan, selepas seharian bekerja atau uruskan pelbagai tanggungjawab, dan inilah masanya untuk luangkan sedikit masa untuk diri sendiri, duduk santai kan, tarik nafas lega dan nikmati petang anda bersama dengan lagu-lagu pilihan di Pahang FM. Manakala yang kepada yang masih bertugas hari ini, macam saya juga, mungkin ada di pejabat, hospital, kilang, bengkel, kedai makan, restoran, pasaraya atau di mana saja lokasi anda, terima kasih kerana terus memilih kami di Pang FM sebagai teman setia sepanjang waktu bekerja. Dan saya apa ni, tak lupa jugalah nak ucap kepada pengusaha-pengusaha kedai makan kita ni. Ada toko restoran, kafe, pasaraya kan, dan pelbagai premis perniagaan yang sentiasa pasang Pang FM di premis masing-masing. Dan terima kasih kerana menjadikan Pang FM sebagai, orang kata, daripada suasana yang menceriakan pelanggan anda setiap hari. Baiklah, seperti biasa untuk jam pertama zon apa khabar weh, kita akan imbau kembali kenangan melalui segmen Hit 90-an sekejam 3 petang nanti. Dan pada jam 3 petang nanti pula kita akan bawakan satu sesi temuramah khas yang pastinya menarik perhatian pecinta alam semula jadi, pelancongan dan juga aktiviti rekreasi. Dan bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai acara yang bakal berlangsung pada 20 dan 21 Jun ini, bersama saya nanti di konti utama bersama dengan Puan Nur Zahira binti Muhammad Azmi selaku pengurus besar Tourism Pahang. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama saya Ben dalam zon apa khabar weh sehingga jam 6 petang nanti. Baik, sebagai pembuka tirai segmen Hit 90, ayo kita dengarkan lagu daripada Search, Mentari Merah di Ifuk Tumuh.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

Dan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, layari laman sosial rasmi Pahang FM di Facebook, Instagram dan juga TikTok serta aplikasi X untuk mendapatkan info terkini mengenai Pahang FM. Baik, sekarang dah pun 3-2 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Pahang FM. Dan terima kasih kerana terus bersama kami. Dan pada jam ini kita akan bawakan satu sesi terbaru khas yang pastinya menarik perhatian pecinta alam semula jadi, pelancongan dan juga aktiviti rekreasi. Dan sebenarnya apabila kita bercakap mengenai Bukit Fraser, sudah tentu ramai yang bayangkan suasana sejuk, nyaman kan, kehijauan hutan yang memukau serta orang kata flora dan fauna lah yang menjadi khazanah berharga negara. Malah Bukit Fraser juga cukup terkenal sebagai antara destinasi terbaik untuk aktiviti pemerhatian burung di Malaysia dan juga rantau Asia. Dan difahamkan tak lama lagi Bukit Fraser akan kembali menjadi tumpuan apabila berlangsungnya Fraser Hill International Bird Race 2026, satu acara bertaraf antarabangsa yang menghimpunkan peserta dari dalam dan luar negara untuk meneroka keunikan biodiversiti serta merekodkan pelbagai spesies burung yang terdapat di kawasan tanah tinggi tersebut. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai acara yang bakal berlangsung pada 20 dan 21 Jun ini, bersama saya ketika ini ialah Puan Nur Zahira binti Muhammad Azmi, Pengurus Besar Tourism Pahang. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat ya?
2: Sihat.
1: Katanya bekerja daripada JKKN tadi ya?
2: Ya, festival pantun.
1: Oh ya Allah.
2: Tengah berhentap tu.
1: Tengah berhentap ni.
2: Tourism Pahang dengan Pak Suka Hospital Muazzam.
1: Okey, jadi terpaksa tinggalkan sebentar sekejap eh.
2: Ya, betul.
1: Okey, terima kasihlah Puan Zahira kerana sudi hadirkan konti Pahang FM. Baik Puan, kita petang ni kita nak berkongsi pasal bird race ni.
2: Ya,
1: saya kalau sebut pasal bird race ni, pernahlah buat liputan sebelum ni kan. Seronok lah kan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan penerangan secara asas pertandingan mengenai mengenal burung antarabangsa Bukit Fraser ni.
2: Terima kasih.
1: Sebelum
2: dulu saya ucapkan terima kasih kepada PLTM jemput kepada Tourism Pahang untuk berkongsi tentang acara yang kita akan adakan pada Sabtu dan Ahad depan.
1: Baik.
2: 20 dan 21 Jun. Tapi mungkin ada pendengar juga yang saya pasti akan, bila kita sebut dalam bahasa Inggeris tu International Bird Race, orang ingatkan burung tu yang berkejar-kejaran.
1: Betul. Yang kejar burung.
2: Tidak. Pencinta burung tu, pengenal burung tu yang akan bertanding ya, sesama mereka untuk mengenal pasti. Jadi tahun ni acara yang ke-37.
1: Baik.
2: Ada satu tahun yang kita tak dapat buat semasa COVID hari itulah. Dan ini acara tahunan yang kita letak dalam kalender pelancongan. Kami mewakili Negeri Jami Pahang dan kerjasama kami dengan daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Tourism Malaysia, Persatuan Pecinta Alam Malaysia dan BirdLife International lah. Selalunya memang acara ni memang peminat-peminat pencinta burung lah yang mereka akan naik ke Fraser Hill dengan teropong yang mahal yang canggih mereka tu lah. Tapi kita jemput kepada semua juga untuk hadir bersama-sama.
1: Betul. Yeah. Puan, kalau ikutkan bird race ni, saya pernah tengok sekali lah keunikan peserta-peserta ni kan.
2: Okay.
1: Dia orang ada pakai bag tau. Bag tu dia ada macam ada screen. Jadi apa yang difokus pada kamera tu, orang lain dapat tengok kat belakang tu. Tengok keunikan peserta-peserta tu kan.
2: Yeah.
1: Memang menarik kan.
2: Saya rasa mungkin yang ada bag tu mungkin juga antaranya adalah peserta fotografi sebab dia berjalan serentak.
1: Betul. Tapi kita dapat tengok lah. Selalunya kan kita berjalan, kita tengok dia orang ni fokus apa,
2: dia tengok. Punya canggih ni ya. Dia punya teropong tu, dia terus nampak ke
1: kita
2: situ.
1: Kita boleh tengok kan. Barulah rasa feel burung ni kan.
2: Betul-betul.
1: Baik Puan, kita nak tanya seterusnya lah. Bagaimana sebenarnya konsep pertandingan mengenal burung antarabangsa Bukit Fraser ni?
2: Okey, konsep dia lebih kepada satu pasukan. Ada tiga orang. Dia seperti explorers lah. Dia ada elemen rekreasi, pendidikan dan konservasi alam semula jadi. Daripada tiga orang peserta tu, dia kena masuk. Dia tak adalah masuk dalam hutan sangat. Dia akan berjalan di sekitar Fraser Hill. Ada tempat-tempat yang kita benarkan, ada limit. Dia cari, dia kenal pasti dan dia rekod sebanyak mana burung yang dia nampak.
1: Oh.
2: Ya. Jadi kita akan bagi buku lock, ada teropong juga kalau diorang tak ada teropong tu, dan buku panduan spesies burung. Jadi bermula daripada biasanya pukul 1 petang Sabtu dan berakhir pukul 12 hari Ahad. 24 jam. Ya, dia nak tak nak tidur pun tak apa, dia nak balik bilik tidur pun tak apa.
1: Tapi ni adalah tahun ke-37 dah eh.
2: Ya.
1: Orang kata pasti dah tourism dah pastinya, orang kata dah pelbagai dah masak sangatlah dengan ya,
2: kita banyak dah tambah baik.
1: Tambah baik
2: apa
1: sangat.
2: Juga yang kekurangan yang komen kami dapat tu kita cuba tambah baik insya-Allah. Jadi bantu oleh apa Malaysian Nature Society tadi, Persatuan Cerita Alam. Jadi banyaklah kerjasama yang kita dapat komen kan. Jadi kita pun cubalah supaya acara tu berjalan lancar dan memudahkan semua.
1: Dan burung-burung tu pun beri kerjasama baik puan eh. Dia tahu dah bulan 6 ni dia kena pergi Bukit Fraser. Dia dah tahulah ada bird race katanya. Baik, sebenarnya banyak lagi kita nak tanyakan pada Puan Zahira. Kita nak rehat dulu sedikit. Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan sekarang dah pun 3.12 minit petang. Baik, seperti yang saya maklumkan, tak lama lagi Bukit Fraser akan kembali menjadi tumpuan lah apabila berlangsungnya Fraser Hill International Boat Race 2026 yang merupakan satu acara bertaraf antarabangsa yang bakal menghimpunkan peserta dari dalam dan juga luar negara untuk meneroka keunikan biodiversiti serta merekodkan pelbagai spesies burung yang terdapat di kawasan Bukit Fraser. Baik, Puan Zahira. Masih. Yes. Baik, Puan Zahira, kita nak tanya untuk seterusnya ya. Kita nak tanya, mungkin boleh kongsikan juga berapa kategori yang dibuka untuk pertandingan ini.
1: Okey, daripada mula dulu masa pertandingan Boat Race ni buat cuma ada dua kategori,
0: okay.
1: Advanced and Novice. Mm-hmm. Cuma sekarang ni kita dah ada tiga. Tambah lagi satu, iaitu student.
0: Oh, untuk student.
1: Jadi advance ni memang untuk peserta-peserta yang profesional lah.
0: Okay. Ha,
1: kalau kita tengok teropong yang panjang, hebat-hebat tu, mereka adalah profesional yang ada pengalaman dalam melihat burung. Novice pula bagi orang yang tak pernah, tak ada pengalaman, orang baru. Macam tiba-tiba kata lepas RTM, dia nak hantar satu pasukan tiga orang kan,
0: tak jumpa burung pun.
1: Jadi itu akan masuk kategori novice lah.
0: Oh, itu kategori novice lah ya.
1: Dan kalau pelajar memang dia akan duduk bawah kategori student lah. Sebab kita nak sebenarnya pendedahan tentang alam sekitar ni memang kita nak diterapkan daripada anak-anak belajar. Jadi
0: betul,
1: senang bila dia meningkat dewasa, dia akan sayang ke alam semula.
0: Betul.
1: Jadi dan di samping tu kita ada juga program biodiversity. Bagi memang ada pelajar-pelajar sekolah terpilih. Yang tu kita minta MNS, Nature Society yang anjurkan. Jadi program biodiversity tu pelajar-pelajar dibawa masuk dalam denai, kenal apa yang ada di Fraser Hill, dia punya flora, dia punya fauna. Jadi itu kira macam program sampingan. Program biodiversity. Dan ada lagi satu juga pertandingan yang kita akan buka serentak, iaitu pertandingan fotografi. Itulah antara yang kita akan buat pada terminggu hadapan.
0: Oi, meriah ni. Rugi siapa tak datang ni.
1: InsyaAllah.
0: Kan? Saya kalau sempat pun nak pergi. 20 dan 21 pun kan?
1: Ya, saya Sabtu dah Ahad depan.
0: Tak lama dah. Tok ni Sabtu konti.
1: Datang Ahad.
0: Datang Ahad. Penutup ya.
1: Betul.
0: Baik Puan, secara dasarnya kan, apakah yang istimewa lokasi Bukit Fraser ni sebagai orang kata destinasi melihat burung terkenal di negara ini?
1: Okay. Dia burung ni ada yang migrate, maknanya migrasi daripada jauh, seperti Siberia utara Rusia dan rangkaian pulau-pulau kat utara Jepun. Setakat ini yang paling banyak dicatatkan adalah 250 spesies burung.
0: Wow, banyak.
1: Di Bukit Fraser tu. Baik. Dia yang paling tinggilah antara bulan September sampai Mac, tapi Jun lah yang memang kita buat acara ni. Memang di kawasan tanah tinggi burung dia berbeza kan, dengan tempat-tempat yang lain. Jadi bila burung-burung ni lari daripada musim sejuk, dia datang kat tempat kita. Sebab dekat tempat sejuk dia susah nak dapat makanan. Spesies burung perhijau ni pula dia akan tinggal sekitar Bukit Fraser sebelum dia sambung pula terbang ke selatan Australia, New Zealand. Itu daripada kajian pencinta burung lah.
0: Baik.
1: Kami pun dapat laporan begitu.
0: 250 spesies pun
1: Ya, setakat ni yang tertinggi lah. Tapi tidaklah dapat jumlah tu setiap tahun.
0: Macam mana dia berkumpul kat situ Maksudnya Bukit Fraser ya. Berkumpul dengan spesies yang berbeza-beza
1: Ciptaan Allah.
0: Dah tahu dah bulan 6 je kita kena Bukit Fraser. Trip kita Bukit Fraser bulan 6. Baik, kepada pendengar-pendengar, jangan lupa 20 dan 21 Jun ini boleh memeriahkan, bolehlah datang ke Bukit Fraser sempena pertandingan mengenal burung yang kali ke 37 puan menarik sangat sebenarnya Bukit Fraser ni. Kalau kita fikir balik puan, kita ni banyak kawasan tanah tinggi kan, macam di Cameron Highlands kan, tapi burung-burung tak ada yang ke sana
1: Tidaklah tak ke sana, mungkin laluan dia.
0: Laluan
1: dia tu. Dia berbeza mungkin burung yang lain pula di Cameron Highlands tu.
0: Betul juga Dia fokus pada
1: cuma
0: kawasan tanah tinggi.
1: Agak trafik.
0: Betul.
1: Jadi sesuai lagi di Fraser Hill sebab orang akan berjalan.
0: Okey, sekarang dah pun 3.16 minit petang. Ada lagi soalan kita nak tanyakan pada Puan Zahira sebentar tadi mengenai pertandingan mengenai burung. Jadi kita nak rehat dulu seketika. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: 101 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia, Hang FM.

0: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 3.25 minit petang. Kita masih bersama dengan Puan Nur Zahira binti Muhammad Azmi, yang merupakan pengurus besar Tourism Pahang, yang akan berkongsi mengenai pertandingan mengenal burung kebangsaan 2026. Baik Puan, kita kena ke soalan seterusnya. Mungkin Puan boleh kongsikanlah penyertaan peserta luar negara untuk kali ini.
1: Untuk tahun 2026 kita sasarkan insyaAllah ada 100 pasukan. Maknanya kalau darab 3 tu 300 orang lah kita jangkakan. Tetapi sehingga kini kenyataan yang dah rasmi, yang dah confirm daripada 15 buah negara yang telah disahkan, iaitu Australia, Kemboja, China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepun, Nepal, New Zealand, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand dan Vietnam. Cuma peserta daripada Malaysia, biasanya macam dia bangga-bangga daripada taman negara, taman negara dan rompik, mereka memang suka walk-in. Hari Sabtu tu nanti barulah dia akan buat pendaftaran. Awal-awal ni biasanya daripada luar negara. Sebab dia nak confirm tiket kapal terbang kan. Jadi setakat ni daripada tempatan tu tak banyak lagi lah domestik.
0: Yang kategori student macam mana buat?
1: Student memang kita ada uruskan juga beberapa sekolah di sekitar. Dia ada 5 negeri yang terlibat. Selangor, mana lagi, Pahang. Ada 5 sekolah itu yang di bawah program biodiversity. Pun sama, sekolah pun kadang-kadang hari kejadian, hari Sabtu baru datang walk-in.
0: Baru datang walk-in lah. Time
1: suasana
0: itulah.
1: Suasana tu dia akan hingga-hingga kat situ tu.
0: Time itulah baru tahu keseluruhan jumlahnya kan.
1: Ya, betul.
0: Tapi pada pendapat saya Puan, bila ada kategori student ni, dia bagus sebenarnya. Dia beri pendedahan yang lebih besar kan kepada pelajar-pelajar kita kan, tentang biodiversity kan.
1: Kadang sebab diorang berjalan tu sambil menengok burung tu, dia akan menengok juga apa alam yang ada.
0: Betul. Malam tu pula boleh tengok apa tu. Kalau saya lah pernah pergi buat liputan dulu, malam tu pergi tengok apa tu, spider ada.
1: Tarantula.
0: Kat situ kan.
1: Betul.
0: Banyak benda menarik lah sebenarnya di Bukit Fraser ni. Kalau siapa yang tak pernah pergi tu, bolehlah datang ke Bukit Fraser. Banyak benda-benda orang kata yang kita boleh tengok dengan mata kita, dengan kehijauannya kan. Puan masih kekal sehingga kali ni. Oh memang seronok lah kalau dapat pergi kan. Jadi kalau ambil masa dan 2021 ni kalau ada ruang, bolehlah datang ramai ke Bukit Fraser sebenar pertandingan mengenai burung ni kan. Baik Puan, kita nak tanya untuk soalan yang terakhir. Mungkin Puan boleh kongsikan lah. Mungkin apa harapan pihak Tourism Pahang berkenaan industri pelancongan di negeri Pahang?
1: Terima kasih atas soalan itu. Memang ramai yang bertanya sebenarnya dengan krisis Asia Barat. Sebab kita dah jangka, kita mengharapkan kedatangan pelancong 15.5 juta tahun ni. Jadi Tourism Pahang sendiri, kita akan buat satu kempen yang domestik secara besar-besaran lah. Sebelum itu memang Kerajaan Negeri sendiri, kita berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja yang telah meluluskan sebanyak 34.65 juta untuk sektor pelancongan di Pahang. Dan Tourism Pahang pun dapat daripada itu adalah duit untuk promosi dan juga duit geram mengurus lah. Dan kita juga rancangkan 50 acara pelancongan sepanjang tahun ini untuk pastikan ada aliran kedatangan pelancong yang berterusan, supaya dapat bagi impak positif pada ekonomi negeri Pahang. Dan seperti saya maklumkan tadi, bila ada krisis Asia Barat tu, kita cuba juga untuk lebih mempromosikan pelancongan domestik. Dan kami baru lagi di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, Yang Berhormat Menteri Besar Pahang sendiri melancarkan kempen cabaran Edu Tourism Trail di Kuantan. Sangat hebat sambutannya, sampai pasport semua dah habis.
0: Oh, pasport semua dah habis. Saya baru nak minta satu.
1: InsyaAllah kita akan cuba nanti. Mungkin bulan 8 pula kita akan buat balik.
0: Saya pun nak sahut juga cabaran ni sebenarnya.
1: Betul kan? Dan bila ada keluarga dan ada pelajar daripada negara China yang dah melengkapkan kempen tu, dia dah dapat 9 chop destinasi tu. Dan itu adalah objektif kami tercapai lah. Maknanya orang tak pernah pergi. Even orang tempatan sendiri yang dia kata dia tak terfikir nak masuk Mokar, nak masuk Serambi Teruntun. Alhamdulillah So okay, tu memang kita nak pergiatkan kempen domestik lah. Dan sehingga April 2026 kita pun dah menyertai banyak pameran antarabangsa lah di luar negara, seperti di Berlin pada March, di China pada April. Dan kami jangkakan kami tak akan dapat jumlah yang kurang daripada 15.5 juta yang kita sasarkan, sebab kita jangkakan pelancong domestik tu memang akan tetap keluar.
0: Betul.
1: Tapi kena kempen besar-besaran lah.
0: Ini kena kempen besar-besaran ni kan.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya Puan, ramai yang memuji pasport yang Pahang punya tu. Ramai yang kata cantik.
1: Alhamdulillah.
0: Tahniahlah pada bidang tourism. Ramai yang suka, ramai yang kata, "Eh, cantik sangatlah bila ada cabaran begini, dia orang lagi bersemangat."
1: Betul.
0: Bercuti dalam Pahang jelah dia kata kan. Tak, orang luar pun datang.
1: Tahun depan pun kita jangka kita nak buat lagi cabaran-cabaran lain. Macam tu agro tourism, kita juga akan kembangkan agro tourism, eco tourism, gastronomi, banyak lagi. Pelancongan ni luas.
0: Kesanomi tu sedap tu dengar tu. Kena tebalkan sikit pasport tahun depan.
1: Sebab dah ada kedai makanan yang dah berminat. Boleh tak kita masuk dalam senarai? Kita nak maklum balas begitulah. Bila kita buat satu yang begini edu tourism, kita harap yang lain pun sama berminat.
0: Betul.
1: Untuk turut serta, supaya ini pun untuk bantu juga pelancongan di Pahang. Kita saling berkait kan.
0: Betul. Mungkin Puan, yang terakhir mungkin boleh wawarkan kepada rakyat Pahang ataupun mana saja yang berada ketika ini mendengarkan Pahang FM untuk datang ramai-ramai pada 20 dan 21 Jun ini di Bukit Fraser.
1: Terima kasih Encik Ben. Jemputlah semua ke Bukit Fraser pada 20 dan 21. Jika tidak berminat untuk mengenal burung pun, kita ada pelbagai aktiviti lain.
0: Betul.
1: InsyaAllah memang di kompleks pelancongan tu, di

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat call bingung. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada wifi.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Layari laman sosial rasmi Pang FM di Facebook, Instagram, TikTok dan aplikasi X untuk mendapatkan pelbagai info terkini dari kami di Pang FM. Baik, sekarang dah pun 3.55 minit petang. Baik, saya nak bacakan ada ucapan-ucapan diterima dan juga permintaan lagu pada sahabat-sahabat kita daripada Kak Mah Lembah Kelau. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam Kak Mah. Selamat bertugas DJ Band, terima kasih. Moga sentiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah. Sihat selalu. Katanya lagu-lagu yang disiarkan menggamit kenangan, katanya. Terbaik sentiasa menjadi pilihan Kak Mah Lembah Kelau Raub. Terima kasih Kak Mah. Seterusnya diterima daripada Nur Azlina Perak. Dia kata apa ni? Sukalah saya dengan lagu Negeri Pang Makmur Tak Terkata tu. Oh, tadi tajuknya saya pun lupa tajuknya. Lagu tu memang best lah. Lagu sebenarnya tahu mawak Malaysia Pahang, Negeri Pahang, kan, untuk 2026. Baik, seterusnya diterima daripada Kak Asmah Segeraup. Apa kata Kak Asmah ni? Semoga dipermudahkan segala urusan, sihat dan ceria selalu. Amin, katanya. Terima kasih Kak Asmah. Seterusnya terima daripada Suzana Bukit Ibam. Assalamualaikum DJ Bam. Waalaikumsalam. Nak minta lagu petang ni, lagu santai-santai petang, katanya. Penjara, Di Penjara Janji, Awi Wing. Baik, terima kasih Suzana. Dan diterima juga daripada Sahidan Taker.
4: Assalamualaikum DJ Bam.
3: Waalaikumsalam.
4: Di Konti Pan FM, berzahat.
3: Alhamdulillah sihat.
4: Saya ucapkan selamat bertugas kepada kawan-kawan saya, keluarga saya juga, adik-adik saya di rumah. Okey. Selamat dengarkan lagu daripada Warisan Hingga Esok. Itu juga khas buat kawan-kawan saya. Semoga diterhibur.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tahu.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia suka menunggu peluang yang besar untuk berbuat baik. Tunggu kaya baru nak bersedekah, tunggu senang baru nak bantu orang. Sedangkan dalam Islam, kebaikan kecil juga sangat bernilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, "Jangan kamu meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang manis." Hadis riwayat Muslim. Kadang-kadang sidang pendengar, satu ucapan yang baik mampu menyelamatkan orang daripada kesedihan. Kadang-kadang satu pertolongan kecil menjadi sebab Allah membantu kita ketika susah. Ada orang dia tak mampu nak memberi harta tetapi mampu memberi semangat dengan kata-kata. Ada orang tidak berharta tetapi ringan tulang membantu orang lain. Pendek cerita, dalam hidup kita ni, jom kita buat baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Cantiknya Iman, Pahang FM.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat, convenient. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada wifi.

Baik, kembali bersiaran di Pahang FM. Satu pilihan sekadar dapur, 4.49 minit petang. Pada anda yang sedang memandu pada ketika ini, didoakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hati-hati memandu. Dan kepada yang mungkin sedang bertugas waktu ini, selamat menjalankan tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Baik, sedikit eban untuk saudara. Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur akan diadakan di Laman Sejahtera Jelai Sungai Koyan Lipis pada 17 Jun 2026, itu hari Rabu, bermula jam 10 pagi. Dan antara pengisian program, ceramah Mahal Hijrah oleh Yang Berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rokman, gimmick pelancaran modul khas pengajian Al-Quran Negeri Pahang, dan juga pengundian anugerah dan tokoh Mahal Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur tahun 1448 Hijrah. Dan juga akan diadakan juga lintas langsung program bersama penyampai Pahang FM Syukri Suratman dan juga DJ Hezri Azran. Dan ramai dijemput hadir bagi mengimarahkan majlis yang diadakan. Baik, saya nak kongsikan dengan anda. Mungkin masih ada yang belum tuntut atau semak baki MySara. Rugi kalau tak tahu, kerana bantuan ini boleh digunakan terus melalui MyCard anda untuk membeli pelbagai barangan keperluan asas. Dan kalau nak tahu siapa yang layak dan cara menyemak baki bantuan anda, anda boleh, orang kata, terus bersama kami untuk dapatkan info-info terkini. Dan MySara atau Sumbangan Asas Ramah merupakan bantuan kerajaan yang dikreditkan terus ke dalam MyCard penerima yang layak untuk digunakan bagi membeli barangan keperluan asas di kedai dan pasaraya terpilih. Nak tahu siapa yang layak? Antara yang layak menerima bantuan ialah penerima STR 2026 yang memenuhi kategori yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan selain itu, warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas turut menerima SARA untuk semua sebanyak RM100 secara sekali bayar atau one-off yang dikreditkan terus ke dalam MyCard anda. Ada nak tahu juga apa yang boleh beli kan menggunakan MySara ni kan? Antara barangan yang boleh beli ialah beras, telur, minyak masak, roti, mi, biskut, makanan dalam tin, minuman, barangan kebersihan diri, keperluan sekolah, ubat-ubatan dan juga barangan pembersihan rumah dan pelbagai keperluan asas lain. Kalau tengok kan sebenarnya nampak macam sikit tau, RM100, tapi macam-macam kita boleh beli sebenarnya. Dan bagaimana cara nak menggunakan MySara? Mudah je. Pertama, pilih barangan yang layak dibeli menggunakan kredit MySara, kemudian tunjukkan MyCard anda di kaunter pembayaran. Jadi juruang akan imbas barangan yang dipilih dan bayaran akan ditolak secara automatik daripada kredit SARA yang terdapat dalam MyCard anda. Kalau anda nak semak sini pun boleh sebenarnya. Kalau anda buka aplikasi MySara tu, nanti dia akan boleh scan kat situ adakah produk itu produk MySara. Jadi lebih mudahlah kita kalkulatkan. Tapi jangan risau sebenarnya, sebab kalau contohlah kita beli barang-barang tu harga lebih mungkin RM120, jangan risau, sebab walaupun dah ada kredit RM100, kita cuma tambah lagi RM20 saja untuk barangan tu kan. Jadi itu lebih mudah. Kita haraplah semoga rakyat Malaysia ni dapat manfaatkanlah bantuan MySara ni, sebab rugi kalau tak semak kan, tak tahu baki macam mana kan. Jadi anda boleh layari portal semakan MyKasih, masukkan nombor MyCard 12 digit tanpa sengkang, lengkapkan kod keselamatan dan klik butang semak status, dan sistem akan memaparkan status kelayakan serta baki semasa bantuan anda. Baik saudara, sekarang dah pun 4.52 minit petang. Pada jam 5 petang nanti kita akan terus ke Wisma Berita RTM Kuala Lumpur bagi ikuti utama 5 petang, dan selepas itu kembali bersama saya Ben untuk jam terakhir dalam Zon Apa Khabar Weh. Jadi suka kau bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM10 juta. RM250,000. Segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ini. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ini, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang tertutup.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Selain itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Selesau kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melaporkan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan untuk tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius, diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

林老爷花蟹。Bye-bye. Lengkok, paham, lengkok.

0: FM.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang mendengarkan kami di Pang FM. Sekarang dah pun 5.21 minit petang. Jadi apa khabar semua petang ni? Harap semuanya dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan urusan hendaknya. Dan yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang mungkin tengah santai di rumah ataupun yang sedang menikmati hujung minggu, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Pang FM. Baik, anda masih bersama saya Ben dalam jam terakhir Zon Apa Khabar Weh hari ini bagi edisi Sabtu. Dan petang-petang macam ni kan, memang paling syok lah kalau dapat rehat sekejap kan, sambil dengar radio kan. Dan mungkin ada yang berbalik kerja, ada juga yang sedang singgah minum petang, dan mungkin ada juga yang tengah sibuk uruskan aktiviti hujung minggu bersama keluarga. Sebab saudara, sebenarnya kadang-kadang masa macam ni lah kita rasa lega sikit bila dah habis satu hari yang panjang kan. Boleh tarik nafas, duduk sekejap dan layan lagu-lagu yang menemani perjalanan petang anda. Baik, bila bercakap pasal hujung minggu, saya percaya ramai peminat bola sepak sedang mengikuti dengan penuh minat aksi-aksi menarik Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung. Dan kejohanan paling besar dalam dunia bola sepak ini memang sentiasa jadi tempuan. Dan setiap perlawanan ada cerita tersendiri, ada kejutan, ada aksi mendebarkan dan ada juga detik-detik yang kita tak jangka kan. Jadi kepada peminat bola sepak di luar sana, jangan lupa RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Anda boleh saksikan perlawanan-perlawanan menarik secara langsung melalui saluran RTM dan juga platform penstriman RTM Klik. Jadi walau di mana saja anda berada, aksi bola sepak dunia tetap boleh diikuti dengan mudah di hujung jari. Jadi saudara, apapun pilihan pasukan kegemaran anda, yang penting kita sama-sama nikmati kemeriahan Piala Dunia dengan penuh semangat kesukanan. Baiklah, kepada yang sedang memandu atau berada di jalan raya, pandu dengan cermat, jaga keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin dah berada di rumah, selamat berehat bersama keluarga tersayang. Baik, lepas ni saya akan temankan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama saya Ben dalam Zon Apa Khabar Weh. Dan tentunya hanya di Pang FM, satu pilihan.

dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sedang.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 13 Jun 2026. Sari berita utama. Lori bawa asid hidrolik terbalik di Jambatan Cerating. KPDN Pahang pergiat pemantauan harga barangan. Berita sepenuhnya. Sebuah lori isotank yang membawa lebih 24,000 kilogram asid hidrolik terbabas dan terbalik di Jambatan Cerating, Kuantan menyebabkan kebocoran bahan kimia berbahaya itu pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Saludin Isa berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 7.32 pagi. Jelas beliau, lori yang dalam perjalanan dari Pasir Gudang Johor ke Kemaman Terengganu itu mengalami kebocoran kurang 1,000 liter di bahagian penutup atas tangki dengan cecair asid dikesan mengalir ke kawasan Paya Bakau Bampiran. Dalam insiden itu, pemandu lori Muhammad Nur Azwan Abdul Saman, 34 tahun, mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Kemaman untuk rawatan lanjut. Dalam perkembangan sama, operasi kawalan serta pemindahan asid ke lori gantian telah selesai dilaksanakan pasukan hazmat dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar dan pihak syarikat terlibat. Pemantauan barangan keperluan terus dipergiat bagi memastikan pengguna memperoleh harga berpatutan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pahang, sebanyak 60 item barangan di premis perniagaan sekitar negeri ini diperiksa dalam operasi hari ini. Pemeriksaan mendapati semua maklumat harga telah dikemaskini dalam sistem MyHarga, manakala premis yang diperiksa mematuhi peraturan harga dan paparan tanda harga. Dalam pada itu, KPDN Pahang menggalakkan orang ramai menggunakan aplikasi Price Catcher untuk membuat perbandingan harga sebelum berbelanja. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pengguna jalan raya dilarang membuat pusingan U di pintu masuk ke Istana Mahkota di kilometer 4 Jalan Pekan, Kuantan kerana tindakan itu boleh membahayakan pengguna jalan raya lain. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Muhammad Zaidi Mat Zain berkata kawasan berkenaan hanya dikhaskan untuk kegunaan kenderaan petugas istana. Justeru orang ramai diminta menggunakan kemudahan pusingan U yang disediakan di lampu isyarat Hotel Angkasa. Bagi mereka yang mengabaikan isyarat lalu lintas, mereka boleh dikenakan saman sehingga RM300. Untuk rekod, pada tahun 2024, kawasan itu menjadi lokasi kemalangan termasuk 2 kes maut. Seramai 162 belia dari Malaysia, Jepun, Indonesia, Filipina, Kemboja serta Thailand menyertai J Program 2.0 2026 Malaysia di Kampung Stay Desa Muni di Temeloh. Esko Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Leong Yuman berkata inisiatif itu menjadi platform memperkukuh persahabatan, perkongsian pengalaman dan pemahaman budaya antara negara ASEAN dan Jepun. Menurut beliau, penyertaan turut melibatkan pelajar daripada beberapa institusi pendidikan termasuk Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah dan Kolej Komuniti Jerantut selain peserta antarabangsa dari 5 negara ASEAN dan Jepun. Penganjuran J Program 2.0 dijangka memperkukuh hubungan serantau serta mempromosikan keunikan budaya dan produk pelancongan Pahang di peringkat antarabangsa. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baik, sekarang dah pun 5.53 minit petang. Baik, saudara, sampai di sini saja saya temani anda dalam zona apa khabar weh bagi edisi hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Terima kasih kepada anda yang setia bersama saya Ben dari awal sehingga ke waktu ini. Jadi saudara, walau di mana saja anda berada, yang sedang memandu atau yang dah mungkin dah sampai di rumah, yang masih bekerja atau yang tengah santai bersama keluarga, terima kasih kerana terus memilih kami di Pahang FM sebagai teman anda. Dan semoga petang hujung minggu ini semua berjalan lancar, tenang dan dimudahkan segala urusan insyaAllah. Dan selepas ini anda akan ditemani rakan seorang Geras DJ Hazwan yang akan meneruskan siaran dalam Zon Dura ni sehingga jam 9 malam nanti. Baik, saya Ben undur diri dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam masa. Jaga diri. Assalamualaikum.

0: saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia Pahang.

Assalamualaikum dan selamat petang. Apa khabar anda semua? Semoga sihat-sihat hendaknya hari ini. Hari ini hari Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Hazwan bakal menemani anda selama 3 jam di Zon Nurani sehingga 9 malam nanti. Dan dalam kesempatan ini juga, saya ingin maklumkan hari ini azan maghrib akan berkumandang pada 7.18 malam. Manakala Isyak pada 8.34 malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan terus setia bersama Pang FM, satu pilihan.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 92.0 MHz. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, terima kasih masih lagi setia bersama Radio Malaysia Pahang FM. Baik, matahari semakin melabuhkan tirai bagi yang memandu di Lebuh Raya Pantai Timur LPT atau mana-mana jalan persekutuan, pandu cermat dan berhati-hati. Dan jangan lupa berhenti seketika jika kepenatan bagi yang memandu seharian. Dan ambil masa untuk isi perut dan minum secawan kopi ditemani saya di Zonurani sehingga 9 malam nanti. Pahang FM, satu pilihan.
2: Hai, kami Seasons.
3: Teruskan mendengar
0: Radio Malaysia.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Baik, sebentar lagi seketika akan sama-sama kita perdengarkan segmen Sri Kandi yang bertajuk Nur Saibah Binti Kaab, hasil terbitan DJ Anum. Silakan.
1: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen

0: bersamakan di Wanita Hebat Tauladan Ummah.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Nur Saibah binti Kaab.
3: Wanita sering dikaitkan dengan kelembutan. Namun, sejarah Islam pernah melakar nama seorang wanita yang kelembutannya bersulam keberanian. Seorang ibu yang tubuhnya kecil tetapi imannya lebih besar daripada ketakutan. Dialah Nusaibah binti Ka'ab atau dikenali sebagai Ummu Ammar. Wanita dari kaum Ansar dari Bani Najjar. Namanya mungkin tidak sepopular para panglima lelaki, tetapi di medan perang Uhud, beliau telah menjadi perisai hidup buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya, Nusaibah hadir hanya untuk membawa bekalan air dan merawat tentera yang cedera. Namun, apabila keadaan perang menjadi kacau dan ramai mula berundur, beliau tidak memilih untuk lari menyelamatkan diri. Dengan tangan seorang wanita itulah beliau mencapai pedang dan perisai. Lalu berdirilah seorang ibu ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan debu perang bertebangan, bunyi pedang bersilang-silangan, jeritan memenuhi ruang medan. Tetapi di tengah kekacauan itu, ada seorang wanita yang tetap teguh mempertahankan Nabi yang dicintainya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kemana sahaja aku berpaling pada hari Uhud, aku melihat Ummu Ammarah berjuang mempertahankanku." Subhanallah. Beliau menerima banyak luka di tubuhnya. Ada luka yang begitu dalam sehingga mengambil masa berbulan-bulan untuk sembuh. Namun, kesakitan itu kecil dibandingkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Nusaibah binti Ka'ab bukan sahaja seorang pejuang, tetapi juga seorang ibu yang telah melahirkan anak-anak pejuang. Ketika anaknya cedera di medan perang, beliau balut luka anaknya lalu berkata, "Bangunlah anakku, teruskan perjuangan mempertahankan Rasulullah." Inilah dia, ibu yang luar biasa. Tidak hanya mendidik dengan kata-kata, tetapi dengan contoh pengorbanan. Dan ujian buat Nusaibah tidak terhenti di situ. Anaknya Habib bin Zaid dibunuh dengan kejam oleh Musailamah Al-Qazzab kerana enggan mengkhianati akidahnya sendiri. Namun, kehilangan itu tidak mematahkan semangat seorang ibu yang bernama Nusaibah bangkit meneruskan perjuangan demi agama Allah. Sahabat pendengar, kisah Nusaibah

Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahazir. Sri Kandi, wanita hebat tauladan ummah.

Dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya Reef hingga jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku lalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi?
1: Itu pasalnya. Dia tersedak, Leo.
3: Dia dua soalan.
1: Okey, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
6: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap segam ni.
0: Ya. Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook/Radio Malaysia Pahang FM.
7: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
0: Muazzam Shah.

0: 97.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Cantiknya iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia suka menunggu peluang yang besar untuk berbuat baik. Tunggu kaya baru nak bersedekah, tunggu senang baru nak bantu orang. Sedangkan dalam Islam, kebaikan kecil juga sangat bernilai besar di sisi Allah SWT. Rasulullah bersabda, jangan kamu meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Kadang-kadang sidang pendengar, satu ucapan yang baik mampu menyelamatkan orang daripada kesedihan. Kadang-kadang satu pertolongan kecil menjadi sebab Allah membantu kita ketika susah. Ada orang dia tak mampu nak memberi harta tetapi mampu memberi semangat dengan kata-kata. Ada orang tidak berharta tetapi ringan tulang membantu orang lain. Pendek cerita, dalam hidup kita ni, jom kita buat baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Bismillah.

0: Lapangkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa. Bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM,
1: Mutiara Kata. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Pahang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sahabat Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini insyaAllah kita nak membincangkan atau nak berkongsi dalam tazkirah kita berkaitan dengan menghormati ataupun mengutamakan orang yang tua ataupun orang yang berusia. Bukan ibu bapa kita tetapi orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya tempat kerja kita, kita ni orang baru kan, masuk umur baru 24. Ada kita punya senior-senior yang dah umur 50 lebih. Kita kena menghormati mereka. Ini berdasarkan daripada sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, arani fil manami atasawwaku bisiwaki faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar fanawaltu siwaka asghara minhuma faqila li kabbir fadafa'tuhu ila akbari minhuma. Rasulullah kata dalam mimpi dia, dia bersiwak. Tiba-tiba datang dua lelaki kepada Rasulullah SAW. Seorang lelaki tua dan seorang lagi muda. Lalu Rasulullah SAW dia ambil siwak tu nak bagi kepada yang muda. Tiba-tiba datang wahyu kata bagi kepada yang tua. Lalu Rasulullah bagi yang tua. Hadis ni nak menunjukkan kepada kita perlunya kita mengutamakan orang tua terlebih dahulu dalam apa-apa urusan, seperti mana yang disebutkan ataupun berdasarkan kepada hadis tadi. Jadi sebenarnya mengutamakan orang tua ni bukannya satu benda yang simple. Dalam hadis Rasulullah SAW juga beritahu bahawa memuliakan orang tua ini merupakan satu cara bagaimana kita mengagungkan Allah SWT. Naik bas kita bagi orang tua duduk dulu kan. Dukung mana pun kita mendahulukan orang tua dulu, itu tandanya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Musa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Inna min ijlalillahi taala. Maknanya termasuk daripada cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ikrama dhi syaibatil muslim. Memuliakan orang-orang tua yang Islam dalam segala urusan dia. Maksudnya macam mungkin kalau macam hari ni kita di, orang Melayu ni pun memang, orang di Malaysia ni pun memang dia punya, contohnya kalau kita naik bas kan kita kena utamakan orang tua, ataupun di mana-mana saja pun kalau sebolehnya kita kena memuliakan mereka. Ini sebagai tanda kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita tidak, orang kata menghormati orang tua ni, Nabi bagi ancaman, laisa minna man la yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Bukan daripada kalangan umat aku, Nabi kata, orang yang tidak menyukai orang anak-anak dan tidak memberi, orang tidak layan orang tua ni dengan baik. Nabi kata bukan umat. Dan lebih bahaya lagi, Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi bagi tahu orang yang tidak memuliakan, kalau macam orang muda hari ni dia tak memuliakan orang tua, apakah yang berlaku kepada dia? Nabi kata apa? Ma akrama syabun syaikhan lisinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimu inda sinnihi. Siapa yang tak memuliakan orang muda sekarang ni, yang tak memuliakan orang tua pada zaman dia ni, masa dia tua nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan temukan dia golongan muda yang turut tidak menghormati dia. Nauzubillah min zalik. Dalam keadaan kita tua, mesti kita nak orang muda ni mengutamakan kita kan, sebab kita dah tak larat dah. Mana kena utamakan orang tua. Jadi itu perkongsian yang dapat, insyaAllah kita sama-sama menampakkan. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, masih bertemankan saya Hazwan di penghujung jam kedua, dan pada 8 malam nanti akan ada kabar ringkas. Dan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026, tepat pada pukul 7.53 malam, bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan selepas kabar ringkas nanti, akan ada azan Isyak yang akan berkumandang pada pukul 8.34 malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Terus kekal setia bersama Pang FM, satu pilihan.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 13 Jun 2026. Pahang menjadi tuan rumah persidangan speaker-speaker Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Dun Se-Malaysia 2026 yang akan berlangsung di Cameron Highland pada 6 hingga 9 September depan. Speaker Dewan Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syaka Samsudin berkata, persidangan itu bagi membincangkan tadbir urus dan pengukuhan sistem demokrasi selain mempromosikan Cameron Highland sebagai destinasi pelancongan utama negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang menyita sebuah bas sekolah yang sedang membawa pelajar dalam satu rondaan penguatkuasaan di sekitar Kuantan semalam. Kenderaan itu disita mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana dikesan menggunakan pelindungan insurans, lesen kenderaan motor LKM serta perakuan pemeriksaan bekala Puspakom yang telah tamat tempoh. Seramai 510 ahli dan pemimpin Pandu Puteri Tunas dari seluruh Pahang menyertai perkhemahan Pandu Puteri Tunas Fun Camp peringkat Negeri Pahang 2026 di Kuala Lipis. Wakil Rasmi Tengku Ampuan Pahang Datin Seri Diraja Datuk Burha Muhammad berkata, program itu membantu membentuk jati diri, memupuk kepimpinan dan mengukuhkan semangat kerjasama dalam kalangan ahli Pandu Puteri Tunas. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pahang akan terus memantau harga barangan keperluan bagi memastikan pengguna memperoleh barangan pada harga berpatutan. Dalam pada itu, orang ramai disaran menggunakan aplikasi Price Catcher untuk membandingkan harga sebelum berbelanja. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperkenalkan dua kod baru di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 bagi meningkatkan perlindungan kanak-kanak serta pengguna rentan di ruang cyber. Kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang berkuat kuasa 1 Jun lalu mewajibkan penyelia platform digital mempertingkat langkah keselamatan termasuk menyediakan perlindungan khusus kepada pengguna berusia bawah 16 tahun. Sekian khabar ringkas 13 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pukul 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Baik, terima kasih masih bertemankan lagi Hazwan di Zon Nurani di jam tak ini pada tepat 8.6 minit malam bersama dengan hari Sabtu 13 Jun 2026, dan juga bersama dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan sedikit makluman, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah at Ma'al Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2026 pada jam 5 petang hingga 9 malam, dan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 2026 pada 17 Jun ini bermula pada 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM TV1 dan disambung siar ke TV Al Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi tausiah at Ma'al Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al Hijrah. Okey, baik. Seterusnya, Azan Isyak bagi daerah Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah akan berkumandang tepat pada pukul 8.34 malam nanti, dan disusuli dengan Marathon Hits pada pukul 8.30 malam nanti. Terus setia bersama Pang FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits, music tak berhenti.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Nak minum apa, bang?
4: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
3: Amboi, abang. Bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
4: Awak ni, Pak. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
5: Tak apalah, dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
6: Tahukah anda, 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes. Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi. Salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku lalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi?
1: Itu pasalnya. Ha? Dia tersedak, Leo.
3: Dia dua
1: soalan. Okey, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
6: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap segam ni. Ya.
0: Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook/Radio Malaysia Pahang FM.
7: Radio Malaysia Pahang FM.

bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: kami. Cantiknya iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia suka menunggu peluang yang besar untuk berbuat baik. Tunggu kaya baru nak bersedekah, tunggu senang baru nak bantu orang. Sedangkan dalam Islam, kebaikan kecil juga sangat bernilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, "Jangan kamu meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang manis." Hadis riwayat Muslim. Kadang-kadang sidang pendengar, satu ucapan yang baik mampu menyelamatkan orang daripada kesedihan. Kadang-kadang satu pertolongan kecil menjadi sebab Allah membantu kita ketika susah. Ada orang dia tak mampu nak memberi harta tetapi mampu memberi semangat dengan kata-kata. Ada orang tidak berharta tetapi ringan tulang membantu orang lain. Pendek cerita, dalam hidup kita ni, jom kita buat baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Cantiknya iman, Pahang FM, Radio Malaysia.
2: Selagi hayat di kandung badan,
0: terus setia bersama kami, Pahang FM, satu

0: Kelantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbun al-Kafi Qasadun al-Kafi Wajadun al-Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pang FM.

0: Baiklah, saudara, kita dah sampai ke penghujung Zon Nurani pada 9. Baiklah, saudara, kita dah sampai ke penghujung Zon Nurani pada 9 malam. Saya, Hazwan, usai menemani anda sehingga 9 malam. Jangan lupa, kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Seterusnya, anda akan bersama dengan rakas tugas DJ Nash untuk Zon Inspirasi hingga tengah malam nanti. Sebelum melabuhkan tirai di Zon Nurani hari ini, saya tinggalkan kata-kata hikmah. Jangan risaukan tentang hari esok yang belum pasti. Selesaikan hari ini dengan sekeping hati yang penuh reda. Rehatkan minda ada. Coretan hari ini sudah pun selesai dengan sangat baik. Akhir kata, saya susun 10 jari. Mohon maaf jika ada tersalah kata. Assalamualaikum dan selamat malam. Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: kita juga mengambil maklumat daripada seluruh negeri, apakah undang-undang yang perlu diluluskan, yang perlu diubah untuk kita laksanakan, dan yang paling penting adanya satu modul undang-undang yang boleh diikuti oleh negeri-negeri.
1: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua Jurulatih Turki, Vincenzo Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua Jurulatih Qatar, Hulien Lapetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghrib di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memamparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Sepanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Ya, kita pertama lagi untuk hari ini ya. Untuk hari Sabtu 13 Jun 2026 samaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita bersama untuk hari ini di Zon Inspirasi. Macam biasalah, hari Sabtu muncullah suara ini. Tadi anda dihiburkan di Zon Nurani bersama dengan DJ. Apa nama DJ tadi? Kau pun lupa lah. Nama apa tadi kamar DJ baru? Ha, DJ? Hazwan. Oh, DJ Hazwan. Oh, laju kamar ya. Ah, ha, kamar tu merupakan bahagian teknikal lah. Orang kata MCR lah. Kalau bahasa panjang dia MCR ni, orang kata maintenance ke apa, apa entah. Bukan, oh, Kak Mara kata bukan. Ah, tak apalah, bahagian teknikal lah ya, yang menyedap-nyedapkan suara saya. Sebab suara saya tak sedap ya. Ah, terima kasih Kak Mara buat suara saya sedap. Baik, untuk anda semua, saya akan bersama dengan anda sehingga ke pukul 12 tengah malam. Macam biasalah ya, 3 jam di ruang udara Pai FM, 9 hinggalah 12 malam ya. Apa aktiviti kita malam ni? Biasalah, esok cuti lagi. Hujung minggu ni mungkin adalah keluar-keluar ke bandar sikit ya, nak tengok lampu lah, anak nak main glongso lah malam-malam dekat pahak bandar Kuantan ni. Orang kata lampu tu mulai macam, jadi bolehlah bawa anak-anak tengok kan, nak pergi ke mana, Taman Kerang ke, nak ke mana lagi, banyaklah tempatnya, TC apa semualah. Korang kata kemeriahan di hujung minggu tak menunggu event. Setiap minggu mesti meriah dekat bandar Kuantan ni. Bukan saja bandar Kuantan, saya percaya dekat bandar-bandar lain pun sama, macam Temerloh, di Bera, di Raub, di Bentong dan sebagainya kan, kawasan-kawasan Cerantuk ke semua. Mesti meriah. Orang kata ikut cara masing-masing. Cara dia macam mana, macam itulah mengisi masa hujung minggu ni. Okay, apapun untuk anda semua, lagu-lagu terbaik kami sajikan untuk anda. Lagu-lagu bola pun ada. Biasalah World Cup kan sekarang kan? Apa pasukan pilihan anda? Siapakah yang akan bergelar juara dunia tahun ni? Siapakah dia? Adakah Argentina? Adakah Portugal? Adakah Spain? Kita tak tahulah. Brazil mungkin? Siapa tahu kan? Tapi macam mana Brazil? Neymar pun sakit kan? Hari tu okey, dia punya apa fizikal, orang kata ketahanan, apa orang kata, Allah, bahasa bola ni, fitness dia tu kan. Okey, itu yang dia terpilih untuk masuk apa Piala Dunia kan. Lepas tu injek lah pula. Injek katanya bahagian betih ke, bahagian betih dia tu kan ada problem sikit. Jadi katanya Neymar terlepas lah pembukaan, perlawanan pembukaan kan. Bukan terlepas terus, perlawanan pembukaan je yang lain ada kan. Kita tak tahu siapakah yang akan menjadi juara dunia. Kita tunggu je lah, nunggu ya. Jom layan dulu lagu-lagu ini untuk anda semua. Terus dengar Pai FM Satu Pilihan.

0: calls.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: 101.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
1: Sudah, aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Percaya.

0: Pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar merentasi kawasan pedalaman negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek strategik bernilai tinggi itu bukan sahaja memperkukuh rangkaian grid elektrik, malah membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuat kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Faldina Siddiq berkata, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya dapat cadangan elaun itu, ini jangan risau. Minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pun dapat. Selepas kita perjuangkan, anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq. Program My Hero Tani, model baharu memperkasa sosioekonomi veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menjana pendapatan menerusi pertanian moden. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, inisiatif menerusi kerjasama strategik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Yayasan Veteran ATM itu melibatkan 10 peserta bagi fasa pertama yang mengusahakan projek tanaman keledek di Tembila Besut. UNIZA menyediakan kawasan seluas 20 hektar, manakala Yayasan Veteran ATM menyediakan dana permulaan bagi menjayakan projek berkenaan.
4: Secara umumnya, setiap hektar tanah itu boleh menghasilkan sekitar RM8,400. So, tempohnya antara 3 bulan. Jadi, saya fikir sebahagian daripada 30% itu kita gunakan untuk memastikan bahawa projek itu dapat kita teruskan ke hadapan. Untuk fasa pertama, kalau dia boleh menghasilkan itu, mungkin kita boleh dapat kembali modal kita. Dan untuk fasa-fasa seterusnya, dia boleh sustain begitu. Jadi, memang kalau kita tengok dari segi jangkaan kita, dia agak menarik. Dan yang paling kita lihat yang boleh mengupayakan projek ini adalah penggunaan teknologi, kerana dia bukan menghasilkan kredit saja untuk dijual, tapi kita boleh menghasilkan beberapa produk lain seperti mana keripik.
0: Adli Zahari. Seorang wanita berusia 43 tahun cedera dan disyaki patah kaki ketika menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser Raub tengah hari tadi. Mangsa Salina Zainal Abidin dilaporkan mendaki bersama 20 peserta lain dan 3 pemandu arah sebelum kejadian berlaku. Menurut penolong pengarah operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Salahuddin Isa, pasukan penyelamat terpaksa mendaki sejauh 2.7 km untuk sampai ke lokasi mangsa berikutan keadaan laluan yang mencabar. Operasi menyelamat melibatkan 10 anggota bomba dengan bantuan seorang malim gunung Pahang bagi membawa keluar mangsa untuk mendapatkan rawatan lanjut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sebahagian peralatan latihan pasukan bola sepak England dilaporkan hilang selepas kenderaan yang membawa kelengkapan itu dipecah masuk di Kansas City. Insiden itu berlaku ketika proses pemindahan barangan bola dan but latihan dari kem latihan pra kejohanan di Florida ke Swope Soccer Village. Polis tempatan mengesahkan dua individu ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum England memulakan kempen menentang Croatia Khamis ini. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 mereka. Kelantan Rugby mengesahkan tempat ke separuh akhir Liga Rugby Piala Agung 2026 selepas menewaskan Angkatan Tentera Malaysia 45-36 petang tadi. Ketua Jurulatih Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar bagaimanapun mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan menjelang aksi seterusnya. Skuad Pantai Timur itu dijadual menentang Johor di Stadium Pasir Gudang Sabtu depan. Luar negara, perjanjian damai bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat berkemungkinan dimuktamadkan dalam tempoh 24 jam. Menurut Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Pakistan kini bersiap sedia untuk proses pemeteraian perjanjian secara elektronik sebelum rundingan teknikal diteruskan minggu depan. Sharif menyatakan keyakinan bahawa perjanjian itu mampu menjadi asas kepada keamanan berkekalan di Asia Barat. Dalam pada itu, Israel kembali melancarkan serangan udara baharu di selatan Lebanon sejurus lepas mengeluarkan arahan pengosongan terhadap 20 lokasi termasuk bandar strategik Nabatieh. Agensi Berita Nasional melaporkan serangan udara itu mengenai beberapa kawasan termasuk perkampungan Rihan dan Sujud. Sementara itu, kumpulan Hizbullah mendakwa berjaya menyekat kemarahan tentera darat Israel yang cuba mara menuju ke bandar Majdal Zaun. Jasad putri diraja Thailand, Bajra Kitiyaba Narendra Debiyawati, dibawa dari Hospital Chulalongkorn Longkorn ke Istana Besar di Bangkok hari ini, sehari selepas pihak istana mengumumkan kemangkatan anak sulung Raja Maha Bajra Longkorn itu. Mendiang putri diraja itu mangkat pada usia 47 tahun. Menurut kenyataan rasmi pihak istana, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada malam Khamis selepas keadaan kesihatannya dilaporkan semakin merosot akibat mengalami beberapa komplikasi penyakit. Pihak istana dijadual mengendalikan upacara istiadat pemakaman diraja. 5 anggota tentera udara India terkorban selepas pesawat pengangkut AN-32 mengalami nahas ketika mendarat di Assam pada Sabtu. Kenyataan tentera udara memaklumkan nahas berlaku semasa penerbangan rutin di wilayah timur laut negara berkenaan. Susulan kejadian itu, tentera India merancang untuk menamatkan perkhidmatan pesawat buatan Soviet itu secara berperingkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
3: Mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Yang.
1: Ya, apa dia, Yang?
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, awak cakap betul-betul dia main-main pula, eh?
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran, eh?
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepek. Tempat kau memehemut berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Radio Brescia. Behang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya Maha Pengampun segala dosa yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Brescia.

0: dunia berubah pantas. Tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran jangkit.
2: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

persembahan Ricky Martin dengan Living La Vida Loca. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Nasional Geng Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari ini Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam demam biasa je, tapi bahaya juga . Demam biasa boleh bawa kepada demam denggi, demam kepialu, macam-macam lagi. Jadi tolong periksa kesihatan anda baik-baik. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengar Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus memilih stesen radio ini, radio pertama di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk tengah malam. Di manakah anda semua? Ayuh bersama-sama dengan saya untuk kita berkongsi dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM sepanjang 6 jam ini. Okey, untuk pertemuan hari ini jangan lupa kita juga ada misteri malam di sebalik mata pukul 1 hingga 2 pagi nanti. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya hari ini adalah apa itu neraka. Kita kena tahu tu apa itu neraka. Takut. Dengan neraka saja memang takutlah kan. Jadi terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Misteri malam di sebalik mata bersama dengan tetamu saya, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur, yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Nantikan kupasannya apa itu neraka bersama dengan Nasional FM dan juga Salam FM pukul 1 pagi hingga 2 pagi nanti. Baik, geng-geng burhantu dah bersiap sedia belum? Kita berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak untuk Piala Dunia 2026, nama yang tertunggu-tunggu kan. Perlawanan seterusnya jam 3 pagi nanti ada Qatar menentang Switzerland. Kita kena sokong Qatar sebab dia Asia tau. Kita orang Asia, kita kena sokong pasukan Asia kita. Qatar akan menentang Switzerland pukul 3 pagi. Juga pertemuan hari ini juga menarik pukul 6 pagi nanti, di antara Brazil menentang Morocco ataupun Maghribi, dapat jam 6 pagi nanti. Jadi sambung bersambung tu 3 pagi sampai 6 pagi tu, terus bersambung kan. Sambil-sambil tengok bola tu, jangan lupa terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di Nasional FM.

Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Nuri. 12.29 minit tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, galas amanah tugas yang diberikan kepada anda. Tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Ramai juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, beranda-beranda bas semua. Kaki on satu kali, pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sepanjang perjalanan anda, jangan risau. Walau ke mana saja destinasi anda, saya menemani anda, ya, dengan lagu-lagu yang terbaik. Pastinya lagu-lagu yang sing along, lagu-lagu kenangan ada nanti selepas misteri malam di sebalik mata. Baik, terus lakukan kebaikan. Kadang-kadang bila kita buat kebaikan pun orang tak nampak, kan? Orang tak tahu pun. Tak apalah, yang penting Allah tahu. Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan kita. Jadi terus lakukan kebaikan lah. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik tu. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Kadang-kadang kita tolong orang, kita tak mengharapkan orang tu tolong kita balik. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan hantar orang lain untuk menolong kita apabila kita susah, diuji satu masa nanti, kan? Itu, kita kena percaya tu. Keadaan cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Jangan lupa, 1 pagi nanti, misteri malam di sebalik mata. Bertemankan Nasional dan juga Salam FM. Untuk kita bincangkan, kita mendengarkan sama-sama apa itu neraka tajuknya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6

Lagu ciptaan Use May, lirik oleh 1K. May dengan darah perjuangan. Hidup ini pastinya memerlukan perjuangan. Jangan lupa sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Masjid Putrajaya 1 Muharram 1448 Hijrah pada 17 Jun ini ya. Berbaki kurang lebih 3 hari lagi kita nak sambut Maal Hijrah. Hijrah, satu pengorbanan. Hijrah membawa kebaikan. Hijrah membawa perubahan. Kalau rasa hilang semangat percaya perkara pada diri kita sendiri ya. Kerana ujian itu akan membuatkan kita lebih kuat. Ada yang kena fitnah. Fitnah membuatkan kita lebih sabar. Hinaan pastinya membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal, membuatkan kita lebih untuk belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar untuk mencari penawarnya. Mana dia geng-geng Burhan tu? Ramai yang dah laporkan.

laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey ke? Semua okey ke? Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia pastinya okey je. Demam bola, makan bola, tidur bola. Sepanjang sebulan ni memang demam lah. Dekat pejabat, dekat kedai makan, jumpa kawan-kawan bersembang pasal bola kan. Pasukan mana pilihan anda? Dan dari Mas Merah, Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Mahmat, Az, Joa, Ajib, Saril dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemas, Nazri, Yahya, Jamaah Aloha, Cik Zamani, Cik Awang dari Setio, Nenek Ani juga melaporkan diri, Razak Balangi juga bersama-sama, Syah Putra seperti biasa, Mersing, Johor melaporkan diri, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Abdul Jalil Tahir, Nida Wahida dari Senai JB, Timbul Tawau, dia kata Tawau hujan lebat buat masa ini, Zai Zuraini, Virginia Vanessa, kita ada Intan Hamid juga, PK Amin seperti biasa melaporkan diri dari apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lin Roslinda. Kita ada Ita Chod dari Ipoh hadir, Ipoh Perak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong, layan lagu-lagu best, lagu-lagu mantap. Elbiana Rosi, Rosiliana. Lagi kita lagi, siapa lagi, siapa lagi dari Saratok, Sarawak eh? Kita ada Nur Azila juga, Masna Loso, Ila Enriquez, Muhammad Muhaimin, Janet Zai, kita ada siapa lagi, Princess Su, Mat Subuhi, Rosazmi Abdullah dah hadir dari Terengganu, Mang Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, pam-pam-pam yang baru memulakan perjalanan dari Bandar Aztec ke Singapura, luncur terus, Muhammad Yusof dari Terengganu, siapa lagi, Nora Husin tak tidur lagi, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Nodian dan Nodin seperti biasa dari Miri Sarawak, Asna Asrani, Maimunah, Nolia Ramli, Lia Sunflower, Muhammad Isham Udin bersama dengan siapa lagi, ayah angkatnya Muhammad Ansur Taridi dan juga Muhammad Nasir Jamaluddin, Tun Dr. Philip Maling, Syazwan Arif, Nick Mas juga dari Kota Baru, Dina Abu Jalitawa, Muhammad Izzuan, Isha Shah, Hamdan Arifin. Itu antara yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa satu pagi nanti kita bertemu dengan Nasional FM serta Salam FM, Misteri Malam di Sebalik Mata. Deep.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

0: animată. Meserile sărbunii, ibrată seara.
1: Yo, misteri malam di sebalik mata, bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22, pertemuan Ahad 14 Jun 2026. Saya dan juga Salam.
2: Ya, bersama dengan saya Adam Bakar.
1: Okey. Anak fikir anak eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh?
2: Sihat alhamdulillah.
1: Dah berapa minggu saya terlepas dengan bisnes malam di sebelah mata ni.
2: Yeah, ini bukan nak lari eh?
1: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Mm-hmm. Iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
2: Tajuk minggu ini kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara syurga dan neraka lah. Jadi untuk minggu ni kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
1: Apa itu neraka?
2: Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada lebih daripada tu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dato Mat Nawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, apa khabar Dato?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh,
3: sihat
1: eh? Alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
3: Sudah.
1: Oh, hari ni masak apa doktor?
3: Ini di surau.
2: Oh, doktor di surau eh?
3: Boleh
1: makan
3: tadi.
2: Okey.
1: Baik, kita nak terus soalan yang pertama doktor.
3: Baik.
1: Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
2: Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih anak-anak. Pada malam ini tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan azab api neraka. Azab bermakna bahasa Arab azab mana sakit. Jadi neraka pula satu benda tempat pemalasan, tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang engkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia, orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa, kalau mereka ini tak tempat bertaubat, mereka juga akan merasai na'udzubillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Ta'ala hukum tanpa sebab. Tanpa perbincangan lepas, kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun. Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah Nabi patut dikenakan api neraka, sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit. Dia tak ada kurang. Macam kita sakit mungkin besok lega sikit, lusa sakit balik. Tapi dia agak tak ada. Dia sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
1: Tak ada. Ni apa kata orang tu, antidot ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
3: Hospital tak ada, doktor pun tak ada, semua tak ada, sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah cakap. Pandai berani cakap ya. Jadi kesakitan pertama, kesakitan itu berpanjangan. Penghuni neraka tidak akan mati itu. Bila Allah Ta'ala masukkan api neraka, masukkan manusia dalam surga, Allah Ta'ala berada di tengah-tengah. Dia kata, wahai orang yang berada dalam neraka, duduklah kamu di situ, tiada lagi mati lagi untuk kamu. Begitu juga dengan ahli syurga, ulu dan kekallah kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk seksa termasuk dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur lulu usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah Tabbajada Abi Watab, surah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dibakar, wamra'atuhu istrinya hambalatal hatab, membawa api bakar pada suaminya biji dia di leher isterinya itu kalungan daripada api neraka. Kerana isteri dia ini pernah, Ummu Jamil nama isteri dia, pernah menggadaikan kalung emasnya supaya orang-orang kafir Quraisy mengkhianati Rasulullah, dan juga itu dibayar atau disponsor oleh Ummu Jamil tadi. Itu yang dia pun ada kalungan emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuan sebenarnya ini? Ini adalah merupakan perkara penting tentang tahap industri yang didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran yang sempat saya sebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surah Sajdah ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wazuku azab al-kuldi bimaku itu tahmalun. Rasakalah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nafsat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuku al-azab innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah ini kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur ganti baru. Setiap kali hancur ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga daripada surah Muhammad ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamima faqatta'an am'a'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Itu hancur masuk dalam perut. Nak tak minum, daga daga. Bila minum, pecah mulut, hancur jalan perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan adakah neraka sudah ada sekarang? Takut ada orang tanya. Orang yang sombong ni, neraka sudah ada sekarang atau nanti di akhirat? Maka Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra dan Mi'raj itu. Cuma Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah ni mereka kata neraka berlaku bila kiamat saja barulah neraka tadi. Tapi sebenarnya neraka telah wujud. Baik, kita balik kepada azab api neraka tadi. Dalam firman Allah surah Qaf, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam hadim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanyakan kepada neraka, wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Lalu jawab neraka, ada tak lagi orang yang ingin ditambah lagi. Ini nak menggambarkan bahawa neraka itu terlalu panas dan neraka itu meluak-luak. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wa qala linnar innama anta azabi, wahai neraka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang. Wa azibu bika man asya' min ibadi, di situ aku akan azab sesiapa di kalangan hamba-Ku yang aku inginkan. Walikulli wahidatin minkum ma mala'uha. Ini syurga dan neraka lah. Allah Ta'ala bercakap dengan syurga tempat aku beri nikmat, neraka tempat aku azab, kedua-duanya akan aku isikan supaya orang yang masuk syurga merasa nikmat, orang yang masuk neraka tadi akan merasa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, neraka rindu tak kepada penghuninya? Kita nak cerita suasana, adakah neraka tu merindui penghuninya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Lais bin Sa'd, dia menceritakan, ma min yaumin illa wal jannat wal nar yas'alan, tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, takulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, pertama samari, wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih, dan apa orang tunggu fa'ajil ilayya bi ahli, jomlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala watakulun nar, api neraka pula berkata, istadda harri, begitu panas api ini, wabakda qari, dan tak sampai ke bawah panasnya, dan fa'ajil alayya bi ahli, cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka ku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insyaAllah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insyaAllah.
2: Baik, Doktor. Saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni, Doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi lah, kalau nak tanya Doktor, kita semua belum masuk neraka lagi. Kita tak tahu. Tapi Allah,
1: gambaran,
2: gambaran. Mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Macam mana, Doktor? Silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih, Nazar dan Ana. Bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama, bentuk fizikal. Satu lagi, dalam bentuk emosi kita. Fizikalnya ialah berterusan makan, minum, menyeksakan, suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, Zuk innaka antal azizul karim, disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, aku ni lebih mulia daripada Muhammad, ana a'azzu mink. Setiap kali dia bertembung dengan Rasulullah, wahai Muhammad, ana a'azzu mink, aku lebih mulia daripada kamu lah. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, wahai Abu Jahal, mari sini sekejap, ambil air panas, siram atas kepala dia, rasakanlah, dulu kamu kan orang mulia. Tuk innaka antal azizul karim. Jadi Abu Jahal dah lah luaran dia sakit, emosi dia pun tercala, tercemar dan sakit juga. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah, At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sabda, neraka dinyalakan, nak cerita panasnya api neraka itu, selama 1,000 tahun sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi hitam pekat. Berapa ribu tahun pun dipanas api neraka. Ibnu Mubarak meluahkan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zibyan, daripada Salman, dia berkata, neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api. Dan kita gambarkan api ini ada 3 jenis. Satu, bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua, bercahaya tapi tidak panas, ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas, itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya api, gelap gelita. Allah Ta'ala gambarkan, Ibnu Mubarak kata, kalau kamu nak, bacalah ayat Quran, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuku 'adzaban. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya, kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan bahawa suatu hari para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, wallazi nafsu Muhammad biyadih, law ra'aytum ma ra'aytu la tahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Qal wa ma ra'aita ya Rasulullah? Ra'aytul jannah wan nar. Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah, kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, apa yang kamu nampak ya Rasulullah? Maka Rasulullah cakap, aku nampak syurga dan aku nampak neraka. Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa, dan kamu akan nampak neraka pada masa itu kamu akan menangis senangis-senangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia. Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, baginda menjawab, aku melihat syurga dan neraka. Itu fahaman kita daripada hadis yang saya bacakan tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'il lam taf'alu, surah Baqarah. Fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu, fattakun naran lati wakuduhan natu al-hijarah, fa'idat lil kafirin. Iaitu manusia dan juga batu menjadi wakud. Wakud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa. Dalam neraka itu, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas, bergerak bawa tempat yang ada bayang, sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana, ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah, kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin, yang panas mendidih dan juga panas. Baik, ada sekali lagi, iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian tentang tempat tidur yang diperbuat daripada api neraka. Pakaiannya sebut tadi, kalung nadia, dia ada juga pakai kalung emas lah, apa, tapi semuanya diperbuat daripada api neraka. Seksaan fizikal tanpa henti, ini yang kita, Allahu Akbar, setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadzukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan suasana dalam api neraka ini, emosi lah yang putus asa dan habis lah. Penghuni neraka merasa kesedihan dan penyesalan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia. Namun, rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis, riwayat Anas bin Malik, hadis ini statusnya adalah hasan, jurus salul buka'u ala ahli nar, faya bekuna hatta tanfati'an dumuk, thumma ya bekuna dam, hatta yasira fi wujuhim kahe'at uqdud, lau ursilat fihi subun lagarat. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula. Dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau diandaikan kapal di belayar di atas lorong atas pipinya, lah jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Nak menceritakan betapa air mata darah sekalipun mengalir begitu banyak, nak menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farja'na nahmal salihan inna mungkin. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah yakin, boleh tak mohon untuk kami patah balik ke dunia? Oh, tak boleh dah. Di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'uzubillah. Wallahu a'lam.
1: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan, lagi-lagi api neraka. Betul, ya? Betul, Dr.
3: Ya? Ya, betul.
1: Kerana neraka tidak pernah memanggil kita, Doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
2: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup ku renang.
1: Itu kalau bercinta lah.
2: Tiup panas pun tiup.
1: Tiup panas pun tiup. Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita,
2: insyaAllah, amin.
1: Tapi kita yang menjauhkan dari syurga tu,
2: betul lah tu,
1: sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan kan. Apapun kita mengharapkan, kita hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, Doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasrul FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
2: Amin ya.
1: Kita berhenti seketika, Doktor, sebab kita nak beribu dengan lagu ini, lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga. Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, kembali lagi misteri malam di sebalik mata 1.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
2: Ya, yang berusaha Dr. Manawi B. Mat Jusof. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita nak kongsikan berkenaan dengan mungkin baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda apa itu neraka. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka. Mana ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
3: Baik, terima kasih Azhar dan Ana. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita rekod balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam itulah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebahagian daripada seksaan fizikal yang selalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit. Tak minum haus, minum habis berlaku. Muka jatuh daging, masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap. Untuk memuaskan. Tapi tak boleh. Sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju'. Tidak boleh menggemukkan pun. Tidak boleh mendatangkan tenaga pun. Dan tidak boleh menutupkan kelapar. Tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi terpenci sikit. Makanan ahli neraka. Antaranya, buah cakung. Yaitu satu

0: buah daripada pokok. Inna syajaratat takum ta'amul atim kal muhli yaghli fil butun kaghayyil hamim, iaitu buah aslul jahim. Akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan puncuknya, pucuknya naik menjulang tal'uha, menjulang itu ke usus syaitan bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan buah belum cerita lagi, pokok dia dulu kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa, kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala kenapa ke pokok tu sendiri mengerikan dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu, gambaran sebenarnya. Asal syaitan sebenarnya kita tak tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok, lagi kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Malam, kerana kita tak nampak, kita takut. Tapi bila kita nampak, tak ada takut lah. Itu yang pertama. Buah takut, bentuk mayangnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat air. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan usus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buah takut. Yang kedua ialah doriah. Doriah ni sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Doriah ini dia berbeza dengan sakum. Sakum tadi dia meleleh, masuk dan perut hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa ya, bila kita telan dia terlekat dekat halkum. Nak telan lagi tak boleh, nak luah pun tak boleh. Allahu Akbar. Itu makna doriah tadi, buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Yang ketiga, ghislin. Ghislin ni juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka, terdiri daripada nanah dan darah. Allah, kita tengok darah, tengok nanah, jijik sangat sampai tutup hidung, tak boleh bau nanah. Tapi bayangkan nanah semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minuman dia macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air berdidih. Hamimin an, yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa bain hamimin anin. Panas. Mendidih, yang sangat panas hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasuquma an hamima faqatta am'ahum. Ini surah Muhammad yang kita baca tadi. Illa hamima wa ghassaqa, dan surah An-Naba Allah Taala sebut hamim, terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum tu tiup dulu macam tadi lah, lautan api sanggup direnangi. Itu cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia, tapi bila nak di itu tak adanya. Saya dengar apa satu YouTube almarhum Muhammad Ali Peninju. Dia bawa satu lighter lah, pergi mana-mana dia bawa. Bila dia buat sekarang maksiat, dia cuba hidupkan lighter dekat jari dia. Dia kata, inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda sebab panas daripada api dunia. Dan itu yang pertama dari hamim. Yang kedua al-ghassaqa, yang kita sebut ghassaqa ini ialah nanah kental yang sangat sejuk tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Bagi minum pada dia tadi terlalu panas, bila bagi minum pula terlalu sejuk, dahlah busuk pula. Allah. Yang ketiga al-muhl, wa iya taritu yurasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ini dan surah Al-Kahfi. Kalmuhli yagli fil butul, dan surah Dukhan. Al-muhlu ini ialah mendapat minyak yang mendidih hitam seakan-akan tembaga cair. Jika dia dekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dan cawan, lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur. Pipi, kulit-kulit daging cuma gugur bila bawa ke mulut untuk minum. Masuk dalam usus pula hancur tu. Itu yang pertama hamim, yang kedua ghassaq, yang ketiga al-muhl, yang keempat ialah sadih, ويسقى من ماء صديد أي campuran darah dan tanah yang dipaksa minum menyebabkan mereka terpaksa menelannya sedikit demi sedikit dalam keadaan ekses. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan dahaga, mereka akan bergaul-gaul. Mereka akan dengar, ya apa kamu nak? Nak makan tuan, nak minum tuan. Nak makan dia bagi buah sakum. Dia bagi apa air yang panas tadi. Maka mereka pun minum dengan air yang panas mendidih. Nanah dan darah yang sangat busuk itu. Air ini menghancurkan kulit mereka dan isi perut mereka habis hancur lebur dan sebagainya yang kita sebut tadi. Sebagaimana disebut dalam surah Ad-Dukha, surah apa tadi Al-Kahfi yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka. Wallah.
1: Bukan kopi O, bukan biskut tau.
2: Jadi kalau nak gambarkan makanan dekat dunia ni pun, benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
1: Kan?
2: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah duri yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupang pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah.
1: Kan? Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi Doktor, kenapa neraka ni kita pilih lah ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
0: Allah SWT. Terima kasih Nazar dan Anak. Cerita saya suka kepada kita cerita bukan ambil satu surat ni. Cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, keindahan. Walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup engkau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzakh, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan sebagainya, terseksa lagi. Tapi kemuncak kepada seksaan itu ialah dibakar dalam api neraka sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah, dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai manusia ni, suka berbangga dengan dosa dia. Tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia. Dunia bukan darul jaza. Dunia adalah darul ibtila. Tempat kita dipuji. Dewan peperiksaan belum ada visa. Kena keluar dewan peperiksaan baru dapat visa. Jadi kata tak ada apa. Aku jawab cicai-cicai, tak ada apa pun makan. Ya, kamu hantar kertas, paper, lepas itu mensyarah atau cikgu tanda, dan dua minggu lepas tu kamu akan nampak visa kamu sama ada gagal. Itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berbedal lah buat dosa. Berbangga pula dengan dosa. Ada orang-orang yang bukan Islam tu satu hal. Ni orang Islam ni berbangga dengan dosa, seronok dengan pakai keadaan yang tidak bertutup aurat lah, tunjukkan kepada orang dan sebagainya. Tengok semua ini. Mereka ini akan dipilih tempat yang paling destinasi akhir ialah api neraka. Ia adalah manifestasi keadilan ilahi di mana setiap perbuatan zalim di dunia dibalas. Wajaza'u sayyatin sayyatu misuha. Jazak balasan di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan memberikan satu benda yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Di dunia mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Di akhirat Allah Ta'ala tukar. Allah Ta'ala bagi sesuatu yang mereka tidak suka, dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan bagi Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free, semua free. Tapi dia lupa, dia ingat benda itu tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas tak dibayar je, dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ia merupakan satu inzar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agama Islam sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang. Dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang, tapi perlu

0: Ingat supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan bagaimana orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad, perbuatan kita. Kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukhayyar dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh, dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada seksaan golongan yang dihumban dalam api neraka tadi. Wallahualam.
1: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisa neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
0: Ya. Ha. Cantik soalan tu. Soalan tu ulama dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang berzina, lepas tu dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling, balik dulu sehinggalah bengkasnya perempuan itu bersalin, balik dulu sehingga dia menyusu anak 2 tahun, baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi. Jadi ulama kata kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat, di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat, dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang, mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Jadi kita, bagi mereka yang melakukan kesilapan, baliklah kepada Allah, bertaubatlah, moga-moga tidak menyahut di akhirat nanti. Wallahualam.
2: Ramai dekat dunia ni takut. Ramai dekat dunia takut. Takut miskin, takut tak makan, takut tak kerja. Tapi dia lupa takut dengan, akan api neraka. Betul tak, doktor?
0: Betul.
2: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan lagu ini dahulu, Meniti Titian Usang, di Nasrul FM
1: dan juga Salam FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
2: Soalan keempat.
1: Itu pun. Ramai geng-geng buruhantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar.
2: Takut dengar
1: tapi tak takut lakukan kejahatan. Itu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ya, amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah, yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik Doktor, kita masih lagi bersama dengan Dr. Manawi Mansoh. Baik Doktor, kita nak teruskan dengan soalan. Ini soalan yang saya rasa
1: semua orang tertanya-tanya ni.
2: Doktor, macam mana Doktor, tangisan dan jeritan ahli neraka ni Doktor, adakah sama macam kita di dunia ni menangis, berteriak semua ni,
1: atau sakit, tolong, sakit,
2: ataupun tak keluar suara ke, macam mana Doktor?
3: Baik, terima kasih. Kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok discriminating kesan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji, menangis gembira apa beza dia? Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah ke apa kan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu. Air mata tu panas. Di situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita, duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu, dia tak endah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis ya, sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun sebut, menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita P. Ramli ya, Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahu Akbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah tamat. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat, kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, dah habis, tak ada apa. Baik, apa kita tengok, kalau kita ringkaskan tadi, berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengau-ngau, menangis. Ada kadang-kadang menangis tak ada air mata. Ada anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini. Ada mata buaya, mata apa semua. Tapi itulah perbincangan lain lah. Baik, tangisan ahli neraka adalah jauh berbeza dengan dan jauh lebih dahsyat berbanding dengan tangisan di dunia. Penghuni neraka menangis tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini dah satu hadis ya, hadis panjang, hadis ni tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan, inna ala nar idza dakhulun nar baqaw dumu'an zamanan. Ahli neraka bila mereka masuk dan neraka, mereka akan menangis baqaw dumu'an zamanan, tempoh yang begitu lama. Summa baqaw al-qayha zamanan, kemudian mereka menangis al-qayh ini nana bercampur dengan darah zamanan. Fayaqulu lahu al-khazanah, penjaga neraka bertanya, ya masyarakat, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu karat tumul buka sidar, kamu dah tinggal dulu tangan-tangan kamu semasa di dunia dahulu. Di sini kalau kamu menangis pun, siapakah yang dapat mensastari tubuh Nabi, siapakah yang akan dapat membantu kamu? Maka mereka bercakap, bayar fa'un aswatam ya alal jannah, ya ma'asyaral aba al-umhat wal-awlat, ma'ajna min dunia ibasan, wa kharajna min al-kubur ibasan, wa kunna tul al-mawqif ibasan, wa nahnu al-yawm ibas, fa'abidu alayna min al-ma' aw mimma razakakumullah. Fayada'una arba'ina sanatan la yujibuhum, thumma yujibuk innakum ma'akitun, fayai'asu min kulli khairin. Maksud ringkasnya, mereka kata, wahai ahli syurga, rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya kata, oh selamat. Dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau di dunia dah, kau AJ aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sekonok makan. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga, nak hilang nyawa dahulu dahaga, keluar daripada kuburan dahaga, berada di pada mahsyar dahaga, kami masuk dalam api neraka pun dahaga. Dahaga. Boleh tak bagi kami sikit air? An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit. Dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata, tak ada. Innallaha harramahuma alal kafirin, air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka. Allah Ta'ala haramkan. Innakum makisun, tunggulah kamu di situ, menggaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih, minta tolong dengan orang, orang tidak dapat nak bantu. Baik, kalau saya rekaskan sikit sini, cerita tangisan dalam neraka tadi. Pertama, pertukaran air mata. Bila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah. Kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka. Tariklah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketigalah, tiada henti dan tiada nilai. Menangis mereka tak berhenti, mengaum tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan tanda penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan, pergi jumpa kawan, oh minta maaf lah, minta maaf, aku salah, okeylah maafkanlah, pelajar dah terlambat menangis depan cikgu, okey tak apalah, maafkanlah, ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat, menangis langsung keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayan, kerana semua sudah terlambat, ia tidak lagi dipedulikan oleh para malaikat, dan taubat mereka pun tidak diterima lagi. Itulah wallahu alam yang dapat saya ringkaskan tentang tangisan dalam neraka, dalam neraka tadi.
2: Tapi doktor, ada tak, ada ke dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar air mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka sahaja?
3: Itu dalam neraka lah. Kata selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya duka tengok cerita Piramli. Piramli banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
2: Betul.
3: Surah Yusuf, wa biyaddat 'aynahu min al-huzni wa huwa kadhib. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi menangis. Terlalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya betul lah, Piramli dah aplikasi itu. Bila dia tipu dan sebagainya, dia menangis dan buta matanya. Itu sampai tahap buta masalah, keluar air mata darah itu tak adalah simbol. Cuma diceritakan dalam syurga sampai macam tu sekali periknya manusia, akhirnya boleh keluar darah. Allah
1: maknanya,
3: kita macam-macam kita itu.
1: Maknanya betul-betul penyesalan.
3: Masalahnya masuk dalam neraka tu macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihumbar dalam api neraka. Itu masalah. Masalah kita bukan mati, kita bukan mati. Kita hanya beralih alam lain. Itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okey, pergi Kelantan, pergi Kedah, macam tu saja. Alih cuaca saja. Pergi Eropah, rasa suasana sejuk. Itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja. Roh kita.
1: Jadi doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
3: Baik, Nazar dan Nah, saya rekaskan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat. Antara dosa besarnya dosa mulut lah. Dosa mengumpat, fitnah. Banyak sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengatur orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesalah dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, tentukan maksiat seksual dan sebagainya, ini larang oleh syarak. Oleh sebab itu ada dikata, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, membersihkan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi teruklah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'udzubillah. Dan dosa dengan manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul, kerana dosa dengan manusia ini kita kena selesaikan di dunia, kalau tidak di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Itu semua, banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman, sebut la ilaha illallah, lazimi di lisan rasbah bi zikri, lidah kita asah dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu, jangan teruskan, rutinkan dengan solat-solat sunat, kerana dia menampung solat fardu tadi. Dan biasakan diri dengan bersedekah, walau bisyakit tamrah, walaupun dengan separuh kurma. Itu Rasulullah kata, dermalah, kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia, bantu, suka, wujudkan dalam diri kita suka bantu orang. Jangan jadi sangat selfish, mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga, bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengahihkan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajirna minannar, lepas sembahyang kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ainan la tamutu an-nar, ainun fakat min khasyatillah. Satu mata yang tidak akan disambar oleh api neraka ialah mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam perbahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam mengingatkan Allah, safadat aina, dan maka mengalirlah air mata. Air mata itu ambil sapu di muka, insyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka, kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama, as-sawmu junnatun, dan puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amal-amalan baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita, kalau boleh dengan Nazar, iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini, tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
2: Amin. Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajinna minannar, Allahumma ajinna minannar. Ya. Allahu akbar.
1: Okey, itu dia untuk minggu ini, apa itu api neraka? Apa itu api neraka? Tapi yes, minggu depan pastikan anda terus bersama dengan Bistri Malam di Sebelik Mata. Bersama-sama lagi kita dengan doktor untuk kita membincangkan tajuk minggu depan pula, iaitu realiti yang menggerunkan.
2: Ini tak realiti lagi.
1: Ini tak realiti. Itu kita baru tahu apa itu api neraka, macam mana menjerit ke tidak, air mata darah
2: keluar. Ada dalam lagi.
1: Ada dalam lagi. Minggu depan neraka, realiti yang menggerunkan. Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut, insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar, insafnya sekejap je, 5 minit je. Doktor, terima kasih doktor.
3: Sama-sama.
1: Selamat tidur doktor, selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mimpi, mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka doktor.
3: neraka masuk hospital terus lah.
1: Baik, terima kasih doktor. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam Misteri Malam di Sebelum Mata. Apa itu neraka episod ke-22. InsyaAllah doktor, minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Nah, okey nama eh? Okay. Tak takut eh? takut. Dah baru cakap sikit pasal api neraka semuanya dah takut dah.
2: Ada lagi meriti menggerunkan eh.
1: Ada.
2: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
1: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter ke kan, kita bakar tangan kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni baru berapa, tak sampai 1% pun. Kan? Betul. Tak sampai 0.0% je. Kan, tapi
2: sana itulah. 70 kali ganda.
1: Sana 70 kali ganda. Allah.
2: Semoga kita dijauhkanlah. Nauzubillah min zalik. Insya-Allah. Kita jumpa lagi untuk Bisnes Malam di Sebelah Mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: Nasrul FM
2: dan juga Salam FM.

Azman Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 28 media pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Sejam yang lalu kita telah pun mendengarkan kupasan menerusi misteri malam di sebalik mata, Apa Itu Neraka, episod yang ke-22. Minggu depan insyaAllah kita sambung ke episod yang ke-23. Jadi setiap minggu misteri malam di sebalik mata. Semua okey lagi? Ramai yang tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Hari ini ada 4 perlawanan sebenarnya. Empat perlawanan hari ini yang akan berlangsung. Sekejap saja lagi pukul 3 pagi Qatar akan turun menentang Switzerland. Pukul 6 pagi, ya, ini antara perlawanan yang menarik juga boleh kita saksikan. 6 pagi Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Tepat jam 6 pagi nanti. Manakala pukul 9 pagi Haiti dan juga Scotland akan turun serta 12 tengah hari untuk hari ini. Australia, satu lagi wakil dari Asia, akan menentang Turki tepat jam 12 tengah hari. Jadi 4 perlawanan akan berlangsung hari ini. Penuh jadual kita bagi peminat-peminat Piala Dunia, penuh jadual. Lepas satu-satu perlawanan, lepas satu-satu perlawanan kan. Jadi sediakan je lah kopi O, biskut-biskut, sambil-sambil itu kita mengunyah kan, sambil-sambil tengok bola. Terima kasih untuk yang melaporkan diri, Bidadari Salju dari Pekan Nanas Johor, Indra Angkasa, kita ada Ramlah Din, Ramli Lee, dia kata on tak on, pasti on sambil tengok FIFA World Cup. Lisan Liu, terima kasih yang dia mantap luncur ke Sepang KLIA. Ada juga Soleh Hadin, kita ada Jaratun Nil dari KK ataupun dari Kota Kinabalu Sabah. Siapa lagi UPS dari Kuala Terengganu, budak lawa yang mistik. Kita ada Hasna Rizamzam, Aiman Taman Ria melaporkan diri juga, dan Raini Rina Norjis. Kita salam hujung minggu untuk anda. Ya, pertemuan hujung minggu hari Ahad hari ini, kita harapkan hari ini akan memberikan kita 1000 keceriaan buat kita semua. Okey, senyum-senyum selalu. Okey, jom ke tadi kita dah bersama-sama dalam misteri malam di sebalik mata. Kini saya memberikan hiburan, hiburan kepada anda, hiburan tanpa henti melalui lagu-lagu Menangis Tapi Buju Katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan manis dan pahit yang menjadi pengalaman dalam hidup kita, lagu-lagu yang pernah kita bersama-sama, kita dewasa dengan lagu itu, kita membesar dengan lagu-lagu itu. Mungkin ada cerita di sebalik lagu, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu Menangis Tapi Buju Katil. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dadang S. Manaf, lirik oleh Dadang S. Manaf juga, dendangan Daddy Doris dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan. Jadi anda dengan saya, jangan berpisah, berpisah sehingga jam 6 pagi nanti. Luncur sampai pukul 6, Nasional Game Buruh Hantu.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RPM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RPM. Satu jiwa.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

Lagu ciptaan Dato' M Nasir, lirik oleh Bom, Wings dengan Intanku. Kesepian membawa kita ke 3.25 minit pagi. Hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Sehinggalah lagu Intanku Kesepian. Saya percaya tengah ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 sambil mendengarkan Nasional Kemperuhan tu. Dan untuk keputusan semasa, bagi mereka yang tak dapat melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di RTM khususnya, kedudukan semasa antara Qatar dan juga Switzerland, Switzerland mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke 16 tadi apabila Switzerland dihadiahkan sepakan penalti. Jangan lupa pukul 6 pagi dalam grup C pula ataupun kumpulan C nanti, Brazil akan beraksi, akan turun menentang Morocco ataupun Maghribi tepat jam 6 pagi. Semuanya kami bawakan secara langsung 104 perlawanan menerusi RTM. Jadi jangan lupa terus tonton RTM dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dalam bas ataupun di mana-mana saja. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Kat mana-mana je janji ada internet. Budak lawan mistik, selamat pagi untuk anda ya. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Rifah, Miss Wan, GBH di Benut, Pontian, Johor tetap hadir katanya. Agustina Agun juga turut bersama-sama. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Cuaca okey di tempat anda, cuaca yang katanya hujan kan, seperti di Sarawak dilaporkan ataupun diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sarawak, di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Juga dan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Yang sedang dalam perjalanan terus memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk seperti biasa, jangan teruskan perjalanan, cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Banyak sekali R&R di lebuh raya utama disediakan untuk anda. Tidur seketika untuk setengah jam jadilah kan. Kita bukan nak tidur lama, bukan nak tidur 8 jam. Tidur setengah jam untuk merehatkan mata kita, nak bagi mata kita segar. Dah segar mata, barulah cari kopi O, kau-kau. Baru sambung perjalanan, barulah segar, baru kita boleh fokus pada pemanduan. Dia bila mengantuk ni, ubatnya adalah tidur. Ramai juga sedang mencari rezeki dekat rumah tu, sama sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengan National FM, sambil-sambil buat kuih kan. Buat kuih, buat nasi lemak, buat nasi dagang, nasi berlauk, macam-macam lagi lah. Ada yang dah sampai ke warung pun. Dah sampai ni warung ni bang, kejap lagi nak buka warung, lepas subuh nak buka warung. Tengah masak lontong ni, wah mantap, untuk jualan awal pagi ya. Ada juga yang tengah kemas warung tau, kemas warung sebab berniaga malam tadi, berniaga tom yam dan macam-macam lagi. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia tengah kemas-kemas. Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini, semoga perniagaannya bertambah laris kan. Ada yang kata hari ini kurang sikit bang. Tak apalah, kurang sikit, hari biasa dah banyak. Itulah namanya perniagaan. Ada masanya perniagaan tu kurang, ada masanya laku, ada masanya kurang laku. Itu biasa. Tapi yang paling penting, sikit atau banyak, yang penting kita doakan semoga rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting berkah. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Dan untuk setengah jam ini, kita beri laluan pula untuk lagu, hashtagnya adalah Kenangan Lalu, koleksi lagu 80-an. Saya berikan untuk anda sebelum selepas itu baru kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil lepas 4 pagi. Okey, semua okey kan? Alhamdulillah. Jadi yang saya nak tu, saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat okey je. Dia tak okey pun dia kata okey. Itu yang bestnya tu.
Koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini lagu pada tahun 1988, persembahan Siti Fairuz, lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Bila rindu ku sebut namamu. Nah, kalau rindu Abang Manis, sebut je. National FM, sentiasa di hati.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

komposernya adalah Manan Gang. Lontaran suara Allah Ya Ram, JJ dengan Kau Yang Tersendiri. Selepas lagu ini, Allah Ya Ram, Datuk Sudirman Haji Ashad menyusul dengan Merisik Kabar.

penciptaan mana dengar lirik oleh Dato' Abdul Hassan. Allahyarham Dato' Seri Man Haji Arsyad dengan berisik kabar membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima sebenarnya. Untuk pertemuan dari Ahad hujung minggu yang berbahagia. Selamat berhujung minggu untuk geng-geng berhantu pendengar Nasional FM 14 Jun 2026. Baik, ada yang bertanya tentang cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Apakah kesudahannya? Dan bagi cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Itu yang dikata ataupun dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Dan perkara itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas pulang dari lawatan ke Turkmenistan. Dan pihak KPM sendiri sebenarnya memahami keutamaan dan juga harapan anak-anak tingkatan 6, dan juga perkara ini masih lagi diperjuangkan. Jadi jangan risau, masih lagi diperjuangkan. Sebagaimana sebelum ini turut diperjuangkan pemberian allowance kepada pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah pun menerima kemudahan berkenaan. InsyaAllah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan adalah berita baik, berita gembira untuk allowance pelajar ataupun anak-anak kita yang belajar di tingkatan 6. Geng-geng berhantu semua okey. Terima kasih untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Khairi. Selamat pagi untuk anda ya. Kita ada kasut buruk juga, selamat pagi. Rinova katanya menyambut hari lahir hari ini 14 Jun. Jadi selamat hari lahir untuk Rinova. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT.

Itu you. Okay. Dah, saya nyanyi sikit je. Kalau nyanyi lebih-lebih nanti hujan lebat pula. Ada Pok Ju. Terima kasih Pok Ju hadir. Kita ada Melurhan, Kak Mas, Miss Aurora, Rohatun, Putera XS. Dengan layan dekat dekat mana ni? Pulau Tioman ya. Lina Adam, ada Ina Ina, Ban SB, Paman Abang Lori. Mantap Abang Lori. Yung Iza, Lina Azlina. Kita ada Liza, Dayang Durafida, Zira Fira, Fiza Riza, Azri Aziz, Ina juga hadir, Azliza Baha, Queen of Smoking. Ada Abby Hashim, Max Pack, Rohatun, PNK 8488, Hati Azuriati, Nita, lagi siapa lagi? Miss Kayoi. Ada juga Pija, Wagina, Salwa 73, Nora, Nora Shikin. Ada Rosmera, Wang Spawi, Raja Eliana, Rija Eliana, Zulika Azurin, dan 6979, Mizi 85, Zana Nela. Kita ada Juni, Jumain Kuromo, Purnama Merindu, Nas Amiro berada dekat Senai katanya. Okey, selamat bercuti lah, selamat berehat ya. Ariana Yana juga turut bersama-sama. Samsudin. Okey, lagi siapa? Lagi siapa? Ramai-ramai sebenarnya yang berada dekat dalam live TikTok tu. Mantap semua. Semua okey lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an. Kini kita sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke mana? Terbang seketika di ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, menerusi lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, Mehdi Laga Kira Kenal. Terus dengarkan Nasional Gia Burhan tu, luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif.

Assalamualaikum Ciptaan Anmas lirik oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan iklimnya. Tajuk lagunya Patah Ranting di Cermin Usia. 4.32 minit pagi. Keputusan semasa minit ke-64. Masih lagi berlangsung perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland ya. Keputusan semasa pada waktu ini, Switzerland masih lagi mengatasi Qatar dengan 1-0. Gol pada minit ke-16 menerusi sepakan penalti. Jangan lupa tepat jam 6 pagi nanti, satu lagi perlawanan dalam kumpulan C pula. Brazil akan turun menentang Morocco. Bagi peminat-peminat Neymar, pastinya ternanti-nanti Brazil antara pasukan setiap kali edisi Piala Dunia, pastinya ternanti-nanti peminat-peminatnya. Brazil memenangi Piala Dunia sebanyak 5 kali tau. Antara pasukan yang terbanyak memenangi Piala Dunia. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih terus kekal setia pada GBH hujung minggu. Ada yang kata pagi ni nak pergi berjoging lepas solat subuh. Mantap. Itu yang bagusnya tu. Pergi beriadah, pergi berjoging. Kalau boleh bawa ahli keluarga kan berjoging dekat taman-taman tasik. Kena jaga kesihatan tu, keluarkan peluh. Baik, kita dijangka akan mengalami fenomena El Nino sehingga tahun 2027, sehingga awal 2027. Jadi kecekapan kita dalam pengurusan sumber air juga dilihat menjadi kunci utama bagi mengurangkan impak ekonomi sekiranya fenomena El Nino dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 yang bakal melanda negara. Jadi pengalaman negara sebenarnya berdepan dengan cuaca ekstrim sebelum ini wajar dijadikan panduan untuk memperkukuh kesiapsiagaan semua sektor, termasuklah sektor apa, industri dan juga masyarakat perlu lebih berdisiplin dalam mengurus penggunaan air bagi memastikan kesan kekurangan bekalan dapat diminimumkan. Biasanya kalau fenomena El Nino melanda, empangan-empangan ataupun kawasan tadahan air menjadi susut, ada kawasan-kawasan yang akan dicatuk airnya kan. Tapi apapun, jimat-jimatlah gunakan air apabila tibanya El Nino yang dijangka sehingga tahun 2027, awal 2027. Remy Nakai, sambil-sambil tengok World Cup katanya, sambil-sambil tengok Piala Dunia di RTM, terus layan Nasional Game Berhantu. Jajah 83, Nurul Aini, Linda, kita ada Nuras, kita ada Zawati, Mama Toyib pun hadir, Awang Damit. Siapa lagi? Jun 8754, Nur Aina, Waka Waka, Erin Erina, Mona Rahim, Nick Yat pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Ramai-ramai dalam live TikTok waktu ini. Semakin pagi semakin ramai. Walaupun lewat saya membuat live TikTok ya. Sam DZ, selamat pagi. Nur Cahaya juga selamat pagi untuk anda. Ada Ijam, Nur Isa juga bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like nya, kasih padu, kasih mantul. Budak Manjung, dia kata salam benar. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Linda Risa Kullahin Ondros, Norina Ina, dia kata selamat pagi, salam subuh untuk anda semua. Parsih Indah. Zida Muhammad melaporkan juga bagi punch card semua ya. Mantap. Yo Kalang katanya sama pagi. Ada Siti Ramlah Sri Manjung. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu daripada lontaran suara Wawa Syazwa dengan Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri lagi. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti sebab GBH Game Berhantu akan tamat jam 6 pagi. Terus layan, terus dengarkan GBH di National FM.

kembali wahai dengan sedihmu gugur di mata. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ni kita bangun, pagi ni kita tersenyum lah. Jangan kita remehkan sesuatu perkara yang baik walaupun hanya tersenyum tau. Jadi senyumlah, senyum-senyum selalu. Tersenyumlah terutamanya kepada mereka yang sering menyakiti hati kita. Kalau kita tersenyum depan mereka, dia sakit ke hati kita tapi kita tersenyum. Dia ingat kita sakit, rupanya dia lagi sakit. Mereka akan lebih sakit melihat kita masih lagi mampu tersenyum setelah apa mereka lakukan kepada kita. Okey, geng yang berantu. Siti Aisyah katanya menyambut birthday hari ini. Oh, selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday. Selamat hari lahir. Selamat panjang usia. Selamat panjang umur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Qatar menyamakan kedudukan. Ini saya rasa di minit-minit terakhir ni. Boleh mekauki pada minit ke-94. Menyamakan kedudukan menjadikan kedudukan pada ketika ini satu sama. Berbaki kurang lebih seminit lagi untuk ditamatkan perlawanan antara Switzerland dan juga Qatar. Okay, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka dan juga Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor Bahru Penang 5.51 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.49. Kang Abulis 10 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doakan semoga ibadah kita, kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah ya. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aida Wati Yusof yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Hamzan dengan tajuknya Murtad, iaitu perkara yang membatalkan iman bahagian yang pertama. Perkara yang membatalkan iman kita bahagian yang pertama iaitu Murtad ayah. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya boleh katakan kebanyakannya lagu ketuanan ke lagu-lagu nasihat. Dan mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian kepada hati anda di awal pagi. Awal pagi Ahad, hujung minggu yang berbahagia. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Terus berteman. Nun Alif, saya Alif di sini.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab rahimahullah selepas daripada membicarakan mengenai perkara yang bersangkutan dengan dua kalimah syahadah dan juga iman. Bab pada hari ini perbincangan kita berkenaan dengan bahagian murtad. Murtad maksudnya perkara yang membatalkan keimanan, yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Kata pengarang kitab rahimahullah, qala yajibu ala kulli muslimin hifzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala. Menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam yang baligh lagi berakal untuk memelihara Islamnya dan menjaga Islamnya, amma yufsiduhu, daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan Islam itu, atau dan juga wa yubtiluhu, dan juga membatalkan Islamnya, wa yaqta'uhu, dan juga memutuskan dia daripada Islam, wa huwa riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala, iaitulah dia murtad yang mana kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar. Bila sebelum di perbincangan kita bersangkutan dengan bab tauhid, bab iman, bab syahadatain, dua kalimah syahadah, maka tak cukup, tak sempurna perbincangan itu sekiranya tidak dibesambung dengan perbincangan mengenai perkara yang boleh membatalkannya. Macam kalau kita cerita bab sembahyang, ada padanya rukun, ada padanya syarat sah. Rukuk yang tidak sujud, ada masuk waktu mengambil wudu. Dan sembahyang pun ada juga perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Walaupun kita sembahyang, kita cukup rukun, kita cukup syarat sah, tapi kalau semasa sembahyang kita buat perkara yang membatalkan sembahyang, makan minum, bercakap-cakap, buat pergerakan-pergerakan yang banyak yang bukan pergerakan-pergerakan solat, maka ia membatalkan sembahyang semua. Jadi bila cerita bab iman macam tu juga, kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan keseluruhan yang sebutkan dalam rukun iman, tapi di samping tu ada juga buat benda-benda yang menyebabkan terbatal iman. Contohnya dalam beriman dengan Allah, ada orang dia maki hamun Allah, tapi jarang dengar lah kat sini, jarang dengar dekat Malaysia ni orang yang maki hamun Tuhan. Tapi kalau di negara luar tu kita dengar. Sempat saya berada di Syria satu ketika dahulu, dengar mereka sebut orang dia, bukan orang Melayu, orang Arab Syria, yang sebut kalimah-kalimah dalam pasar. Dia sebut kalimah yil'an rabbak. Apa maksud yil'an rabbak ni? Daripada sudut bahasa mereka, yil'an rabbak ni maksudnya celaka Tuhan kamu. Wallahiyazubillah. Walaupun dia kata dia beriman dengan Allah, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi kalimah itu menyebabkan terkeluar seorang itu daripada Islam, di antaranya lah. Dan ada juga daripada kalangan mereka yang sebut Allah ada anak, sedangkan dalam hadis kursi Allah Ta'ala firmankan bahawasanya manusia-manusia yang menyandarkan kepadanya anak, maka orang itu menghina dia, orang itu menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah marah dengan sandaran kepadanya anak, bila orang kata dia ada anak. Di antaranya macam Kristian lah, Kristian mereka mengatakan bahawasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, orang Kristian kata. Jadi benda-benda ini Kristian memang jelas dari bukan Islam, tapi kalau orang Islam sebut, maka ia menyebabkan terkeluar daripada Islam. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala firmankan yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah bersumpah dengan nama Allah, yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka cakap. Kalau kita tengok orang Arab biasa duk sebut wallah, wallah, wallah. Ada sebahagiannya Kristian pun ada, ada sebahagiannya Yahudi pun ada, dia sebut wallah, wallah, wallah. Yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka katakan. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bukan mari daripada orang luar punya percakapan ataupun kata-kata ulama. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala ceritakan mengenai orang yang bersenda gurau dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah, dengan apa yang Allah Ta'ala agung dan Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya Allah Ta'ala cerita dalam Quran, wala in sa'altahum la yaqulu innama kunna nakhudu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya lawak-lawak sahaja. Qul, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Abillahi, adakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, yang diangkat, yang diagungkan, bukti-bukti kekuasaannya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu main-main, la ta'taziru, qad kafartum ba'da imanikum, tiada maaf bagimu, sesungguhnya kamu telah kafir, selepas daripada kamu beriman. Nak tunjuk bahawasanya di situ, kalau seorang itu, buat satu benda, yang menyebabkan terkeluar pada Islam, maka dia boleh jadi terkeluar daripada Islam walaupun hatinya tak kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ceritakan, syarahkan kepada kita dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi. Kata baginda Rasulullah SAW, Innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ada sebahagian hamba yang bercakap dengan kalimah-kalimah la yara biha ba'san, yang dia tak rasa bahaya, dia rasa biasa. Yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Maka ketahuilah dengan kalimah itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Maksudnya, kalau seorang itu bercakap dengan keadaan dia tak beriktiqat pun, benda tu dia tak beriktiqat pun makna kalimah itu, tapi dengan kalimah itu ketahuilah ia akan menyebabkannya dilempar ke api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Yang mana 70 tahun perjalanan ini adalah pengakhiran neraka jahanam yang dikhususkan untuk orang kafir sahaja. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, di sana ada sebahagian daripada orang yang bercakap suka-suka, main-main. Ini pernah saya tengok. Satu ketika saya berada di Lebanon. Lama dah lah, lebih kurang 20 tahun yang lalu. Di Lebanon, masa kita dalam perjalanan, hari itu hari Jumaat saya ingat, nak pergi semayang Jumaat. Dalam perjalanan nak pergi itu, kita dengar ada seorang Arab. Dia orang tiga kawan, tiga sekawan, duduk bersama-sama. Satu, dua, tiga. Laki, tua lah. Dah mungkin 70-an ke 80-an lah. Jadi kita dengar si lelaki ini telah menyebutkan kepada kawan dia kalimah. Kita dengar kalimah apa dia kata. Si lelaki ini A, B, C lah. Lalu kita buah nama apa simpulan dia, ayam, badak dan juga cicak. Jadi ayam ni dia nak kenalkan badak kepada cicak. Tiga orang ni, A, B, C ni. Ayam ni dia kata apa dekat cicak? Dia kata, wahai cicak ni badak ni, badak ni baik betul, sehingga kan Allah pun tak boleh jadi baik macam dia. Itu kalimah kufur. Itu sandarannya. Sebab dia samakan Allah dengan makhluk tu. Mari kita dengar. Kita pergi tegur dia. Masa tegur dia, bukan saya tegur, ada seorang sahabat orang Arab. Orang Arab Yaman dia tegur. Masa tegur dia, dia kata, saya lawak ya. Saya bukan beriktiqat kawan saya lebih hebat pada Allah dah. Tapi saya melawak ya. Tak, melawak tak boleh. Lepas tu yang tadi, ayat tadi sebut tu, wala in sa'altahum la yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi, wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim, dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala an-Nawawi wa ghairuhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri, seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada bagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam, dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli, lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni hiya qat'ul Islam, terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik, dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu selain pada Allah.
1: Allahumma

Saran suara Dato' Jamal Abdillah menerusi lagunya Kekasih Awal dan Akhir, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syahab, ini membawa kita ke 5.36 minit pagi. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama dengan anda. Juga kurang setengah jam lagi sepak mula antara pasukan Brazil menentang Maghribi ataupun Morocco. Pukul 6 pagi nanti sepak mulanya. Terus kata orang tu bersama-sama dengan RTM. Kerana sorakan bermulanya di sini, bermulanya di RTM 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, saluran Sukan TV, RTM Klik, dan juga ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Tadi perlawanan antara Qatar dan juga New Zealand berkesudahan seri satu sama, seri yang kedua dicatatkan ya. Selepas semalam ada juga satu keputusan seri. Dan bagaimana nasib Brazil dan juga Morocco ataupun Maghribi? Sama-sama kita tonton nanti pukul 6 pagi perlawanan yang seterusnya. Hari ini ada 4 perlawanan secara keseluruhan. 4 perlawanan selepas Brazil dan juga Morocco, tepat jam 9 pagi ada Haiti dan juga Scotland. Juga tepat jam 12.30 hari nanti Australia menentang Turki. Jadi semuanya anda boleh tonton di RTM. Geng-geng Burhatu, terima kasih hadir. Terima kasih kerana memeriahkan lagi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram dan juga Live TikTok. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Yang melaporkan diri juga, terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi nanti untuk 6 jam berikutnya, Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12.30 hari, anda akan bertemankan dengan rakan saya Nazri Fahmi, juga akan bersama-sama dengan anda untuk 6 jam berikutnya ya. Jadi terus kekal setia sambil-sambil layan bola, sambil-sambil kita dengarkan Nasional FM. Boleh je, boleh je. Mata tengok TV, radio, mendengarkan Nasional FM sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Anda sambil menonton Piala Dunia 2026 di semua platform RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Jadi salam subuh, ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Jangan lupa solat subuh dulu sebelum tidur. Ada yang kata nak tidur kan, geng-geng berhantu memang tak tidur malam, dia bermimpi di siang hari. Dan sebelum pemilik suara ini mengundurkan diri, seperti biasa saya nak kongsikan sedikit kata-kata hari inilah. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Kita ni, diri kita ni berharga bukan kerana kita, diri kita ni sempurna. Walaupun kita berharga, itu tidak bermakna diri kita sempurna ya. Melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk, dan tidak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok parut, parut kan kasar kan? Parut tu kasar, tapi ada gunanya. Kalau kita tengokkan lumut, lumut tu sangat lembut, lumut tu sangat lembut, tapi boleh menjatuhkan kita. Jadi berhati-hati dalam hidup. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Radio Brescia. Orange FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
2: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
1: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua warga Pahang yang mendengar, setia mendengar Pahang FM Satu Pilihan. Hari ini hari Ahad, 14 Jun 2026, bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jika tadi azan subuh dan solat subuh berkumandang pada 5.45 pagi, dan antara pengisian kita pada pagi ini akan ada bacaan Al-Quran, tazkirah, tajuk utama akhbar, utama 7 pagi, hiburan pagi, doa harian, dan utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan pada jam ketiga nanti akan ada seleksi bersama dengan Ceramah Pagi Malaysia. Baik, terus dengar, kekal setia bersama Pahang FM Satu Pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sahabat Pang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi di ruang udara pada kali ini. Tazkirah yang akan kita kongsikan pada pagi ini adalah berkaitan dengan gaya hidup yang sederhana. Ini berdasarkan hidup kita sebenarnya kaya tak jadi masalah, boleh. Cuma Rasulullah dia memesan akan kepada kita ni, kalau kita hidup bersederhana itu adalah lebih baik buat kita. Rasulullah sebut daripada dalam sebuah hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Nabi kata, apa yang sangat menakutkan aku terhadap kamu wahai umat aku adalah apabila dibuka kepada kamu bunga dunia dan perhiasan dia. Maksud dekat sini tuan-tuan, apabila kita ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat sesuatu kekayaan di dunia ini, sangat membimbangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebimbangan ini diceritakan dalam sebuah hadis. Kisah, kalau kita tengok dalam sebuah hadis, kisah Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Abu Ubaidah Ibn Jarrah ini Rasulullah telah utuskan ke Bahrain untuk mengutip pajak. Jadi bila Ubaidah bin Jarrah ini dia balik ke Madinah, dia bawa harta yang banyak, harta collection semua dia bawa. Jadi perkara ini telah diketahui oleh sahabat-sahabat Al-Ansar. Orang Ansar dia tahu. Jadi sahabat Ansar ni dia tahu tentang kekayaan yang dimiliki oleh Ubaidah Al-Jarrah. Jadi kemungkinan semua pun nak kaya dan nak senang macam Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Jadi waktu solat subuh, mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum orang-orang Ansar ini bertanya kepada dia, dia tanya terus kepada sahabat Ansar, kamu ni datang pagi ni nak tahu kan berita ataupun cerita tentang Abu Ubaidah bin Jarrah? Mereka semua ya. Dia kata kami nak dengar. Lalu Rasulullah kata, janganlah kamu membimbangi sangat tentang kekayaan yang dia ada. Mudah-mudahan kekayaan itu membawa kesenangan kepada Islam, mempermudahkan segala urusan terhadap Islam ini. Kemudian Rasulullah beritahu, aku tidak bimbang kamu miskin, tetapi aku bimbang kamu kaya. Kerana apa? Kebanyakan orang miskin akan dimasukkan ke dalam syurga, tapi kamu kaya ini, aku bimbang kamu akan ditarik ke dalam neraka. Sebab apa? Terleka dengan kekayaan. Maknanya tak ada masa untuk mengingati Tuhan dengan cara kamu terlalu menjaga harta yang kamu ada, bimbang dia hilang. Kalau kita tengok dalam sejarah pun banyak kan, contoh peristiwa Qarun. Qarun asalnya beriman juga, tapi bila dia minta doa, Nabi mendoakan dia, Nabi mendoakan supaya dia senang, akhirnya dia tenggelam dengan kekayaan dia. Hari ini pun begitu yang berlaku. Waktu hidup susah mungkin senang kita beribadah, tapi waktu senang kita sukar untuk melakukan ibadah. Nak ke masjid susah, nak mengaji susah, nak sedekah susah. Jadi ini yang dibimbangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi adalah kita sentiasa hidup dalam keadaan sederhana dan tenang, semoga benda itu membawa kebaikan. Itulah antara perkongsian yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah sama-sama kita manfaatkan untuk diri kita dan sampaikan kepada sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Best lah lagu-lagu kat Faham FM.
2: Serius ah? You

Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada. Radio Malaysia.

kenangan. Kadangkala kenangan itu teramat pahit untuk dikenang, tetapi ia juga terlalu manis untuk dibuang. Samalah jua dengan rasa cinta dan kerinduan, tak mampu kupadam.

berpotensi mengurangkan risiko banjir besar di beberapa kawasan berikutan taburan hujan yang lebih rendah. Dan seterusnya, durian dipilih projek rintis sistem jejak GPL. Tanaman durian dipilih sebagai projek perintis bagi pelaksanaan sistem jejak penggeredan, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian GPL dalam usaha Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA memperkukuh agenda pembangunan dan pemasaran sektor agro makanan negara. FAMA menerusi kenyataan memaklumkan sistem digital yang akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia RMK ke-13 itu membolehkan maklumat pengeluaran dan rantaian bekalan produk pertanian direkod, dipantau dan dijejak secara masa nyata bagi meningkatkan ketelusan, integriti serta kebolehkesanan produk yang dipasarkan dan diekspor. Dan seterusnya, 5 anggota Tentera Udara India maut selepas nahas pesawat pengangkut AN-32 ketika mendarat. Di Hyderabad, 5 anggota Tentera Udara India terkorban selepas sebuah pesawat pengangkut terbabit nahas ketika mendarat di wilayah timur negara itu pada Sabtu. Tentera Udara dalam satu kenyataan memaklumkan pesawat jenis AN-32 miliknya terlibat dalam kemalangan semasa melakukan penerbangan rutin kira-kira jam 10 pagi di Jorhat dalam negeri Assam. Dan seterusnya, berita sukan, iaitu Thiago Vinicius taruhan Brazil robek gawang Maghribi. Di pengurus Brazil, Carlo Ancelotti membuat keputusan mengejut apabila memilih penyerang Igor Thiago berbanding Matheus Cunha dalam kesebelasan utama bagi aksi pembukaan kumpulan C Piala Dunia 2026 menentang Maghribi pagi ini. Kesebelasan utama Brazil menampilkan penyerang Thiago yang akan membuat penampilan sulung di Piala Dunia bersama Vinicius Junior dan Rafinha. Musim lalu, penyerang Brentford itu menjadi pemain Brazil pertama menjaringkan lebih 20 gol dalam satu musim di Liga Perdana Inggeris. Dan seterusnya, Qatar cipta sejarah raih mata pertama di Piala Dunia. Jaringan Bualum Koki pada masa kecederaan membantu Qatar untuk bangkit mengikat Switzerland satu sama dalam aksi kumpulan B Piala Dunia 2026 di Stadium San Francisco awal pagi tadi. Dan jaringan itu bukan saja membantu Qatar bangkit mengikat Switzerland, malah ia turut menyaksikan skuad itu mencipta sejarah meraih mata pertama sepanjang penampilan mereka di pentas dunia. Baik, itu saja antara tajuk utama akhbar pada hari ini. Dan saya Hazwan akan menemani anda sehingga 10 pagi nanti. Dan teruskan kesetiaan anda bersama Bang FM, satu pilihan di Zone Aktif.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Pola ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hati kiri lah, mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
4: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri pelindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
5: Saya harapkan cadangan elaun itu jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Pakistan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej dan anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah mendapat selepas kita perjuangkan anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, Willem Kokki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur, kerjasama, kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

akan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: di Pahang FM Satu Pilihan.
1: Baik, masih lagi bersama saya Hazwan di Zone Aktif hari ini. Bakal menemani anda sehingga 10 pagi nanti. Dan pada jam kedua ini, kita akan ada hiburan pagi dan khabar Pahang pada 7.45 pagi nanti, disusuli doa harian pada pukul 8 pagi tadi. Dan hari ini hari Ahad 14 Jun 2026 bersama dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan bagi mereka yang ketika ini mungkin sedang bersarapan ataupun tengah memandu ataupun ingin ke mana-mana, mungkin ke Pasar Tani hari ini, selamat memandu ke destinasi anda. Dan mungkin hari ini nak mencari kata lauk ataupun ikan ayam untuk tengah hari nanti masak, jangan lupa kongsikan apa-apa menu anda pada hari ini, hari Ahad, pagi Ahad ini, tengah hari Ahad ini, petang Ahad nanti. Terus dengar dan setia bersama Pahang FM, Satu Pilihan.

adalah antara 2 hingga 3 jam berdasarkan keadaan laluan dan lokasi kejadian. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Majlis Perbandaran Bentong telah melaksanakan operasi sitaan dan rampasan terhadap sebuah premis yang dipercayai menjual rokok elektronik di Genting Permai Avenue. Menerusi Facebook Majlis Perbandaran Bentong, operasi tersebut dijalankan susulan pemantauan selama 2 minggu yang mendapati aktiviti penjualan rokok elektrik masih berlaku secara tersembunyi walaupun larangan penjualan produk berkenaan telah berkuat kuasa di negeri Pahang sejak Januari lalu. Dalam operasi itu, pihak penguat kuasa telah merampas barangan berkaitan rokok elektrik serta mengambil tindakan menutup premis terbabit. Orang ramai turut diseru supaya menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa bagi membantu membanteras aktiviti penjualan rokok elektronik secara lebih berkesan. Tourism Pahang giat mempromosikan pertandingan mengenal burung antarabangsa Bukit Fraser 2026 yang akan berlangsung pada 20 dan 21 Jun ini di Bukit Fraser. Promosi acara tersebut disampaikan oleh Pengurus Besar Tourism Pahang Nur Zahira Muhammad Azmi menerusi siaran radio Pahang FM bagi mengajak orang ramai khususnya pencinta alam semula jadi dan penggemar pelancongan untuk hadir memeriahkan program berprestij itu. Selain pertandingan mengenal burung sebagai acara utama, pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti sampingan termasuk pameran jualan produk tempatan, program pendidikan alam sekitar serta aktiviti interaktif yang sesuai untuk seisi keluarga. Sekian khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayu Norian Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Ku percaya.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa bain ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna musibati ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammana wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kurniakan kepada kami perasaan takut kepadamu sehingga dapat menghalangkan kami daripada melakukan maksiat-maksiat terhadapmu, ya Allah. Kurniakanlah kami ketaatan kepadamu sehingga dapat menyampaikan kami ke syurgamu, dan kurniakanlah kami keyakinan sehingga ringan kepada kami segala kesusahan dunia, dan kurniakan kenikmatan kepada kami dengan pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selama hidup kami, dan jadikannya pewaris daripada kami, dan jadikanlah pembalasan kami ke atas mereka yang telah menganiayakan kami, dan kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menghadapi mereka yang memusuhi kami. Dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kami ditimpa musibah dalam agama kami. Dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kehidupan dunia sebagai minat kami yang terbesar dan sebagai penghabisan pencapaian segala ilmu.